0: dan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa bulan.
1: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
2: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
0: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
1: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
4: Laporan khusus.
5: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
6: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
5: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
6: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
5: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah.

0: supaya kepala sekolah membantu ngecek Senin menunya ini benar nggak, menunya ini Selasa menunya ini benar nggak Selasa, ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
1: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
2: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
1: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
3: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
1: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
5: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
6: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
7: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi, menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
9: Comprehensive strategic partnership that we have.
10: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
11: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thong menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
12: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
10: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
13: Under the leadership of President Promoto,
10: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Thank you very much for your kind attention.
4: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
2: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
0: Informasi cuaca. Kembali dari kawasan Riburan nomor 3 Makassar. Bersama saya Arfan Yusri menyapa pagi ini di ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi selanjutnya. Kita update kembali pantauan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini dari media info BMKG. Untuk pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah Rekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap. Untuk malam hari berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 60 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah utara ke arah timur dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan.
5: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
6: Lihat info cuaca dululah nanti.
5: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
6: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
5: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
6: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
5: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
6: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
5: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
6: Hah?
5: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Informasi lalu lintas.
7: Sembilan empat koma empat FM Pro 1 RRI Makassar. Kita update dulu nih pantauan arus lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik pantauan CCTV Diskominfo Makassar dari Simpang 5 Bandara. Ini terpantau ramai lancar, kemudian dari kawasan Jalan Sunuk ke arah Galangan Kapal, ini terpantau lengang pagi ini. Kemudian di depan pintu 1 kampus Unhas Tamalan Ria terpantau ramai lancar. Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Makassar ke arah Era Kartini juga terpantau lancar. Di kawasan PLTU Telo yang mengarah ke arah Urip Sumaharjo, ini terpantau cenderung ramai, lancar. Kemudian di titik berikutnya di kawasan flyover Jalan Urip Sumaharjo menuju ke arah APP Tarani dan sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara. Semoga selamat sampai di tujuan.
8: Duh, gimana nih? Ban motor aku bocor. Kayaknya kita bonceng 3 aja deh ke kampus biar enggak telat.
9: Eh, tapi itu kan berbahaya dan dilarang lalu lintas.
10: Ah, enggak apa-apa kali, dekat juga kok kampus kita.
9: Iya, nanti kita bawa motornya pelan aja. Tapi kamu ingat enggak waktu Bobby kena tilang polisi karena bonceng 3 sama Iki dan Juna karena hampir nabrak pejalan kaki?
10: Iya juga ya, aku jadi takut.
9: Ya udah deh, kamu jemput aku lagi aja kalau gitu.
11: Iya, emang kayak gitu, mending kita repot tapi aman daripada harus celaka.
12: Utamakan keselamatan dalam berkendara.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadir dulu dengan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin yang menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin ini menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Hartono Gurnardi, SPA, Zups, TKPS, menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Edisi Rabu 15 Juli 2026 ini masih ditemani saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda dan hadir menyapa dalam dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Dan kita menjadi topik pagi ini, sedari pagi tadi kita sudah membahas terkait cek kesehatan gratis ya, program cek kesehatan gratis yang sudah berjalan di masa pemerintahan atau mungkin pemerintah Prabowo Gibran ya. Dan kita akan fokus di segmen ini membahas terkait cek kesehatan gratis dan asa baru hidup sehat. Nah, seperti yang kita bahas juga tadi, sedari pagi kita sudah membuka opini publik dari beragam masyarakat menyampaikan ya harapan dan juga sarannya untuk program cek kesehatan gratis ini agar lebih bermanfaat dan lebih namanya mengena ya ke masyarakat ya, seperti tujuan awalnya. Nah, seperti apa perjalanan program ini dan juga mungkin evaluasi serta harapan dari dinas terkait? Kita sudah hadirkan narasumber kita yang pertama yang akan bersama kita pagi hari ini, sudah terhubung melalui line telepon ini ya. Baik, ya kita sudah terhubung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Dr. M. Arief Sutrisno Amin, MARS, Sekretaris Umum dari IDI Cabang Kota Makassar. Apa kabar Pak Dokter pagi ini?
2: Alhamdulillah baik Pak, baik.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya pagi ini Pak ya. Bersama saya Arfan di kesempatan kali ini dalam program Dialog Interaktif Pro 1 RRI Makassar yang akan membahas terkait cek kesehatan gratis dan asa baru hidup sehat. Nah, Pak Dr.

0: Tentu saja kalau kita melihat ya pemeriksaan kesehatan gratis ini, saya kira merupakan sebuah program yang tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kenapa kemudian kami sampaikan seperti itu? Karena dengan adanya program pemeriksaan kesehatan gratis ini, maka ini adalah kesempatan bagi masyarakat kita untuk dikenali kondisi tubuhnya lebih awal. Nah, kenapa kemudian penting untuk mengenali kondisi tubuh lebih awal? Karena semakin lebih dini kondisi tubuh diketahui, maka semakin dini pula kita bisa mengetahui risiko kesehatan yang bisa terjadi. Semakin cepat kita mengetahui risiko kesehatan masyarakat kita, maka semakin besar peluang kita untuk melakukan intervensi atau tindakan kalau misalnya ada masalah-masalah kesehatan yang perlu kemudian diintervensi. Kalau tidak, berarti itu menjadi baseline untuk masyarakat kita untuk tetap bisa menjadi produktif. Jadi memang pada dasarnya program ini sangat baik, sangat bermanfaat, dan tentu saja ke depan kita berharap bahwa program ini bisa terus dijalankan dan tentu tetap harus dievaluasi sehingga kemudian indikator-indikatornya bisa juga menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Demikian Pak Rafan.
1: Baik. Nah, apakah mungkin cek kesehatan, program cek kesehatan gratis ini perlu ditingkatkan dengan mungkin inovasi kah, atau mungkin disertai dengan bagaimana mensosialisasikan atau mungkin membiasakan kepada masyarakat kita yang sudah memanfaatkan cek kesehatan gratis ini, dibarengi dengan perubahan gaya hidup juga nih. Karena kan kita ketahui ya, kalau masyarakat hanya merasakan cek kesehatan saja, mungkin tidak dibarengi dengan hal-hal positif yang bisa diberikan kepada mereka begitu ya, mungkin akan ya seperti itu saja hasilnya begitu. Nah, agar signifikan perubahannya, apa mungkin kira-kira yang bisa ditambahkan begitu dalam program ini?
0: Iya, saya kira kita harus melihat lebih ke fundamental ya, bahwa penting untuk dilakukan edukasi, disampaikan secara masif kepada masyarakat kita bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini bukan berarti bahwa karena kita sakit. Justru karena kita sehat, pemeriksaan kesehatan ini penting sehingga kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kita mampu mengenali risiko-risiko sejak dini, potensi-potensi penyakit yang bisa terjadi di masyarakat kita. Nah, dengan demikian, semakin cepat kita melihat potensi risiko itu, maka pemerintah pasti semakin cepat juga untuk bisa melakukan pemetaan secara dini bahwa intervensi apa yang bisa dilakukan. Nah, yang paling penting kan sebenarnya output yang kita harapkan itu tadi, bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini kita menginginkan outputnya masyarakat kita bisa tetap lebih produktif. Yang kedua, yang paling penting juga disampaikan saya kira Pak Arfan, ini menyangkut tentang fundamental informasi yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa banyak penyakit yang terjadi itu tanpa gejala. Ya, banyak penyakit yang terjadi di awalnya tanpa gejala. Misalnya hipertensi, tekanan darah tinggi itu di awal bisa saja tidak bergejala. Ya, belum lagi penyakit metabolik. Nah, ini kan yang banyak terjadi nih, penyakit gula, diabetes, ya. Di awal-awal itu bisa saja tidak bergejala. Bahkan penyakit gagal ginjal misalnya, itu pun di awal-awal bisa saja dia bergejala pada saat kondisinya sudah sangat berat. Nah, ini artinya apa? Bahwa semakin cepat dilakukan penanganan, maka semakin cepat bisa kita menjaga status kesehatan daripada masyarakat kita. Jadi itu saya kira itu yang paling penting dilakukan, bagaimana mengedukasi ke masyarakat kita bahwa program kesehatan ini sebenarnya adalah bagaimana mencegah supaya kita tidak masuk dalam tahapan penyakit-penyakit yang lebih parah. Kenapa? Karena itu tadi, ada beberapa penyakit yang memang sedari awal itu gejalanya bisa saja tidak dirasakan. Bahkan ketika mulai timbul gejalanya, jatuhnya bisa lebih berat. Nah, itu yang penting mungkin Pak Arfan.
1: Nah,

0: Kemudian habitnya masyarakat kita ini kan dok takut melakukan itu. Karena dari beberapa penelpon sedari pagi tadi kita buka keran informasi ke masyarakat untuk masukan terkait program ini. Sebagian besar itu belum memanfaatkannya karena beranggapan bahwa hanya pemeriksaan dasar saja nih dok. Dan sebagian besar takut karena tidak ingin ketahuan nih penyakitnya sehingga nanti bikin stres. Nah mungkin apa nih penjelasan dari dokter kepada masyarakat yang bisa menjawab hal tersebut?
1: Ya, jadi penting juga untuk dilakukan edukasi. Penting masyarakat kita mengetahui. Karena kan sebenarnya pemeriksaan kesehatan ini, pemeriksaan dasar ini kan ujungnya pasti dua. Normal tidak normal hasilnya kan. Nah pertanyaannya adalah kalau normal apa yang harus dilakukan? Ya masyarakat kita tidak boleh larut bahwa dilakukan pemeriksaan kesehatan cek awal, pemeriksaan kesehatan dasar lalu kemudian hasilnya dalam batas normal, itu bukan berarti bahwa kita sehat selamanya. Itu berarti bahwa kalau hasil pemeriksaannya normal maka itu adalah standarisasi atau baseline kita untuk pengukuran-pengukuran selanjutnya. Oh, saya sudah melakukan pemeriksaan dasar normal, berarti saya harus konsisten menjaga supaya tetap normal. Jadi bisa jadi baseline. Nah yang kedua, hasil yang kedua, kalau tidak normal, tidak perlu panik apa yang perlu kita lakukan. Yang pertama tentu, pasti harus dilakukan tindakan lebih lanjut. Tindakan lebih lanjutnya apa? Evaluasi, tentu evaluasi ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Atau paling tidak, evaluasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Bertemu dengan dokter. Dok, ini ada hasil pemeriksaan saya, ternyata ditemukan ada seperti ini, ada masalah seperti ini. Itu selanjutnya apa yang harus dilakukan. Nah, setelah itu ya paling dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kalau memang perlu ya pemberian obat sehingga kemudian dia masuk kembali ke baseline awal untuk normal. Gitu loh. Nah, status normal ini yang harus dijaga terus menerus. Nah, tentu saja ini bukan persoalan yang lebih mudah. Ya kita tahu bahwa banyak faktor eksternal yang bisa mempengaruhi masalah kesehatan di negara kita lah saat ini. Ya selain faktor eksternal misalnya cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian makanan, lifestyle dan sebagainya. Jadi memang butuh pendekatan yang lebih komprehensif untuk menjaga supaya status kesehatan kita, status kesehatan masyarakat kita itu bisa dijaga untuk tetap sehat, untuk tetap normal. Nah, caranya harus dimulai dengan melakukan deteksi atau pemeriksaan kesehatan itu tadi. Kira-kira begitu alur berpikirnya, Pak.
0: Baik. Nah, kemungkinan beberapa penyakit yang paling banyak ditemukan nih dengan pengecekan dasar seperti itu dalam program cek kesehatan gratis ini, dok. Yang rata-rata mungkin masyarakat alami begitu, tapi tidak ingin diketahui begitu. Penyakit-penyakit ya yang seringnya ini diketahui dari pemeriksaan dasar seperti itu, dok.
1: Ya, setidaknya kan misalnya pemeriksaan dasar seperti itu kita bisa tahu status hipertensi masyarakat kita.
0: Hipertensi.
1: Karena kalau ada yang hipertensi ini kan juga bisa menjadi faktor risiko untuk kemudian penyakit-penyakit selanjutnya yang tahapannya lebih berat. Nah, dengan melakukan intervensi misalnya ya, kalau diketahui ada pemeriksaan hipertensi saja bisa dilakukan intervensi. Apakah dianjurkan untuk perbaikan pola hidup, lifestyle-nya diperbaiki, ataukah kalau memang tahapan tertentu dokternya menganjurkan untuk mengkonsumsi obat-obatan hipertensi, itu jauh lebih baik sebelum dia menjadi hipertensi yang kemudian menetap dan bisa menjadi faktor risiko untuk penyakit dengan tahapan yang lebih berat berikutnya. Nah itu hal yang sederhana sebenarnya, tapi high impact ketika kita melakukan pengecekan dan intervensi sejak awal. Belum lagi misalnya dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan darah. Mengidentifikasi masyarakat kita untuk kemudian bisa mengetahui apakah dia ada bakat untuk penyakit diabetes itu jauh lebih high impact untuk kemudian kita lakukan intervensi sehingga dia tidak lanjut ke tahapan-tahapan selanjutnya yang lebih berat terkait dengan penyakit metabolik, terutama penyakit gula ini. Karena kalau misalnya sudah mulai ada gangguan metabolik, hipertensi, kemudian gula, itu resiko komplikasi penyakitnya jauh lebih besar. Dan ketika risiko komplikasi penyakit jauh lebih besar itu terjadi, itu berarti bahwa ada loss opportunity yang terjadi di masyarakat kita atau penderitanya. Hmm. Karena misalnya kerjanya sudah tidak produktif, kemudian menghabiskan waktu untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, sehingga pekerjaannya bisa terbengkalai. Kira-kira begitu, Pak Hasan.
0: Baik. Nah, soal siapa saja nih yang berhak ikut program cek kesehatan gratis ini kan sudah dijelaskan bahwa semua bisa, begitu dok ya?
1: Ya.
0: Dan juga beberapa penyakit-penyakit yang disebutkan dok tadi, ini kan sekarang istilahnya mungkin penyakit tidak mengenal batas usia juga nih sekarang ya. Muda, tua itu bisa terindikasi semuanya ya dok ya?
1: Ya. Ya betul. Jadi pemeriksaan kesehatan gratis ini kan memang tidak mengenal, apalagi kalau kita mau melihat dari sudut pandang bahwa penyakit itu tidak mengenal umur. Hari ini kalau dulu misalnya penyakit-penyakit metabolik itu bisa terjadi pada usia tua, hari ini banyak anak-anak kita yang bisa terindikasi atau bahkan terkena penyakit-penyakit metabolik seperti penyakit gula, ya, diabetes mellitus pada anak-anak usia dini. Nah, coba bayangkan kalau misalnya penyakit-penyakit seperti itu terjadi pada usia-usia yang produktif, berapa banyak kita bisa loss opportunity atau kehilangan daripada peluang kesempatan daripada anak-anak kita ini untuk nanti bisa lebih produktif. Harusnya waktunya dipergunakan untuk konsentrasi bersekolah, tapi ternyata karena ada penyakit seperti ini yang tidak teridentifikasi dari awal, tidak dilakukan intervensi yang berkualitas dari awal, kemudian mengganggu produktivitasnya. Jadi semua umur, semua level umur, ini potensi untuk terganggu produktivitas itu besar terjadi ketika tidak dilakukan pencegahan, yang model pencegahannya yang seperti tadi, pemeriksaan kesehatan lebih awal.
0: Oke. Baik. Pak dokter, mungkin mewakili IDI nih ya, apa yang Pak dokter mungkin bisa pesan ke masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini, karena sesuai dengan tagline-nya kita bahwa cek kesehatan gratis ini adalah asa baru nih untuk hidup sehat.
1: Iya, jadi saya kira yang pertama bahwa semua elemen harus tentu mendukung ini, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa output yang kita harapkan itu bagaimana kemudian masyarakat kita menjadi produktif. Yang kedua, memang perlu disampaikan kepada masyarakat kita lewat edukasi di semua kanal-kanal informasi, ya, semua kanal-kanal informasi bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini sebenarnya untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan anak-anak kita, untuk kepentingan semua level usia. Sehingga kalau masyarakat kita bisa lebih produktif, maka aspek-aspek lainnya juga kan bisa lebih produktif. Masyarakat kita sehat, dia bisa bekerja dengan baik, ekonominya membaik, rumah tangganya membaik, kondisi anak-anaknya bisa membaik, capaian-capaian pendidikannya bisa membaik. Jadi memang output yang bisa terjadi ketika program ini berjalan dengan baik ke depannya, maka outputnya itu sangat-sangat high impact untuk masyarakat kita. Saya kira itu, Pak.
0: Yeah, jadi segera manfaatkan program ini ya. Kecil memang ya, lihat, tapi dampaknya untuk kesehatan ini sangat besar untuk mengetahui.
1: Iya, betul. Depannya.
0: Baik, terima kasih Pak Dr. M. Arief Sutrisno Amin, Sekretaris Umum IDI Cabang Kota Makassar. Ya, nanti kita di kesempatan lainnya mungkin bisa berbincang kembali dengan topik-topik menarik lainnya, Pak. Ya, sampai jumpa. Baik, sehat selalu, Pak Dokter.
1: Ya, sehat selalu. Iya. Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penjelasan dari Sekretaris Umum IDI Cabang Kota Makassar, Dr. M. Arief Sutrisno Amin, MARS, sudah bersama kita terkait program cek kesehatan gratis ini. Tapi jangan kemana-mana pendengar, sebentar saya Ervan akan balik lagi setelah beberapa selingan informasi berikut ini bersama narasumber kita berikutnya.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, Penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
4: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.
5: Tahukah Anda bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis yang saat ini dinikmati masyarakat Indonesia sebenarnya bermula dari sebuah konsep unik? Dilansir dari kemkes.go.id, program ini awalnya dikenal dengan nama Cek Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun atau sering disingkat CKG Ulang Tahun. Diluncurkan secara resmi pada Februari 2025, program ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis persis pada hari ulang tahun atau maksimal 30 hari setelahnya di fasilitas kesehatan tingkat 1 terdekat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Namun, sejak Maret 2025, pemerintah memodifikasi kebijakan tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis dapat diakses kapan saja tanpa harus menunggu hari ulang tahun tiba. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan dan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun diperlukan. Program ini pun menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita dan anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia, dengan pemeriksaan yang diberikan menyesuaikan dengan kelompok usia dan kebutuhan masing-masing. Beberapa pemeriksaan tersebut meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, pemeriksaan fisik, hingga deteksi dini berbagai penyakit. Jadi, tunggu apa lagi? Segera manfaatkan program cek kesehatan gratis yang tersedia di wilayah Anda dan jangan sampai terlewatkan.
6: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam dialog interaktif Makassar Menyapa pagi ini. Membahas terkait cek kesehatan gratis dan asa baru hidup sehat. Ya, kalau tadi kita sudah bersama narasumber kita yang pertama dari IDI Kota Makassar, kali ini kita hadirkan narasumber kita berikutnya, begitu ya. Yakni Ibu Hadira, Sarjana Keperawatan NSMKEP, PIC cek kesehatan gratis Dinkes Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Hadira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi. Siapa? Iya, dengan Arfan pagi ini Ibu Hadira.
1: Oh, siap Mas Arfan.
0: Apa kabarnya nih Ibu Hadira?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, okay. Salam sehat ya. Sehat terus.
1: Salam sehat selalu. Iya.
0: Baik, Ibu Hadira, ini Ibu kan seorang PIC dari cek kesehatan gratis Dinkes Kota Makassar nih. Nah, kebetulan nih kita membahasnya terkait cek kesehatan gratis ini sebagai asa baru hidup sehat. Nah, setahun lebih berjalanan program ini. Nah, kalau di Kota Makassar sendiri program cek kesehatan gratis ini masih banyak rupanya. Sedari pagi tadi kita membahas ini, publik bertanya apa-apa saja sih sebenarnya yang bisa diakses oleh masyarakat dalam program ini, Bu? Mungkin Ibu bisa jelaskan dulu deh.
1: Iya, baik Mas Arfan. Jadi untuk cek kesehatan gratis ini, yang perlu kita tahu bahwa sebagai aspek kita, prioritas dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Jadi itu mulai di-launching di Februari ya, 2025, dan sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih. Jadi untuk program kesehatan gratis ini sudah berlaku di seluruh Indonesia, khususnya untuk Kota Makassar ini sudah berjalan sampai saat ini, meliputi pemeriksaan untuk mulai dari bayi baru lahir, mulai usia 2 hari sampai usia lansia Mas Arfan. Jadi semua usia, kategori usia itu bisa dilayani untuk cek kesehatan gratis ini. Seperti itu Mas.
0: Ya. Pemeriksaannya meliputi apa aja?
1: Pemeriksaannya meliputi, bisa saya jelaskan per ini ya, per kategori usia. Untuk usia bayi baru lahir itu bisa untuk deteksi hormon tiroid, kelainan genetik, dan biasa pemantauan pertumbuhan untuk bayi usia baru lahir. Untuk balita itu diprioritaskan untuk pengukuran pertumbuhan, terutama berat badan, tinggi badan, serta perkembangan anak balita. Untuk usia remaja, nah ini untuk cek kesehatan gratis untuk usia sekolah Mas Arfan. Jadi biasanya itu dilakukan pada saat permulaan masuk sekolah. Tapi untuk itu yang tahun lalu, tapi untuk sekarang regulasi terbaru itu dilakukan mulai awal Januari. Itu sudah start untuk CKG anak sekolah, itu meliputi pemeriksaan mata, pertumbuhan juga, pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan pemeriksaan secara umum. Nah untuk usia produktif dewasa itu meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, fungsi ginjal, deteksi resiko penyakit jantung, stroke, sampai kanker, Mas Arfan. Itu untuk usia produktif. Nah, kalau untuk lansia, itu biasanya penambahannya untuk deteksi resiko geriatri atau resiko pada lanjut usia. Seperti itu.
0: Jadi dari bayi hingga lanjut usia, ini diperkenankan untuk memanfaatkan program cek gratis ini ya. Dan
1: betul,
0: untuk mengaksesnya sendiri ke Faskes atau menunggu jadwal rutin begitu Ibu?
1: Oh iya, untuk cek kesehatan gratis ini kan untuk awal-awalnya itu khusus untuk ulang tahun. Nah dengan tapi sekarang sudah berubah, kapan saja, sekali setahun untuk setiap orang bisa mengakses fasilitas layanan kesehatan. Nah untuk saat ini yang kami bisa siapkan itu di Faskes pertama di Puskesmas. Dan untuk sekarang ini sudah menjangkau ke klinik mitra kesehatan, yaitu klinik TNI Polri, untuk membantu menyebarluaskan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Jadi kami bermitra dengan klinik Polri dan TNI, membantu dinas kesehatan untuk melakukan cek kesehatan gratis dengan memfasilitasi akun. Kan ini untuk cek kesehatan gratis ini kan harus mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat. Nah, akun itu hanya ada di dinas kesehatan, dalam hal ini puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama. Nah, itu yang mempunyai akun untuk bisa mendaftarkan peserta yang mau cek kesehatan gratis, Mas Arfan. Nah, kalau tidak bisa melalui mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat, misalnya tidak mempunyai Android masyarakatnya, atau bayi atau lansia, itu bisa mendaftar lewat WhatsApp, dilakukan oleh petugas kesehatan. Ada opsi ketiga lagi, bisa masyarakat langsung mengakses di puskesmas dan nanti didaftarkan melalui website atau aplikasi ASIK, seperti itu.
0: Oke, jadi program ini memang melalui aplikasi Satu Sehat Mobile ya. Kalau tidak bisa, betul, nanti ya akan dibantu ya. Jadi masyarakat bulatkan aja nih tekadnya, Bu ya, untuk cek kesehatan gratis. Kalau nggak tahu apa-apa, ke Faskes aja ya, ke puskesmas, itu bisa, betul, akan dilayani dengan baik. Hanya dengan membawa apa nih, Bu? Mungkin persyaratannya mereka.
1: Nah, persyaratan untuk peserta CKG itu hanya membawa KTP.
0: KTP.
1: Karena yang diakses nanti itu NIK.
0: NIK jadi semuanya.
1: Bayi,
0: ya,
1: bayi, usia balita, anak, dewasa, dan lansia itu yang diakses itu NIK-nya. Jadi nanti yang didaftar dari NIK peserta, seperti itu ya.
0: Ya. Nah, ini kan juga dari pagi tadi juga sudah kami hadirkan juga informasinya terkait jalannya program cek kesehatan gratis ini yang semakin meningkat. Kalau dari data atau mungkin dari Ibu sendiri mengetahui, sejauh mana sih masyarakat Kota Makassar yang sudah memanfaatkan program ini? Apakah persentasenya sudah 100% atau gimana, Ibu?
1: Oh iya, baik. Ini juga penting. Jadi melalui media ini kami juga bisa menyampaikan bahwa untuk di Kota Makassar, fasilitas kesehatan ada 47 puskesmas yang tersebar di seluruh Kota Makassar, itu bisa diakses untuk masyarakat ya. Untuk capaian CKG sampai Juli 2026 ini, dari sasaran total 1.485.000, itu yang sudah terdaftar sekitar 156.302 yang terdaftar di Satu Sehat. Nah, dari 1.400.000 jumlah masyarakat ini, kita ditargetkan dari RPJMN itu sebanyak 46%, Mas Arfan. Jadi tidak semua masyarakat itu bisa terjangkau oleh ini. Tapi diharapkan lebih seperti itu. Target sasaran kita sebenarnya itu 46%. Nah, untuk sampai saat ini baru mencakup sekitar 20% dari total target yang ditetapkan, seperti itu, Mas Arfan.
0: Nah, ini mungkin karena tadi sudah dijelaskan bahwa masih banyak juga yang belum tahu nih caranya atau manfaatnya, begitu, Bu ya. Nah, mudah-mudahan dengan dialognya kita ini masyarakat jadi ngeh begitu untuk mau memanfaatkan program ini. Karena kan mitosnya nih banyak banget di masyarakat yang tidak ingin mengetahui kondisi kesehatannya sendiri nih, Bu ya. Apalagi kondisi kesehatan dasar ya yang ada di sini di program ini. Sehingga mungkin bisa menimbulkan stres atau apa, katanya kalau tahu saya sakitnya apa atau cenderung ke sakit yang ini, itu bisa menimbulkan tadinya sehat jadi sakit sendiri karena mikirin, katanya. Jadi takut memanfaatkan program ini. Nah, kemudian mungkin bikin dijelaskan ya, besar sekali manfaat dari program ini kepada masyarakat Kota Makassar khususnya ya. Apa harapan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, Ibu,
1: kesehatan,
0: ya, terkait program ini ya, agar masyarakat bisa mau berbondong-bondong memanfaatkan ini dan bisa dilayani kok di beberapa puskesmas tadi ya. Silakan, Ibu, mungkin apa yang diharapkan dari dinas? Ya.
1: Jadi sebelum kami ini memberikan pernyataan terkait harapan-harapan. Harapan kita semua sebenarnya, terutama kami sebagai pihak untuk memfasilitasi dari Dinas Kesehatan itu, kita harus tahu bahwa tujuan dan manfaat untuk kita itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan gratis ini, terutama untuk bagaimana mendeteksi penyakit secara dini, Mas Arfan. Jadi yang sebelum lanjut ke penyakit kronis, kita sudah mendeteksi, kita sudah melakukan screening lebih dahulu, sehingga penanganannya bisa dilakukan dengan cepat, mencegah ke arah yang lebih buruk seperti itu. Nah, yang kedua, manfaatnya itu bisa mengurangi angka kesakitan tentunya dan kematian akibat penyakit kronis yang terjadi, terutama itu yang bisa dicegah, hipertensi, diabetes, dan sampai penyakit kanker, Mas Arfan. Nah, yang paling utama di sini kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kami dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, besar harapan kami untuk semua masyarakat bisa mengakses layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah, terutama kami memberikan kemudahan. Kalau tidak bisa datang ke puskesmas, kami sering melakukan event-event di CSD, di kegiatan-kegiatan besar. Kami sampai jemput bola, Mas Arfan, melakukan kegiatan-kegiatan yang seyogianya ada event-event besar itu, kami menurunkan petugas-petugas kesehatan untuk melakukan CKG di situ. Seperti kemarin kunjungan Ibu Wapres dari ulang tahun HKG itu, kami menurunkan 9 tim petugas kesehatan dari puskesmas untuk melakukan kesehatan gratis di seluruh lapisan masyarakat. Jadi kami membuka untuk semua masyarakat untuk mengakses layanan yang sudah disiapkan di seluruh Kota Makassar. Seperti itu, Mas Arfan.
0: Ya. Oke. Jadi diharapkan ini bisa benar-benar memanfaatkan program ini, ya. Dan itu sangat besar manfaatnya. Dan jangan kita takut, ya. Kalaupun mungkin dari pendeteksian dini ini kemudian ada hasil analisanya, Ibu, masyarakat itu diarahkan atau bagaimana untuk penanganan selanjutnya begitu?
1: Ya, jadi untuk dicek kesehatan gratis itu kan kita hanya melakukan screening.
0: Screening saja.
1: Screening penyakit. Jikalau ditemukan ada indikasi potensial penyakit yang sekiranya akan berlanjut ke kronis, itu langsung diarahkan ke paskes lanjutan untuk pemeriksaan lanjutan. Dan tentunya ditunjang oleh BPJS, dalam hal ini untuk klaim asuransi kesehatan, itu bermitra dengan Dinas Kesehatan untuk memudahkan masyarakat yang jikalau tidak mempunyai BPJS. Nah, untuk informasi juga bahwa di Kota Makassar sendiri itu memberikan kemudahan untuk seluruh masyarakat yang berdomisili dan mempunyai identitas di Kota Makassar. Kalau tidak mempunyai kartu BPJS, Mas Arfan, itu bisa langsung kami bisa langsung ke puskesmas. Nanti difasilitasi, akan dilayani dan akan dirujuk ke rumah sakit kota, rumah sakit daya sebagai rumah sakit yang menjadi bagian dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan tidak dipungut biaya.
0: Oke. Ya, jadi itu. Jangan datang saat sudah kronis, Bu, ya, lain ininya, ya, penanganannya.
1: Betul, ya. Jadi sebenarnya ini untuk kesehatan gratis itu bagaimana kita mencegah,
0: yeah,
1: supaya kita tidak bukan diobati, tapi dicegah untuk berlanjut ke penyakit-penyakit yang kronis yang sudah susah untuk disembuhkan. Seperti itu, Mas Arfan.
0: Baik. Terima kasih untuk waktu dan informasinya, Ibu Hadira, sebagai PIC cek kesehatan gratis Dinkes Kota Makassar, sudah bersama kami dalam dialog interaktif pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua masyarakat Kota Makassar khususnya terkait program cek gratis kesehatan ini. sebagai asa baru hidup sehat ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan, apalagi tadi dari data baru sekitar 20% ya dari yang ditargetkan 46% untuk Kota Makassar ini. Mari kita sama-sama manfaatkan program ini karena caranya sangat gampang ya. Ke Faskes saja bawa KTP ya. Nanti bisa dibantu oleh ini untuk pendaftarannya dan sebagainya ya.
1: Betul, iya.
0: Kalau kita sedari dini tahu kondisi kesehatan kita ya, ini akan cepat juga teratasi ya, biar
1: Betul, sama-sama.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Bu Hadira. Sampai jumpa di lain kesempatan sama-sama. Dengan topik-topik menarik. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, itu dia rangkaian program Dialog Interaktif Makassar Menyapa pagi ini terkait cek kesehatan gratis dan asa baru hidup sehat ya. Dua narasumber hebat di kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bisa mencerahkan Anda semua, seluruh pendengar dan juga pemirsa kami dimanapun berada. Anda bisa tonton kembali, mungkin bila ada penjelasan yang kurang jelas dari kedua narasumber kita, bisa Anda simak kembali di kanal YouTube Pro Satwer di Makassar. Akhirnya saya bertugas, Sarvan Yusri, rekan saya Nila Puspita dan rekan Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
4: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Di mana-mana tempe enak, orang apa, orang kepenak, di mana-mana tempe enak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makassar pagi ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan saya menyapa ruang dengar Anda pagi ini. Sementara ada rekan saya Arti Alfiar yang menemani Anda dari siang hingga sore nanti. Saya Arman pamit, terima kasih, tetap semangat. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dien. Selamat siang, pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiart yang menyapa Anda di kebersamaan kita di Makassar siang ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Dan untuk saat ini di program acara Halo RRI, saya nggak sendiri ya. Ada rekan saya Iqbal yang juga ada di meja operator, selalu setia menemani Anda. Saya nggak tahu dia ngomong apa. Contekan dulu dong. Oke deh, seperti biasanya di program acara Halo RRI, ada yang ingin Anda sampaikan boleh di 0821-3333-9440 pendengar. Dan saat ini juga kami sedang live dari aplikasi YouTube Pro 1 RRI Makassar untuk hari ini. Dan kita juga nggak sendiri karena ada rekan kita Eni.

0: atau yang ingin segera dapatkan solusinya ya, atau mungkin ada informasi terbaik di sekitar tempat tinggal Anda yang ingin Anda sharing di program acara ini, boleh bergabung bersama dengan kami. Oke, pagi tadi ini Eni, ada informasi apa dari RRI Bone pagi tadi? Ya, halo Eni.
1: Halo.
0: Ada informasi apa pagi tadi di Bone?
1: Ya, kalau di Kabupaten Bone sendiri, Karti, ini terkait dengan Pemkab Bone luncurkan gerakan gas beramal jadikan sekolah pusat pengelolaan sampah. Jadi pemerintah Kabupaten Bone saat ini tengah resmi meluncurkan gerakan gas beramal, sebuah inovasi untuk mengatasi persoalan sampah dengan melibatkan sekolah sebagai garda terdepan. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yakni Bapak Baharudin menyampaikan bahwa program ini merupakan inisiasi langsung dari Bapak Bupati Bone. Tujuannya untuk membangun budaya peduli lingkungan yang tidak hanya berhenti di sekolah saja, tapi juga rumah-rumah warga.
0: Tapi ini menarik ya ini ya, karena biasanya kan gas dipakai untuk memasak. Ini gas kita bisa beramal loh. Oke deh, kalau pagi hari tadi ini RRI Makassar sendiri lebih membahas kepada cek kesehatan gratis, di mana Dinas Kesehatan Kota Makassar memang menilai bahwa kesadaran warga meningkat ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ya. Dan memang kalau kita berbicara tes kesehatan, apalagi gratis, ini kayaknya harus segera dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, karena mengetahui apa yang terjadi atau kondisi tubuh kita itu penting untuk mungkin bisa sebagai langkah antisipasi mungkin, sehingga tubuh kita tetap sehat, atau mungkin juga langsung ada pengobatan supaya ketika kita mengetahui ada mungkin permasalahan yang terjadi nih dalam tubuh kita, untuk segera dicari obatnya lah ya. Ini ya. Oke deh, silakan yang lain pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami di program acara Halo RRI. Kami nantikan di 082133339440. Kebersamaan kita saat ini, ada permasalahan atau ada informasi yang ingin Anda sampaikan, boleh. Mungkin ada situasi terkini yang boleh dikatakan ini bisa di-share ya. Karena memang kalau kita berbicara seputar informasi di tempat tinggal masyarakat ini biasanya rame gitu. Oke deh, ada yang sudah bergabung dengan kita ya, ini ya, kita menyapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, halo RRI. Halo. Baik, dicoba kembali pendengar 082133339440. Mungkin ada informasi yang ingin Anda share di sekitar Anda, entah itu mungkin kemacetan boleh ya ini ya, atau mungkin juga ada kegiatan-kegiatan menarik lagi ngantar anak, kegiatan MPLS ini juga lagi seru-serunya nih ini. Kalau antusias masyarakat Bone sendiri banyak nggak, kalau misalnya ini lagi pulang ke rumah dari kantor, ini terlihat bagaimana suasana para ibu-ibu ya secara umum ini yang mengantarkan anaknya untuk kegiatan MPLS itu sendiri. Namun sebelum itu kita terima dulu deh pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
1: Waalaikumsalam.
2: Dari Selayar, Karti.
0: Dari siapa?
2: Selayar, Arfa Selayar.
0: Oh, Arfa di Selayar. Apa kabar Arfa?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tetap sehat ya di Selayar. Alhamdulillah juga Arti dan seluruh tim ini dalam keadaan sehat. Amin, amin. Semoga kita selalu.
1: Iya.
2: Kalau dari Bone.
1: Iya, halo Pak Arfa, salam kenal dari Bone.
0: Salam kenal dan salam sehat dari Bone. Ini agak susah mungkin pengaruh jaringan ini Arfa.
1: Iya, pengaruh jaringan seperti ini
0: Karti. Ada yang ingin diinformasikan dari Selayar ini Arfa?
2: Ya cuma ini tentang cek kesehatan gratis ini ya.
0: Iya, seperti apa di sana?
2: Kalau di Selayar ini belum ada informasi dari pihak-pihak terkait di dalamnya itu. Bahwa ada cek-cek kesehatan seperti itu.
0: Jadi butuh informasi. Tapi, apakah akan ada begitu?
2: Ada cek seperti itu. Ada sepertinya diadakan sosialisasi dari pihak terkait ya.
0: Oke. Sampai sekarang belum ya?
2: Pak RT, Pak RW dan lurah untuk menyampaikan kepada masyarakatnya.
0: Iya, siap. Nanti kami
2: Oke, terima kasih.
0: Informasikan yang ada di sana. Terima kasih, Arfa.

0: Ah, di Selayar, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ini ada gangguan jaringan, tapi ini yang jelasnya kita mengetahui ingin ingin mengetahui informasi seputar cek kesehatan gratis. Apakah di Selayar ini juga ada, dan bagaimana sosialisasinya bisa sampai begitu ke RT RW sehingga masyarakat ini bisa memanfaatkan begitu momentum cek kesehatan ini untuk mengetahui kesehatan mereka. Oke deh, kita nantikan pengarah acara kita ya, Eni ya, dan seluruh pendengar. Iya, berbicara seputar MPLS nih Eni, gimana? Dari hasil pandangan mata mungkin di Kabupaten Bone, antusias masyarakat yang ada di sana.
1: Kalau Karti tadi mengatakan bahwa kalau di Makassar itu ibu-ibunya yang sibuk ya. Tapi kalau di Kabupaten Bone sendiri saya lihat itu bapak-bapaknya yang lebih aktif.
0: Oh begitu?
1: Iya.
0: Rela ninggalin pekerjaan demi datang membantu begitu ya, melihat anak-anaknya untuk ikut MPLS.
1: Bahkan saya lihat itu pagi-pagi agak seru ya. Dengan para bapak-bapak yang mengantarkan anaknya ke sekolah dengan berbagai profesi, ada dari petani, ada yang menggunakan seragam ke kantor, tentara, polisi, dan saya lihat mereka itu sangat antusias mengantarkan anak mereka untuk ke sekolah di hari pertama.
0: Tapi seru loh, akhirnya bapak-bapak yang antusias dibandingkan ibu-ibunya.
1: Iya, biasanya kan kalau hari pertama itu Karti yang mengantarkan para ibu-ibu sampai rela ditungguin di bawah pohon ya, di depan pagar, tapi ini ada suasana yang berbeda.
0: Oke deh, Eni, kita terima lagi pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Halo Rari.
2: Pagi.
0: Pagi, dari siapa, di mana ini?
2: Dari Junaidi.
0: Oh, Junaidi. Oke, Junaidi di Makassar, ada yang ingin diinformasikan, Junaidi?
2: Ini masalah bantuan ini kan.
0: Bantuan apa itu, Junaidi?
2: Bantuan BLT.
0: BLT, iya, kenapa ya tuh?
2: Saya sekarang ini saya berapa tahun tinggal di Makassar ini, tidak pernah dapat. Itu bagaimana itu?
0: Yang tidak terdata?
2: Iya, tidak terdata. Tidak terdata baru kakak saya sama kakak saya ada di Makassar. Itu bagaimana itu, Kerti?
0: Jadi harapannya Junaidi ini juga, Junaidi bisa ikut masuk dalam data untuk pemberian BLT begitu, Junaidi?
2: Iya,
0: Artinya prasyaratnya ya?
2: Iya.
0: Sebelumnya KTP-nya dari arah mana nih? Dari daerah mana, Junaidi?
2: Ini dari Makassar, jadi Makassar saya ikut.
0: Oke.
2: Iya.
0: Hanya berharap begitu ada sosialisasinya ya, dan pendataan ulang mungkin?
2: Iya, harus data ulang ini kembali, karena alasannya saya bilang begini, Kartin. Alasannya bilang tinggal di panti, jadi itu saya bilang itu tinggal di panti, tidak ada anu gitu, harus juga.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih Junaidi informasinya.
2: Kartin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kepada prasyarat ini, Eni ya, untuk mendapatkan atau masuk dalam database pemberian BLT atau PKH tadi dari Junaidi. Ya, pengarah acara kita sudah ada, jadi ada beberapa yang udah masuk nih ya. Udah ada dua, kita terima lagi nih penelpon selanjutnya ini. Kita menyapa, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa, di mana ini?
3: Masih berbukit di Baruga 2, Mbak.
0: Oh, Pak Ahmad Arjuna.
3: Iya. Ini saya mau tanyakan, Mbak.
0: Iya, apa itu?
3: Sudah ada yang bisa menjelaskan itu, kalau desil 4 itu bantuannya seperti apa, dan desil 1, 2, dan 3 begitu, Mbak. Ya.
0: Maksudnya untuk masyarakat yang masuk dalam desil 1, 2, dan 3 bantuan apa yang bisa diperoleh, kemudian untuk desil 4 bantuan apa juga yang bisa diperoleh begitu?
3: Kita ini misalkan mengerti bahwa dapatnya sekian persen,
0: dapatnya
3: barang seperti ini ya.
0: Perbedaannya begitu ya, Pak Ahmad Arjuna. Oke. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang Makassar. Kita terima lagi pendengar kita ini. Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Halo Pak Set yang ada di Antang, assalamualaikum. Oke, terputus, dicoba
1: sepertinya
0: kembali.
1: Terputus cantik.
0: Paset ya, ramai kayaknya pagi hari ini. Silakan yang ingin bergabung 08213333944. Iya, biasanya ramai. Oke, silakan pendengar 08213333944. Ini sudah ada 3 penelpon kita dan hampir sama sebenarnya untuk Pak Ahmad Arjuna di Baruganta Makassar dan Junaidi tadi di Nuri Baru di Makassar. Ini lebih kepada pemberian BLT, syaratnya seperti apa, pengurusannya seperti apa. Namun sebelum itu kita terima dulu pendengar kita kembali, ada Pak Seth di Antang. Assalamualaikum. Halo Reri. Halo Pak Seth, assalamualaikum.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Salam sehat Pak Seth, ada yang ingin disampaikan?
1: Selamat pagi, Pak.
4: Halo.
0: Iya, sepertinya ada delay nih Pak Seth. Mungkin bisa langsung. Ada yang ingin disampaikan di program acara Halo RRI? Oke, terputus kembali. Agak susah ini. Monitor arti juga ini agak sedikit berdengung, jadi agak kurang fokus saya mendengarkan apa yang disampaikan, baik itu dari Eni maupun juga dari pendengar kita yang ingin bergabung saat ini. Silakan pendengar 08213333944. Kita masih punya waktu di program acara Halo RRI. Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Mungkin ada informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan ya. Dan penelpon tadi yang pertama lebih kepada, adakah informasi seputar cek kesehatan gratis di Kabupaten di Kepulauan Selayar begitu ya. Dan berharap ini sudah ada sosialisasinya, kalau ada, untuk cek kesehatan gratis. Kemudian ada juga Pak Junaidi tadi, ini hampir sama dengan Pak Ahmad Arjuna yang ada di Makassar ini, yang berharap seperti apa sebenarnya untuk prasyarat penerima bantuan BLT atau PKH, dan kemudian seperti apa pengurusannya dan apa perbedaannya begitu, apa yang diterima ketika masyarakat berada di desil 1, 2, dan 3 dan masyarakat yang berada di desil 4, apakah bantuannya ini sama atau mungkin ada perbedaannya ya. Kita terima lagi pendengar kita, ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI Pak Iwan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
0: Ketemu kita di Halo RRI Pak Iwan ya. Ada informasi dari sana Pak Iwan, dari Kota Parepare.
5: Iya, yang jelas sekitar singkir apa ya, Prancis ya. Mudah-mudahan ini Inggris besok ini Mbak.
0: Besok arti yang subuh, jadi boleh lah besok berkomentar ya. Tapi memang yang kemarin ya, itu seru karena begini, banyak yang mengidolakan Spanyol, akhirnya Spanyol yang melaju ke final ini.
5: Iya. Jadi gini ya, itu kan apa namanya, pernah juga apa namanya ini ramai ya pembahasannya awal Juli itu penggunaan B50 ya.
0: Oh oke.
5: Okay. Nah artinya.
0: Iya, pernah kita bahas juga itu.
5: Nah, harapan kita ini sebenarnya jalan ya, karena apa, supaya mengurangi yang namanya antrian di SPU. Nah, kenyataan yang kita lihat sekarang ini bukan hanya di Parepare nih Mbak Arti. Masih antrian di beberapa SPBU yang saya amati, daerah Pinrang, Sidrap, Parepare, malah Murga Baru, pemburu solar. Jadi harapan kita toh kalau memang B 50 ini sudah
0: ada
5: diedarkan di SPBU, ada masih toh antrian begini, tolonglah diusulkan ada ketegasan sebenarnya ini.
0: Ketegasan seperti apa ini Pak Iwan?
5: Ketegasan dalam artian jangan sampai hanya ada yang main-main ini menggunakan solar, hanya dia beli kemudian dia jual kembali ke SPBU lagi nih Mbak.
0: Oke. Okay.
5: Mungkin sudah dipahami ya.
0: Iya.
5: Iya, ini yang kita khawatirkan seperti ini. Dia hanya datang ke SPBU, bukan penggunaan untuk operasional, betul-betul operasional kendaraan itu dalam mengangkut, tetapi hanya beli kemudian keluar dijual kemudian ikut antri lagi. Ini punya.
0: Iya. Jadi harus sesuai dengan peruntukannya ya, sehingga kemacetan ini akibat antrian solar bisa terurai begitu Pak Iwan.
5: Iya, supaya tidak ini, karena kapan dia biar berapa tol satu SPBU ya, dan mobil beli kemudian jual baru ikut lagi antri.
0: Iya.
5: Ini kan di mana-mana kan macet antrian itu.
0: Baik, baik.
5: Jadi ketegasan Pertamina lah dengan itu. Itu terbaca dengan bargopnya ini, Mbak, artinya sebenarnya.
0: Baik, Pak Iwan.
5: Saya kira ini gampang bisa dipantau, jadi saya kira itu harapan kita ya. Ini terkhusus Parepare luar biasa, di mana-mana macet, kota kecil, jalanan sempit, oh mobil trek yang banyak, luar biasa.
0: Kita. Dan pemandangan yang sama juga terjadi di kota Makassar, Pak Iwan. Oke deh.
5: Jadi mudah-mudahan ini ada perhatiannya ya, bisa diteruskan ke Pertamina dengan aparat kepolisian barangkali ini.
0: Baik.
5: Kiranya banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan dari Kota Parepare. Memang ini sudah menjadi pembahasan juga ya, Eni, seputar penggunaan B50 agar bisa mengurai antrian ya yang ada di beberapa daerah begitu. Dan kita akan terima juga ini, kita seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arfa tadi di Kepulauan Selayar ini, seputar cek kesehatan gratis. Kita akan bersama dengan narasumber kita ya saat ini. Seperti apa untuk informasi yang ada di sana ya, pendengar Pro 1 RRI Makassar. Sebentar kita bersama. Dengan narasumber kita di program acara Halo RRI. Sabaran yang ingin gabung ya, tetap bersama kami pendengar di program acara Halo.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program acara Halo RRI hari Rabu 15 Juli 2026. Dan Arti nggak sendiri karena masih ada rekan Eni yang ada di Kabupaten Bone. Eni.
1: Ya halo Karti.
0: Iya Eni, ini kan tadi ada informasi dari Pak Arfa di Kepulauan Selayar begitu, ingin mengetahui seperti apa sebenarnya cek kesehatan gratis ini. Namun kita ingin tahu informasinya juga karena memang untuk cek kesehatan gratis ini adalah program nasional ya. Tapi lebih jelasnya saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Hadira SKEP NSMKEP PLC Cek Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kota Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Hadira.
2: Assalamualaikum, selamat siang Mbak.
0: Ya. Salam sehat ya Ibu Hadira ya.
2: Iya, salam sehat.
0: Iya, mungkin bisa diinformasikan kepada seluruh masyarakat ini seputar cek kesehatan gratis. Apakah memang ini adalah kegiatan yang dilakukan programnya secara nasional atau seperti apa ini?
2: Ya, baik. Saya ulang lagi ya. Tadi saya sudah tegaskan di awal bahwa ini program kesehatan gratis ini adalah program Astacita dari Bapak Presiden kita Bapak Prabowo yang dicanangkan mulai Februari 2025. Jadi untuk ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, mulai dari bayi baru lahir sampai lansia, Mbak. Seperti itu.
0: Baik. Ya. Dan ini seperti yang Anda sampaikan berlaku bukan hanya di satu kota saja, tetapi di seluruh Indonesia untuk mendukung program Astacita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Untuk pelaksanaannya sendiri ini, apakah disesuaikan dengan tiap daerah, terlebih misalnya dari Kota Makassar begitu?
2: Ya, untuk gambaran ya, untuk gambaran di Kota Makassar dan mungkin di semua kota atau dinas-dinas di seluruh Indonesia itu sama, pada dasarnya sama. Karena regulasi dan juknis CKG itu sama semua dari Kementerian Kesehatan yang diteruskan dari Astacita Bapak Presiden. Jadi semua seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan gratis ini di puskesmas-puskesmas di kota terdekat atau wilayah terdekat dari peserta yang mau melaksanakan seperti itu.
0: Jadi kalaupun belum ada sosialisasi dari tingkat RT RW atau kepala desa, masyarakat bisa secara mandiri mungkin langsung mengecek informasi cek kesehatan gratis ini ke puskesmas terdekat di tempat tinggal mereka ya, Ibu Hadira.
2: Betul ya. Jadi kalau mau mengakses itu langsung datang ke puskesmas.
0: Baik.
2: Seandainya belum ada sosialisasi, bisa langsung datang mengakses dan langsung ditanyakan saya mau melakukan cek kesehatan gratis. Dan mungkin baru masuk puskesmas langsung ditawarkan kok. Karena sekarang lagi gencar-gencarnya kita untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat bahwa bagaimana pentingnya cek kesehatan gratis, yakni melakukan screening deteksi dini penyakit sebelum terjadi penyakit kronis seperti itu ya.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Ibu Hadira. Ini juga menjawab pertanyaan dari masyarakat yang ada di Kepulauan Selayar karena memang seperti yang Anda sampaikan, baik itu regulasinya ini semua satu regulasi begitu ya, dari terpusat begitu dan berlaku di semua daerah, semua wilayah yang ada di Indonesia tidak terkecuali. Betul. Begitu. Dari Bone, Eni, adakah ini yang disampaikan kepada Ibu Hadira ini?
1: Iya, kalau di Bone sih Karti lagi gencar-gencarnya juga ya, melakukan sosialisasi. Bahkan kemarin kami juga sudah mengundang pihak terkait, bahkan pihak terkait juga dari Dinas Kesehatan malah menginginkan masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke rumah sakit. Baik. Bahkan di puskesmas terdekat, karena kalau tadi kebalikan ya, kalau Pak Arfa menanyakan apakah di Selayar ada CKG, tapi kalau di Bone sendiri kebalikan, malah terus mengajak masyarakat karena masih kurang yang melakukan CKG
0: itu sendiri. Oke, terima kasih kalau begitu Ibu Hadira sudah bersama dengan Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih informasinya, ini menjadi sosialisasi juga kepada seluruh masyarakat yang bukan hanya di Kota Makassar tapi seluruh daerah di Sulsel secara khusus.
2: Seluruh daerah.
0: Iya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selalu, Mbak.
0: Demikian pendengar Pro Satu dari Makassar, perbincangan kita dengan Ibu Hadira SCAP NSM CAP PLC cek kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan ini menjawab juga pertanyaan dari Pak Arfa yang ada di Kepulauan Selayar yang menanyakan seputar CKG ini. Jadi dari hasil informasinya memang disampaikan ini satu regulasinya terpusat gitu ya. Jadi kalau Pak Arfa belum ada sosialisasi mungkin di tingkat RT RW, di tingkat desa, bisa langsung mengunjungi puskesmas terdekat. Dan tadi juga penyampaian dari Ibu Hadira sendiri, ini biasanya kalau masyarakat sudah datang memeriksakan diri, ini sudah langsung dapat tawaran gitu ini ya.
1: Iya, langsung ditawarkan sebenarnya sih Karti, apakah mau CKG atau kayak gimana.
0: Baik, ini ada penelpon kita, kita terima penelpon terakhir ya. Oke deh, kita terima dulu pendengar Pro Satu dari Makassar. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo RRI.
0: Halo RRI, dari siapa di mana ini?
3: Dengan Sakir di Bone.
0: Pak Sakir di Bone. Ada informasi dari Kabupaten Bone atau ada yang ingin ditanyakan Pak Sakir?
3: Ini juga masalah cek kesehatan. Di sini di bagian Ponre belum diterapkan di puskesmas ini di bagian Kecamatan Ponre, bagian Desa Patimpa.
0: Di Kecamatan Ponre?
3: Ya, Desa Patimpa.
0: Desa Patimpa. Ya. Kabupaten Bone ya. Mungkin
3: saya tanyakan pada teman-temanku kalau cek kesehatan di sini di puskesmas masih dibayar.
0: Oh, seperti itu di sana, Pak?
3: Iya.
0: Tapi mungkin ini informasinya harus secara menyeluruh begitu kita tanyakan begitu ya. Nanti juga dari teman-teman dari RRI Bone ini bisa mensosialisasikan untuk menjawab ini apakah memang berbayar. Tapi kalau berbicara seputar ya, CKG ini sifatnya gratis begitu.
3: Ada dua teman saya tanyakan masih dibayar katanya, Kak. Kenapa baru sampai di puskesmas di sini? Nah. Saya dengar-dengar di Bone dikencar-kencarkan begitu.
0: Baik, terima kasih informasi dari sana, ya. Pak Sakir.
3: Ya, itu aja.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin yang tahu ini ya, dari teman-teman dari RRI Bone seputar cek kesehatan gratis. Namanya saja CKG, pasti gratis ya. Begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Atau mungkin akan menghadirkan narasumber dari sana, atau sudah pernah ada pembahasannya atau gimana?
1: Sudah pernah Kak Arti.
0: Seperti
1: kami
0: apa itu?
1: Mengundang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Kasmawar, mengatakan bahwa CKG ini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Bahkan ketika kita ke puskesmas itu akan ditawarkan, tapi masih banyak justru masyarakat yang kurang berminat dengan berbagai alasan, takut nantinya pas sudah CKG terdeteksi suatu penyakit, ya harus menghindari makanan yang tadinya mungkin dia bebas makan sesuatu, dan setelah CKG ada batasan-batasan makanan. Ya. Dan Dokter Mawar kemarin beberapa kali menyampaikan bahwa CKG ini gratis dan bisa dilakukan dimanapun. Ya. Jadi bukan hanya di rumah sakit, tapi rumah sakit besar, tetapi juga di tiap puskesmas yang ada di desa atau kelurahannya.
0: Iya, Eni, dari hasil perbincangan Eni dengan Dr. Mawar yang sudah Eni sampaikan ini tadi, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sakir yang ada di Bone, adakah mungkin hotline untuk pengaduan begitu, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat terkait CKG yang berbayar ini, tepatnya di Desa Patimpa tadi ya, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, ini bisa diadukan gitu sehingga tidak ada lagi dan masyarakat bisa mengakses CKG ini.
1: Iya, kalau kontaknya kemarin kami tidak sempat minta ya Kak Arti, tapi menurut Dokter Kasmawar kan sempat saya tanyakan bagaimana ini cara CKG-nya, apakah ada syaratnya, apakah ada aturan tertentu, dan menurut narasumber kemarin tidak ada syarat tertentu, yang penting datang, terus bawa KTP, kalau misalkan tidak ada KTP boleh kartu keluarga, dan langsung mengatakan bahwa saya ingin cek KG.
0: Mungkin di perbincangan selanjutnya ini bisa ditanyakan juga, siapa tahu ada hotline, ada pengaduan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi dan tidak merasa takut ya ketika mereka harus melakukan tes kesehatan gratis.
1: Betul. Okay, jadi untuk Pak Sakir tidak usah khawatir karena kemarin memang Eni menanyakan hal itu berulang kali. Baik. Karena jangan sampai masyarakat tidak mau datang karena ada kekhawatiran tertentu, takut terdeteksi sebuah penyakit ataukah nantinya ada biaya tertentu, tapi itu sudah ditegaskan bahwa tidak ada sama sekali dan itu gratis.
0: Oke, terima kasih tadi Pak Sakir yang ada di Desa Patimpa, Kecamatan Ponre, ya, Kabupaten Bone, sudah terjawab. Tapi nanti mungkin di sela-sela informasi yang ada di teman-teman di RRI Bone mungkin bisa menginformasikan begitu ya, sehingga tidak ada kekhawatiran lagi. Dan Pak Arfa juga di Kepulauan Selayar seputar cek kesehatan gratis ini sudah dijawab juga tadi oleh narasumber kita Ibu Hadira SKEP NSM KEP, di mana satu regulasi begitu untuk cek kesehatan gratis. Pak Ahmad Arjuna dan Pak Junaidi di Makassar tadi, Pak Seti yang ada di Antang, ini seputar, ini PR lagi nih buat pengarah acara kita ya Eni ya, ini seputar untuk prasyarat penerima BLT atau PKH, dan apakah ada perbedaan begitu bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang ada di desil 1, 2, dan 3 dan mereka yang ada di kategori desil 4 ya. Dan tadi juga Pak Iwan dari Kota Parepare seputar penggunaan B50, bagaimana pengawasannya, ketegasan begitu sehingga tidak terjadi lagi antrian yang panjang untuk kendaraan yang menggunakan jenis solar ya, karena memang bukan cuma di Kota Parepare ya, hampir seluruh daerah kayaknya ini selalu terlihat antrian gitu. Oke, baiklah Eni, terima kasih sudah bersama di program acara Halo RRI untuk saat ini.
1: Karti, ya. Salam untuk semua tim Halo RRI hari ini.
0: Di sini ada Kakak Mala, ada Ibu Nila, ada Iqbal, dan masih banyak lagi teman-teman. Pokoknya ada Pak Asar Mulyakib juga yang tetap setia di sana. Oke, sekali lagi terima kasih pendengar sudah bersama juga di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Saya Arti Alfiar.
1: Dan saya Eni Adnan.
0: Kita tutup kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara siaran TNI Polri. Hari ini hari Rabu 15 Juli 2026. Dan pendengar, kita akan membahas topik kita seputar peran Pomdam 14 Hasanuddin dalam penegakan hukum dan disiplin di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Dan saat ini di studio Pro 1 RRI Makassar, kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Letkol CPM Ajumalahi SHMH MTR MIL MHAN. Maafkan kalau saya salah nih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Letkol Ajumalahi.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Salam sehat ya.
1: Salam sehat.
0: Salam Ibu. Sehat, baik. Beliau adalah Dandem Pom 14 4 Makassar. Benar,
1: benar
0: ya?
1: Benar.
0: Oke, ini kantornya di mana nih Pak ya?
1: Kantor kami di Jalan Jenderal Sudirman nomor 40 Ibu, tepatnya depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Ibu.
0: Ya, kalau ada yang mau keperluan langsung cari di situ ya.
1: Betul Ibu. Benar sekali Ibu, karena kebetulan jalan besar, jadi betul. Mudah Jalan Sudirman, jalan
0: aksesnya
1: utama.
0: Mudah untuk mudah didapatkan sekali, mudah. Ini menarik karena kita akan membahas seputar seperti apa peran dari Pomdam 14 Hasanuddin dalam penegakan hukum dan juga disiplin di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Kita akan berbicara baik, seputar regulasi dan juga aturan kayaknya nih ya.
1: Betul.
0: Oke, Ibu. Mungkin baik. Di awal kebersamaan kita ini Pak Letkol, bisa dijelaskan nih terlebih dahulu apa sebenarnya peran Pomdam 14 Hasanuddin dalam penegakan hukum dan juga disiplin ya, khususnya di wilayah Kodam 14 Hasanuddin.
1: Baik, terima kasih Ibu, izinkan kami yang pertama memperkenalkan diri
0: ya.
1: Kami Letnan Kolonel CPM Ajumalahi SHMH MTR MIL MHAN. Kami saat ini berdinas menjabat sebagai Danden Pom 14 4 Makassar. Kami berdomisili di belakang Denpom 14 Makassar, rumah jabatan Denpom di Jalan Emi Selen. Dan kami menjabat sebagai Denpom sudah satu tahun satu bulan Ibu.
0: Satu tahun satu bulan.
1: Jadi pengalaman cukup luar biasa selama saya berdinas di Kota Makassar ini Ibu. Baik, adapun tugas pokok daripada Polisi Militer Angkatan Darat khususnya Pomdam 14 Hasanuddin yang berada di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Adapun berdasarkan Kep nomor 1 Romawi 3 tahun 2004 tentang tugas Polisi Militer Angkatan Darat, di situ dijelaskan bahwa penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Darat, karena kami di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Jadi penegakan hukum kami di wilayah Kodam 14 Hasanuddin.
0: Yeah.
1: Yang dimana Pomdam 14 Hasanuddin itu memiliki jajaran Denpom. Ada Denpom 141 Bone.
0: Iya.
1: Denpom 142 Parepare, Denpom 143 Kendari, dan juga Denpom 144 Makassar.
0: Baik.
1: Masing-masing Denpom pun ada subdenpom, di mana masing-masing wilayah di Kodam 14 Hasanuddin khususnya di wilayah Kodim ataupun Korem, di situ ada satuan polisi militer.
0: Yeah.
1: Jadi dalam rangka penegakan hukum, disiplin dan tata tertib, semua dapat dilaksanakan dengan maksimal oleh satuan polisi militer yang ada di wilayah masing-masing. Khusus di wilayah Kota Makassar, saya sebagai Danpom, saya membantu tugas daripada Danpom 14 Hasanuddin dalam rangka penegakan hukum, disiplin dan tertib di wilayah Kota Makassar, Ibu. Adapun tugas kami yaitu yang pertama penyelidikan dan pengamanan, Litpam. Kemudian berikutnya kami melaksanakan kegiatan penyidikan, kemudian kami melaksanakan kegiatan juga pengawalan, bisa VVIP, bisa VIP. Kemudian berikutnya juga kami melakukan kegiatan pengurusan tawanan perang.
0: Baik.
1: Sesuai dengan tugas kami, kemudian kami penyelenggaraan SIM TNI. Kemudian berikutnya juga kami melaksanakan kegiatan fungsi pengaturan lalu lintas. Jadi kegiatan-kegiatan polisi militer itu sangat terlihat Bu di lapangan. Dan juga sangat dirasakan pastinya oleh masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan apabila ada kerugian yang diterima oleh masyarakat ataupun lain-lain tentang adanya perbuatan oknum TNI Angkatan Darat selaku penegak hukum. Demikian Ibu.
0: Nah, lantas apa tujuan dari Pomdam 14 Hasanuddin ini dalam penegakan hukum dan juga disiplin di wilayah Kodam 14 Hasanuddin? Tadi kan sudah dijelaskan ada banyak tugasnya begitu ya.
1: Benar Ibu.
0: Pak Letkol, seperti apa itu?
1: Baik Ibu. Jadi untuk penegakan ketertiban itu bertujuan adalah untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan disiplin. Pastinya kita memastikan semua personil TNI Angkatan Darat khususnya Kodam 14 Hasanuddin ini mampu menaati semua aturan yang berlaku di TNI Angkatan Darat. Jadi kita berada di wilayah Kodam 14 Hasanuddin itu kita untuk bisa memberikan suasana yang aman dan kondusif, khususnya kepada prajurit TNI Angkatan Darat yang ada di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Jadi tugas-tugas kami di situ juga kami membantu komandan satuan. Komandan satuan masing-masing angkatan darat di situ memiliki prajurit ataupun anggota yang apabila melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana, kamilah orang yang dapat melakukan kegiatan penegakan hukum ataupun kegiatan preventif ataupun represif yang kami lakukan kepada satuan-satuan angkatan darat di wilayah hukum Kodam 14 Hasanuddin, Ibu.
0: Baik. Kemudian juga tadi ini lingkungan tertib pasti ada, kedisiplinan total juga ini harus dijalankan ya,
1: betul,
0: Pak
1: betul,
0: Letkol ini.
1: Betul.
0: Bagaimana meningkatkan kesadaran disiplin baik itu secara individu prajurit maupun juga satuan, ini penting kayaknya.
1: Penting sekali, Ibu.
0: Adakah mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga kedisiplinan total ini dapat terus terawasi begitu, Pak?
1: Baik. Jadi kegiatan kami yang kami laksanakan khususnya penegakan disiplin dan tata tertib di sini, kami pastinya melakukan kegiatan upaya pendahuluan adalah ke kesatuan-satuan melakukan kegiatan semacam sosialisasi tentang rencana kegiatan razia, rencana kegiatan penegakan ketertiban, sehingga semua prajurit yang sudah kita berikan pemahaman tentang rencana kegiatan polisi militer itu dapat berjalan dengan baik. Ya, artinya kami di sini sifatnya mengingatkan apabila mungkin ada prajurit yang lupa, apabila membayar pajak kendaraan atau mungkin SIM-nya mati dan sebagainya, itulah upaya kita lakukan di satuan. Atau mungkin ada tindakan-tindakan disiplin ataupun tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh oknum angkatan darat, kami bisa melakukan kegiatan secara tegas dan terukur, Ibu. Khususnya kepada prajurit TNI Angkatan Darat.
0: Baik.
1: Demikian, Ibu.
0: Ini menarik karena ada di dalamnya ada aturan yang berlaku, ada hukum, ada sanksi juga yang bisa diberikan begitu ya.
1: Betul, Ibu.
0: Kepada para prajurit. Lantas mengapa penegakan hukum dan disiplin ini menjadi hal yang sangat penting begitu di lingkungan ini, Pak Letkol?
1: Baik. Jadi disiplin itu adalah pondasi utama kehidupan militer, Ibu.
0: Iya.
1: Jadi tanpa disiplin yang kuat, yakin dan percaya bahwa pelaksanaan tugas itu pasti akan terganggu. Karena penegakan hukum bertujuan memastikan setiap prajurit bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga profesionalisme dalam pelaksanaan tugas ini dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh prajurit. Jadi kami sebagai prajurit polisi militer juga akan menjadi contoh kepada banyak prajurit bahwa penegakan hukum itu harus betul-betul nyata kita laksanakan, sehingga masyarakat yang melihat dan menilai bahwa benar polisi militer itu melakukan kegiatan penegak hukum secara tegas kepada prajurit yang melakukan pelanggaran. Demikian, Ibu.
0: Tapi kalau berbicara seputar pelanggaran ini, bisa dibilang pasti setiap orang kan kadang punya kekurangan ya, Pak Letkol. Itu tidak bisa dipungkiri begitu, sehingga akhirnya mungkin ada hal yang membuat dia keluar dari jalur, dari regulasi yang ada. Nah, lantas apa saja nih upaya yang dilakukan dari Pomda 14 Hasanuddin untuk mencegah terjadinya pelanggaran ini?
1: Baik, terima kasih, Bu. Jadi adapun upaya Satuan Pomda 14 Hasanuddin dengan jajarannya Denpom yaitu menjalankan upaya penegakan hukum dan disiplin melalui pendekatan preventif, Ibu.
0: Okay.
1: Seperti tadi kami jelaskan, pencegahan, kami lakukan kegiatan, kemudian represif penindakan apabila secara nyata benar dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat. Hal ini diwujudkan dengan edukasi hukum, operasi penegakan tata tertib, penyelidikan kriminal, berikut juga penyidikan kepada prajurit yang melanggar. Jadi upaya konkret yang kami kerjakan itu, kami tidak

0: begitu yang dilakukan ya.
1: Betul.
0: Khususnya dari Pomda 14 Hasanuddin dalam menjalankan upaya penegakan hukum dan disiplin ini. Tadi disampaikan ada melalui pendekatan preventif, pencegahannya supaya tidak terjadi. Betul. Dan juga ketika sudah terjadi ada penindakan yang dilakukan. Nah, yang menarik tadi ada beberapa poin nih Pak S, disebutkan ada seputar operasi penegakan ketertiban ini. Seperti apa ini Pak?
1: Betul. Baik Ibu, terima kasih. Jadi Polisi Militer Angkatan Darat itu bekerja secara bersama-sama juga dengan Polisi Militer Angkatan Laut, Angkatan Udara, berikut juga dengan kepolisian. Jadi kerjasama yang kami bangun dengan masing-masing aparat penegak hukum, baik TNI maupun Polri, itu kita laksanakan rutin nih Bu. Kegiatan razia.
0: Kegiatannya seperti razia ya Pak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Okay. Kemudian kegiatan juga kita laksanakan secara bersama-sama juga dengan Propam. Kita laksanakan saling berbagi informasi terkait mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai adanya dugaan oknum baik TNI, Polri maupun masyarakat yang melakukan tindak pidana. Jadi kami kerjasama bukan hanya cuma kepada TNI atau PM laut, udara maupun kepada Polri, tapi juga kami dengan Kejaksaan Ibu. Jadi sesuai dengan Perpres, dengan MOU antara Panglima TNI dan Kejaksaan Agung, kami melaksanakan kegiatan juga pengawalan kepada Kajati. Kemudian kami juga melaksanakan pengamanan kantor Kejati dengan Kejari. Kemudian berikutnya juga kami juga banyak melakukan komunikasi juga dengan pemerintah daerah dalam rangka kegiatan operasi justisi, razia bersama dengan Satpol PP, kemudian Dinas Perhubungan melaksanakan pendampingan untuk parkir dan sebagainya. Kami juga berperan di situ. Kemudian tidak kalah penting juga dengan stakeholder kami di auditor militer atau jaksa militer.
0: Baik.
1: Karena tugas daripada polisi militer setelah melakukan pemberkasan Ibu, berkas perkara itu kami berikan kepada auditor, sama seperti kepolisian apabila sudah P21 ke kejaksaan atau JPU. Kami kepada auditor, kemudian berikutnya setelah itu baru nanti akan disidangkan oleh pengadilan militer atau hakim militer. Jadi kolaborasi dan kerjasama kami semua stakeholder yang ada itu secara aktif selalu kami lakukan Ibu, demikian.
0: Jadi menarik ini karena operasi penegakan ketertiban ini akhirnya menjadi satu langkah pencegahan misalnya.
1: Betul,
0: ya,
1: betul,
0: agar setiap anggota ini tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Tadi disampaikan ada razia untuk memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan dan masih banyak lagi. Nah, yang menarik tadi juga poin selanjutnya adalah edukasi dan penyuluhan hukum ini. Seperti apa ini kegiatannya Pak Letkol?
1: Baik. Kami melaksanakan kegiatan pembinaan secara rutin itu edukasi hukum berserta juga dengan ada dari hukum Kodam. Jadi kegiatan sosialisasi hukum itu tujuannya adalah kepada prajurit dengan kepada keluarga besar prajurit untuk mengetahui tentang apa-apa yang harus diketahui tentang hukum itu sendiri itu Bu. Kemudian berikutnya kami juga menyampaikan kepada pimpinan untuk bisa menjadi contoh. Pimpinan di situ kan ada komandan, berikut juga staf para perwiranya. Karena konon katanya kalau perwiranya itu baik, ya pasti anggota di bawahnya juga pasti akan bisa menjadi figur dan contoh dan panutan. Tapi kalau misalnya perwiranya tidak bisa dicontoh, ya konon katanya pasti nanti anggota juga tidak bisa meniru yang baik. Jadi kami juga bisa memberikan pemahaman kepada perwira harus bisa menjadi contoh. Sehingga menjaga nama baik satuan, menjaga nama baik TNI Angkatan Darat ataupun Kodam 14 Hasanuddin itu harus dibangun dari satuan masing-masing Ibu. Karena satuan TNI Angkatan Darat kan cukup luas. Jadi permasalahan sekecil apapun itu berdampak terhadap nama baik TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam 14 Hasanuddin Ibu. Jadi edukasi-edukasi hukum itu kami lakukan terprogram dengan baik, sehingga harapan kami ya bisa meminimalisir setiap adanya kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terjadi di wilayah Kodam 14 Hasanuddin Ibu.
0: Jadi dua poin tadi ini seputar operasi penegakan ketertiban dan juga edukasi dan penyuluhan hukum adalah langkah pencegahan begitu, sehingga anggota ini tidak melanggar aturan yang ada. Ini yang menarik ini seputar ketika sudah ada kasus nih Pak Letkol, ada penyidikan dan penyelidikan tadi ini seperti apa ini?
1: Baik, untuk penyelidikan itu sendiri Ibu, jadi kami di Satuan Polisi Militer TNI Angkatan Darat ini kan menerima pengaduan kepada masyarakat ataupun kepada TNI yang merasa keberatan karena adanya perbuatan terhadap oknum TNI Angkatan Darat. Sehingga kegiatan awal kita langkahnya adalah menerima laporan pengaduan untuk kita lakukan penyelidikan terkait mengenai benar tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh dugaan oknum ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kemudian setelah kami mengetahui bahwa cukup alat bukti minimal dua terkait mengenai adanya laporan ini, kami akan naikkan ke tahap penyidikan dengan melakukan kegiatan gelar perkara Ibu. Jadi penyelidikan kami laksanakan, penyidikan kami kerjakan sampai dengan pemanggilan saksi tersangka, kemudian melakukan kegiatan penahanan, kemudian pencarian barang bukti sampai dengan pemberkasan, dan nantinya kita akan kirimkan kepada auditor militer Ibu.
0: Dan demikian. Artinya selesai penyidikan dan penyelidikan ini bisa naik ke

0: satu tahap lagi sih. Tadi poinnya penegakan hukum pidana ya.
1: Betul, betul. Aha. Ibu. Karena di situ produknya adalah berkas perkara.
0: Oke. Okay.
1: Di situlah yang menjadi hasil daripada tugas daripada penyidik polisi militer terkait mengenai dugaan tindak pidana oleh oknum prajurit TNI Angkatan Darat Kodam 14 Hasanuddin, Ibu.
0: Ya, nah Pak Letkol Ajumalahi tadi kan berbicara seputar tugas dan tanggung jawab khususnya keberadaan Pomdam 14 Hasanuddin. Nah, pastinya banyak tugas yang harus diselesaikan. Lantas dalam pelaksanaan tugas ini bagaimana dari Pomdam 14 Hasanuddin sendiri bekerja sama begitu dengan aparat hukum lainnya sehingga tugasnya ini bisa terselesaikan dengan baik ini, Pak.
1: Betul. Baik, untuk kerjasama itu sendiri seperti tadi yang kami juga sampaikan bahwa kerjasama kami dengan beberapa instansi samping atau stakeholder lainnya, kami selalu intens, Ibu.
0: Yeah.
1: Selagi memberikan informasi tentang adanya tugas pokok kami, contoh misalnya kegiatan VVIP, adanya kemarin kunjungan R4.
0: Yeah.
1: Jadi kami stakeholder yang ada, baik TNI, Polri, Pemda, saling berbagi informasi tentang adanya apabila sekiranya ada ancaman yang mungkin dapat mengganggu kegiatan Ibu RI4, kemudian kegiatan pengawalan secara bersama-sama dengan kepolisian, kemudian kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di tempat-tempat objek. Jadi semua kegiatan kita laksanakan saling bekerja sama, Ibu.
0: Baik.
1: Baik juga Dinas Perhubungan membantu kegiatan di lapangan lalu lintas, kemudian kepolisian pastinya dan lain-lain, Ibu.
0: Ada kolaborasi dengan semua stakeholder
1: dengan semuanya.
0: Ya?
1: Jadi semua kegiatan kami polisi militer selalu bersama-sama dengan TNI, Pemda, dan Polri, Bu. Demikian.
0: Nah, ini yang menarik karena setiap regulasi, setiap aturan seperti yang saya sampaikan tadi ini mungkin terkadang ya tidak disengaja melakukan pelanggaran gitu.
1: Betul.
0: Ini kan kembali lagi ke persennya, ke pribadinya prajurit. Betul. Begitu. Bagaimana cara membangun kesadaran hukum di kalangan prajurit ini secara khusus sehingga tanpa adanya aturan pun mungkin mereka sudah sadar saya ini prajurit yang harus selalu menjaga begitu nama baik.
1: Baik, terima kasih, Bu. Jadi cara membangun kesadaran kepada prajurit yang melakukan pelanggaran bahwa perlu kita sampaikan bahwa setiap perbuatan pasti akan ada namanya sanksi. Karena setiap pimpinan, setiap komandan itu pasti akan memberikan reward and punishment, Ibu.
0: Oke.
1: Bagaimana prajurit yang berprestasi akan mendapatkan dia hadiah, akan mendapatkan kebanggaan bahwa dia pernah menjadi orang berprestasi di satuannya. Tapi orang yang melanggar juga pasti akan ada terlihat nyatanya sanksinya. Baik itu nanti terkait mengenai haknya, gajinya, kemudian terkait mengenai perbuatannya pasti berpengaruh terhadap pangkatnya, terhadap jabatannya, dan sudah secara otomatis, Bu, berpengaruh juga terhadap keluarganya, karirnya. Nah, jadi contoh yang tidak baik itu pastinya akan diperlihatkan oleh banyak prajurit untuk tidak dicontoh. Nah, tapi contoh yang baik pastinya akan banyak ditiru, berlomba-lomba orang untuk berprestasi, Bu. Jadi edukasi hukum yang selalu disampaikan itu tujuannya ada supaya tidak melakukan pelanggaran hukum, Ibu. Karena pada dasarnya manusia yang mungkin terkadang karena ada faktor ekonomi, karena mungkin
0: ada banyak hal gitu,
1: banyak
0: Pak,
1: hal permasalahan keluarga dan sebagainya, itulah perlu kita memberikan semangat dalam melaksanakan tugas. Demikian, Ibu.
0: Ini kan tadi secara keseluruhan begitu ya.
1: Betul.
0: Bagaimana membangun kesadaran hukum di kalangan prajurit khususnya di Kodam 14 Hasanuddin ini. Lantas kalau di Denpom 14 4 Makassar sendiri nih, Pak Letkol Ajumalahi, ada enggak kegiatan-kegiatan yang dihadirkan secara khusus ya di Denpom 14 4 Makassar sehingga para prajurit ini kesadaran hukumnya ini selalu terbangun begitu. Mungkin ada juga kerjasama, ada kegiatan menarik bersama dengan keluarga bisa saja ini atau pihak-pihak lainnya.
1: Baik, terima kasih, Bu. Khusus kepada prajurit, kami komunikasi baik dengan unsur PAM, dengan unsur intel yang ada di masing-masing wilayah. Jadi saling berbagi informasi apabila adanya dugaan oknum yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana kan bisa apa saja yang ada di wilayah Kota Makassar. Karena kalau kegiatan yang dilakukan itu jelas perbuatan melanggar hukum, pasti akan membawa dampak yang negatif.
0: Iya, betul.
1: Pandangan masyarakat kepada TNI, Angkatan Darat khususnya, anggota Kodam 14 Hasanuddin. Menarik memang di Makassar ini sendiri, Bu, termasuk besar. Artinya besar saya katakan untuk prajuritnya. Ada Kodam di sini ada batalion banyak, ada batalion, kemudian di sini juga ada Divisi 3, Bu. Divisi 3
0: seperti
1: Kostrat.
0: Apa itu, Pak?
1: Divisi 3 Kostrat ini juga kan prajuritnya cukup besar, cukup banyak. Jadi kami selaku prajurit polisi militer, apabila tindak pidana yang bukan hanya dilakukan oleh Kodam 14 Hasanuddin, tapi oleh Satuan Divisi 3 Kostrat, kami juga bisa melakukan penegakan hukum untuk pemberkasannya, Bu. Jadi kenapa? Karena Kostrat adalah prajurit TNI Angkatan Darat. yang kebetulan domisilinya ada di Pakato, tapi apabila perbuatan dilakukan oleh Kota Makassar, jadi Denpom Makassar yang melakukan kegiatan penegakan hukum. Nah, komunikasi kami dengan unsur PAM, unsur intelijen, unsur pengamanan intelijen yang ada di satuan-satuan itu harapannya bisa meminimalisir, Ibu. Karena tanpa adanya dukungan provos ataupun intelijen di dalam, kami tidak bisa secara intens 1x24 jam melihat kegiatan anggota TNI Angkatan Darat. Jadi masing-masing satuan itu sudah punya provos dengan unsur intelijennya yang dapat memberikan informasi apabila adanya oknum TNI Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana. Dan kami bisa melakukan langsung tindakan secara tegas untuk melakukan penegakan hukum. Demikian, Ibu.
0: Nah, Pak Letkol Jumalahi, semua upaya terus dilakukan begitu. Betul. Ya. Tetapi yang namanya tantangan pasti ada ya.
1: Betul.
0: Pak Letkol ya. Lantas apa nih tantangan yang dihadapi begitu dalam menegakkan hukum dan juga disiplin khususnya di lingkungan TNI dan secara khusus juga di wilayah Kodam 14 Hasanuddin ini, Pak?
1: Baik. Untuk di wilayah Pomdam 14 Hasanuddin, itu tadi seperti kami jelaskan kepada Ibu bahwa ada wilayah hukum Bone, wilayah hukum Parepare, wilayah hukum Kendari dengan Makassar. Dengan luasnya wilayah yang cukup luar biasa ini, pastinya tantangan itu ada, Ibu. Tadinya tantangan itu ada tentang luas wilayah itu. Apabila ada perbuatan tindak pidana yang dilakukan di pulau, pastikan kami melakukan kegiatan harus dengan cepat melakukan kegiatan olah TKP. Dan ini pastinya terjadi di wilayah-wilayah yang tidak daratan, Ibu. Yang berbeda. Jadi itu termasuk tantangan buat kami karena luas wilayah kami yang cukup luas untuk wilayah Pomda 14 Hasanuddin. Kemudian berikutnya juga dengan perkembangan dengan modus pelanggaran yang cukup tinggi, Ibu. Artinya di sini kami katakan bahwa dengan teknologi informasi yang cukup baik saat ini sehingga memudahkan orang melakukan tindak pidana yang cukup nyata. Artinya bisa dilakukan tindak pidana hanya cuma dengan melalui handphone, hanya cuma tinggal melalui IT, dengan melakukan pencemaran nama baik, dengan melakukan penipuan dan sebagainya. Sehingga dengan dinamika perbuatan yang tidak terlihat saat ini, ya kita harus mampu sebagai prajurit-prajurit militer yang memiliki SDM yang berkualitas, Ibu.
0: Nah, kembali
1: jadi
0: lagi
1: bisa,
0: SDM-nya
1: bisa membuktikan,
0: ya?
1: Betul. Bisa membuktikan, karena kalau hanya tindak pidana yang dilakukan secara nyata, contohnya pemukulan bisa sangat terlihat, tapi kalau yang menggunakan IT ini kita kan harus punya kemampuan SDM yang mumpuni, Bu. Nah, jadi disitulah salah satu tantangan kami, SDM kami harus mampu berkembang sesuai dengan zaman yang ada saat ini, Bu. Demikian.
0: Mengikuti zaman gitu.
1: Betul, betul, Ibu.
0: Karena kan dengan mudahnya kalau zaman sekarang ya, bisa saja kan, ini kan secara tidak langsung ya, Pak Letkol Jumalahi, ada juga terkadang orang yang terkesan hanya ingin mengadu,
1: betul,
0: begitu, hanya ingin melaporkan karena merasa ini pasti ada hukum yang mengatur prajurit ini, misalnya ketika berada di tempat tertentu. Ini juga akhirnya di dalamnya seperti yang Anda sampaikan tadi, SDM-nya harus yang unggul.
1: Betul,
0: jangan
1: yang unggul,
0: sampai hanya karena tidak senang pada oknum tertentu akhirnya ada pelaporan begitu yang akhirnya merugikan si prajurit ini ya, Pak. Oke. Ini menjadi tantangannya juga. Kalau dari Denpom 14 Makassar sendiri, ini kan wilayahnya di sekitar Makassar ya, Pak ya.
1: Benar,
0: tantangannya,
1: Ibu,
0: seperti apa nih juga?
1: Baik. Kalau di Kota Makassar justru jauh lebih kompleks, Ibu, karena di sini sebagaimana kita tahu banyak di sini tempat-tempat hiburan. Kemudian di sini juga banyak mall ataupun tempat-tempat keramaian. Jadi banyak orang-orang yang tidak suka mungkin dengan TNI Angkatan Darat ini memudahkan orang untuk memvideokan, memviralkan. Kemudian di
0: banyak yang terjadi, Pak.
1: Betul. Melalui medsos ini orang langsung memvonis bahwa oknum itu adalah salah. Nah, ini juga kami juga harus melakukan pembelaan apabila itu tidak benar. Tapi kalau misalnya itu benar, alangkah baiknya ya menurut kami sebagai prajurit polisi militer, alangkah baiknya lapor langsung kepada kami. Jadi kami itu 1x24 jam itu menerima laporan pengaduan. Jadi memviralkan itu memang bagus, tapi lebih bagus lagi simpan videonya, langsung datang laporan itu sebagai bukti kami bahwa perbuatan itu benar. Nanti kan kami akan lihat, kami akan teliti. Nah, tapi kalau misalnya ada yang tidak suka memviralkan, akhirnya tervonis. Jadi kami kasihan kepada prajurit-prajurit yang langsung tervonis salah, padahal belum tentu salah perbuatannya. Nah, sementara di Kota Makassar ini kami lihat unik. Ada orang yang tidak suka langsung memviralkan ada di medsos.
0: Biasanya langsung rame
1: IG
0: tuh, Pak.
1: Sebagainya. Iya, karena kami sebagai prajurit militer pastinya harus segera mengecek kebenarannya. Nah, bagaimana cara mengecek kebenarannya? Kami lihat siapa penulisnya, siapa yang mempostingnya. Ya, sehingga kami akan bekerja untuk mencari. Nah, alangkah baiknya kan kalau misalnya memang ada perbuatan yang diduga oleh oknum, segera langsung datang lapor.
0: Mm-hmm. Tanpa harus memviralkan ya Pak.
1: Betul.
0: Ya?
1: Betul. Okay. Kalau memviralkan memang di era sekarang ini ya terlalu mudah.
0: Yeah.
1: Tidak ada batasannya. Siapa mm-hmm. saja boleh. Tapi seyokainya ya kita negara hukum harus ada bukti. Jadi jangan kita langsung mematikan karakter ataupun mematikan atau memvonis orang
0: yeah.
1: ataupun prajurit khususnya mm-hmm. padahal belum tentu benar perbuatannya.
0: Yeah.
1: Nah, ini unik menurut kami di Kota Makassar. Mm-hmm. Kami sering menemukan terkait mengenai pelanggaran media sosial, Ibu.
0: Karena memang biasanya ya Pak Letkol Ajo Malah yang sering terjadi sekarang ini ketika hanya oknum yang melakukan kesalahan, akhirnya semua nama
1: berdampak,
0: TNI
1: benar.
0: Ini berdampak begitu.
1: Betul, betul, Ibu. Mm-hmm. Ya, jadi baik di kota-kota lain maupun Kota Makassar pada khususnya, hmm. ya kami sangat sesali kalau misalnya ada yang memviralkan belum tentu benar.
0: Yeah.
1: Nah, kalau benar memang bagus itu untuk menjadi barang bukti.
0: Yeah.
1: Untuk bisa kami tindak lanjuti perbuatannya.
0: Mm-hmm.
1: Karena pastinya ada pelaporan, karena pasti ada yang dirugikan.
0: Yeah.
1: Nah, sehingga bukti-bukti itulah yang bisa menguatkan kami untuk melakukan kegiatan penegakan hukum.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau misalnya seandainya tidak benar, upaya kami pastinya kami melakukan kegiatan klarifikasi.
0: Mm-hmm.
1: Selanjutnya apabila si tentara itu atau oknum itu merasa dirugikan, pastinya yeah. akan datang lapor kepada pihak kepolisian untuk memanggil dan menindaklanjuti terkait postingannya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi beberapa kali selama saya menjabat banyak
0: kasus Pak ya.
1: Banyak kasus yang mm-hmm. berkaitan mengenai medsos Ibu,
0: mm-hmm.
1: yang belum tentu benar kebenarannya tapi sudah divonis dengan kata-kata. Tapi nanti tiba saatnya dia sudah tahu bahwa ini sudah mengganggu,
0: yeah.
1: dia menghapus. Jadi mudah sekali orang untuk mengupload kemudian langsung menghapus uh-huh. seperti tidak ada sanksi yang diterima.
0: Uh-huh.
1: Nah, jadi kami sebagai prajurit polisi militer juga harus berimbang.
0: Yeah.
1: Kami melakukan penegakan hukum, kami juga membela apabila uh-huh. anggota TNI Angkatan Darat itu difitnah, Ibu. Mm-hmm. Demikian.
0: Nah, lebih kepada menjaga juga sebenarnya untuk masyarakat yang sering memviralkan sesuatu, karena kan ketika yang seperti Anda sampaikan ya, ketika mungkin mereka akhirnya memviralkan sesuatu, menjudge seseorang.
1: Betul.
0: Dalam artian ini oknum yang akhirnya berdampak ke semua unsur TNI.
1: Betul.
0: Sesuai dengan regulasinya bisa saja masyarakat itu yang akhirnya berhadapan dengan hukum.
1: Betul.
0: Dan kekhawatirannya juga ketika mereka salah bahkan memfitnah orang, ya jatuhnya mereka yang dihukum.
1: Seharusnya begitu, ya. Bu. Tapi terkadang ya banyak kita lihat bahwa seperti mereka dilindungi oleh undang-undang sebebasnya. Padahal medsos itu kan bukan wartawan.
0: Ya, betul.
1: Betul, betul, Ibu. Jadi yang kami sesali jangan sampai sudah langsung divonis bahwa anggota itu salah. Apalagi Ibu tahu bahwa baju loreng itu bukan hanya TNI saat ini pakai.
0: Ya.
1: Banyak, Ibu. Dengan banyaknya orang pakai baju loreng seolah-olah bahwa itu tentara. Padahal belum tentu. Banyak orang sekarang pakai baju loreng yang mungkin bisa menyalahgunakan atribut TNI.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu juga kami lakukan kegiatan razia, Ibu.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang mencoba untuk menggunakan baju TNI dengan dia seolah-olah TNI, secara mm-hmm. otomatis pasti kan ada rencana dia yang jahat
0: yeah.
1: apabila dimakan tindak pidana, Ibu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sehingga orang tahunya kan, tentara tuh, padahal bukan tentara, Ibu.
0: Nah, ini juga ya bahaya, Pak.
1: Tentara gadungan, betul, Ibu.
0: Ada bisa jadi menjurus ke aksi penipuan ini.
1: Aksi penipuan uh-huh. juga banyak modusnya itu dengan uh-huh. menggunakan atribut militer. Demikian, Ibu.
0: Siap. Jadi memang kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum, langsung saja datang melapor, ya.
1: Betul, lebih bagus, Bu. Lebih jantan, lebih konsisten, Bu.
0: Iya, ada Denpom, ada 4 Denpom tadi yang disampaikan.
1: Benar.
0: Di wilayah 14 Hasanuddin, Denpom 1 Bone.
1: Benar.
0: Kemudian juga Denpom 2 Parepare dan
1: benar.
0: Denpom 3 Kendari dan Denpom 4 Makassar dengan
1: benar.
0: Segala kegiatan-kegiatan pelanggaran yang unik tadi yang disampaikan di masing-masing wilayah begitu ya.
1: Betul.
0: Jadi untuk masyarakat mungkin kalau ada memang pelanggaran yang terjadi bisa langsung datang melapor ke Denpom daerah masing-masing
1: benar.
0: Begitu.
1: Benar, Ibu. Benar.
0: Oke, ini menarik pembicaraan kita. Kita rehat sejenak dulu ya.
1: Baik, Ibu.
0: Letkol Ajo Malah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, tetap bersama kami di program acara siaran TNI Polri.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program acara siaran TNI Polri. Kita masih membahas topik kita seputar peran Pomdam 14 Hasanuddin dalam penegakan hukum dan disiplin di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Dan masih bersama dengan kita di studio Pro 1 dari Makassar, pendengar, ada Danden Pom 14-4 Makassar, Bapak Letkol CPM Aju Malahi, SHMH MTR Mil Emhan. Pak Letkol, masih semangat ini mengedukasi dah.
1: Masih Bu, masih semangat.
0: Harus
1: Bu.
0: Gitu.
1: Masih semangat.
0: Nah, kita masih terus berbicara seputar tantangan yang ada dengan ada banyaknya kasus-kasus yang entah bisa melibatkan prajurit dengan prajurit atau bahkan prajurit dengan masyarakat. Seperti yang tadi kita bahas ini, bagaimana ada kasus yang viral, ya misalnya masyarakat memviralkan gitu prajurit dan akhirnya berdampak ke semua TNI, ya.
1: Betul.
0: Padahal sebenarnya tidak semua yang menggunakan pakaian loreng tadi Anda sampaikan adalah seorang tentara, begitu.
1: Benar.
0: Hanya karena terlanjur viral, masyarakat yang hanya mendengarkan infonya sepotong-sepotong ini langsung menjudge, begitu.
1: Benar.
0: Lantas bagaimana ini? Bisa jelaskan proses pembelaan dari prajurit yang mungkin sudah dijudge dia adalah pelaku, tetapi sebenarnya dia adalah korban, begitu.
1: Baik. Jadi kami akan pertama melakukan kegiatan komunikasi.
0: Okay.
1: Tentang apa yang ada di dalam media sosial.
0: Mm-hmm.
1: Di situ pastinya di dalam tulisan ataupun video itu pasti ada postingannya IG apa, mm-hmm, ataupun tulisan siapa.
0: Yeah.
1: Kami bangun komunikasi dengan orang yang dimaksud, apakah itu benar apa tidak.
0: Mm-hmm.
1: Unsur intelijen kami akan datang ke kantor ataupun ke tempat yang bersangkutan.
0: Yeah.
1: Untuk memastikan apakah benar postingan tentang dugaan perbuatan oknum itu benar.
0: Yeah.
1: Jika benar, kami akan minta bukti-bukti lainnya.
0: Hmm.
1: Sehingga kami akan lakukan kegiatan penegak hukum kalau memang itu benar. Nah, namun apabila tidak benar dan cenderung mungkin dari pihak-pihak yang tidak senang dengan TNI itu ingin memeras dan sebagainya, kami akan lakukan kegiatan pelaporan. Jadi yang bersangkutan, yang merasa dirugikan akan kami dampingi.
0: Oh.
1: Akan kami dampingi untuk melakukan pelaporan terkait mengenai adanya tulisan ataupun video yang menjadi viral.
0: Yeah.
1: Karena ini rawan Ibu, ini bahaya. Apabila nama baik yang bersangkutan tidak benar dilakukan tapi sudah diviralkan sehingga membunuh karakter.
0: Yeah,
1: yang
0: betul.
1: Pastinya nama baik satuan, nama baik pribadi dan keluarga ini sangat-sangat terganggu.
0: Pembunuhan karakter ada.
1: Pembunuhan karakter, benar sekali Ibu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kami juga harus adil.
0: Mm-hmm.
1: Kami
0: harus fair.
1: Sebagai fair, sebagai prajurit polisi militer, sebagai penyidik TNI Angkatan Darat khususnya, kami melakukan kegiatan proses penyelidikan pun benar-benar harus terlihat terpenuhi tidak dua alat bukti yang sah. Kalau misalnya seandainya itu benar tidak terbukti dan kami akan buatkan laporan hasil kepada si pengadu pun si pelapor, sehingga si pengadu pelapor pun puas bahwa benar tidak terbukti tentang adanya oknum TNI Angkatan Darat. Jadi bisa oknum TNI Angkatan Darat itu melakukan tindak pidana juga bersama-sama Ibu, bersama-sama dengan masyarakat. Nah, nanti kami bangun komunikasi dengan kepolisian. Jadi apabila nyata perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama, nanti dari unsur masyarakatnya kami akan arahkan kepada pihak kepolisian, begitupun oknum TNI Angkatan Daratnya akan kami lakukan penegakan hukum. Tapi kami berimbang. Artinya kami katakan berimbang bahwa kami melakukan penegakan hukum untuk yang melanggar aturan militer. Namun kami akan membantu apabila dia menjadi korban, membantu untuk mengarahkan terkait mengenai pelaporannya. Jadi ya kami sesalkan kalau misalnya ada yang memviralkan hanya karena mempunyai niat yang tidak baik terhadap prajurit itu sendiri Bu. Jadi kami akan buka 1/24 jam laporan di Denpom apabila ada ingin yang membuat laporan ataupun pengaduan.
0: Ini kepada menjadi sebuah edukasi juga kepada seluruh masyarakat.
1: Betul.
0: Begitu, sehingga jangan sampai hanya ingin viewersnya naik, ya, tontonannya naik.
1: Betul.
0: Ini akhirnya memfitnah orang, pembunuhan karakter, sedangkan untuk membalik keadaan, memperbaiki nama baik itu agak susah, begitu ya.
1: Berproses Ibu,
0: berproses sekali. Benar. Nah, ini kan untuk proses atau kasus prajurit dan juga masyarakat. Pernah gak dapat kasus prajurit dengan prajurit ini? Penjelasannya seperti apa nih Pak?
1: Baik, jadi terima kasih Ibu. Jadi prajurit dengan prajurit itu pernah pernah kami terima laporannya. Baik itu penipuan terkait mengenai contoh misalnya pinjam uang tidak dikembalikan atau misalnya mobil digadaikan. Akhirnya kan mereka pelaku dengan korban adalah sesama anggota. Nah, secara otomatis pasti si korban ini merasa keberatan dengan perbuatan si pelaku. Itu dinamakan prajurit dengan prajurit kan Ibu. Nah, itu sama. Nah, tapi kalau misalnya perbuatannya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, contoh mungkin karena pada saat situasi lagi emosi tiba-tiba dia melakukan pemukulan kemudian mengakibatkan dia luka ringan, ya mungkin karena ini tipiring kalau bahasa Polri, yeah, tidak benar ringan, unsur komandan, komandan satuan itu bisa menyelesaikan baik-baik, mm-hmm, antara pimpinan A dengan pimpinan B untuk menyelesaikan secara keluargaan, mm-hmm, mungkin karena situasi mengakibatkan terjadinya pemukulan. Tapi mm-hmm, kalau tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh TNI dengan TNI, ya kami lakukan kegiatan langsung penegakan hukum, yeah, yang ada korbannya, demikian Ibu.
0: Banyak kasus dan tentunya ada penegakan hukum di dalamnya. Betul. Lantas bagaimana indikator keberhasilan Pomdam 14 Hasanuddin ini Pak Letkol Ajumalahi dalam penegakan hukum dan juga disiplin?
1: Baik, jadi adapun indikator keberhasilan Pomdam 14 Hasanuddin dalam dilihat itu dalam melihatnya menurunnya angka pelanggaran dengan tindak pidana yang ada di Kodam 14 Hasanuddin. Jadi kalau kegiatan kami laksanakan operasi penegakan ketertiban dengan maksimal, sehingga kami bisa menekan adanya angka pelanggaran tindak pidana, itu salah satu indikator yang mendapatkan hasil yang positif buat kami, demikian Ibu.
0: Gak terasa nih waktu kita Pak ya. Baik, ya. Apa harapan dari Pomdam 14 Hasanuddin ini kedepannya Pak Letkol?
1: Baik, jadi harapan kami pastinya adalah terciptanya lingkungan satuan yang disiplin, profesional dan berintegritas Ibu. Jadi dengan sinergi antar prajurit dan satuan yang ada ini, penegakan hukum dapat berjalan secara efektif sehingga mendukung keberhasilan tugas pokok TNI Angkatan Darat khususnya di wilayah Kodam 14 Hasanuddin Ibu.
0: Lingkungan satuan yang semakin disiplin itu penting. Profesional pasti.
1: Profesional dalam tugas.
0: Yang paling penting lagi nih berintegritas ini Pak ya.
1: Benar,
0: banyak tugas-tugas yang memang harus mengandalkan integritas dari seorang prajurit.
1: Benar.
0: Karena memang bukan hanya membawa nama pribadi ya Pak ya.
1: Betul.
0: Karena ini kan membawa nama satuan. Begitu. Terlebih nama Indonesia sebenarnya.
1: Benar
0: kita
1: sekali
0: bicara,
1: Ibu.
0: Ya.
1: Betul.
0: Nah tadi ada yang menarik juga seputar pelanggaran yang dinyatakan ringan dan cukup berat ini.
1: Betul.
0: Ya, kalau yang ringan itu seperti apa misalnya?
1: Ya ringan tadi kami katakan contohnya misalnya seandainya ada kegiatan penganiayaan secara ringan antara satu dengan lainnya tidak mengakibatkan luka berat, yaitu kalau masih bisa diselesaikan secara keluargaan
0: masih
1: ya
0: bisa
1: itu antara satu dengan yang lainnya tidak ada keberatan, tidak masalah. Namun kalau berat sudah pasti Bu, berarti ada perbuatan yang mengakibatkan karena luka berat ataupun mungkin karena prinsip terkait mengenai untuk penipuan yang cukup besar sehingga tidak mau diselesaikan secara keluargaan, dia harus ditempuh secara jalur hukum ataupun mungkin ada tindak pidana lainnya, asusila, perzinahan dan lain sebagainya Ibu. Nah itu tidak bisa diselesaikan,
0: harus ada sanksi tegas
1: keluarga. Harus ada sanksi tegas Ibu.
0: Okay.
1: Jadi setiap perbuatan prajurit itu jelas ada kitab undang-undang hukum pidana militer, kitab undang-undang hukum pidana yang diatur dalam KUHAP dengan KUHAP mil Ibu. Dengan pastinya ada hukum disiplin prajurit juga Ibu. Hukum disiplin prajurit itu ada undang-undang nomor 15 tahun 2024 Ibu. Itu juga menjadi pedoman kami dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum, demikian Ibu.
0: Nah misalnya ya mungkin dijelaskan ini untuk masyarakat yang sedang memonitor siaran kita nih.
1: Betul.
0: Pak Letkol Ajumalahi, ketika ingin melaporkan sesuatu tanpa harus memviralkan, rule-nya seperti apa nih Pak?
1: Baik, terima kasih Ibu. Jadi satuan kami mudah untuk bisa didapatkan karena di jantung ibu kota juga Ibu, di Jalan Sudirman nomor 40 Denpom 144 Makassar. Jadi silakan datang lapor diri. Gratis Ibu, tidak ada dipungut biaya. Datang lapor diri dengan membawa bukti. Jadi
0: harus ada bukti dong.
1: Harus Ibu, memberikan informasi itu harus memberikan bukti. Kalau tidak ada bukti nanti kami lakukan kegiatan penyelidikan. Untuk kami bisa bantu untuk mencari bukti-buktinya. Jadi itu hal yang sangat penting buat kami dan itu sangat gentle pastinya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa keberatan, ada yang dirugikan dan mungkin juga ada yang melihat secara langsung tindak pidana, tidak apa-apa, langsung saja datang ke kantor Denpom 144 Makassar Ibu. Sehingga kami langsung melaksanakan kegiatan olah TKP, kemudian melakukan pemanggilan, melakukan penyelidikan sampai dengan ke tahap penyidikan Ibu.
0: Yang penting jangan takut ya, gak perlu
1: gak usah takut
0: ya.
1: Gak usah. Karena di Makassar itu terbuka Ibu. Terbuka, 1x24 jam kami buka Ibu. Itu sangat mudah sekali untuk bisa datang dan datang lapor Ibu. Demikian.
0: Ini menjadi bahan edukasi juga kepada masyarakat.
1: Betul,
0: sosialisasi
1: Ibu.
0: Begitu ya. Mungkin ada merasa dirugikan dengan oknum tertentu, jangan sampai memviralkan terlebih dahulu.
1: Betul.
0: Khawatirnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi terjadi begitu, faktanya begitu. Jadi bisa langsung datang saja. Kalau di wilayah Makassar Anda pendengar, ini bisa langsung datang ke Denpom 144 Makassar. Betul. Tadi sudah disampaikan di Jalan Sudirman, tanpa harus takut ya. Yang paling penting menyertakan bukti sehingga apa yang dilaporkan sesuai dengan fakta yang ada begitu.
1: Benar, benar sekali Ibu.
0: Oke. Menarik pembicaraan kita Pak Letkol CPM Ajumalahi. Yang terakhir mungkin ini, apa pesan komandan kepada seluruh prajurit di wilayah Kodam 14 Hasanuddin, atau apa pesan dari Pak Letkol CPM Ajumalahi?

0: Jaksa MH, MTR Mil, MHAN untuk seluruh prajurit begitu di wilayah Kodam 14 Hasanuddin, secara khusus mungkin juga di wilayah Denpom 144 Makassar ini.
1: Baik, terima kasih Bu. Pesan kami kepada seluruh prajurit Kodam 14 Hasanuddin, kita sebagai seorang prajurit pastinya kita mengabdikan diri di negara ini untuk bisa pengabdian diri totalitas kepada NKRI. Kita harus bisa menjadi contoh, tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus bisa membantu masyarakat, yang pastinya di situ ada dasar kami sebagai seorang prajurit diatur dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Jut TNI. Kalau itu sudah kita pedomani, sampai dengan kita purna, kita akan baik dalam melaksanakan tugas kita, dan pastinya kita akan dicintai oleh rakyat, karena keberadaan TNI Angkatan Darat itu sangat dirasakan oleh rakyat saat ini dan juga saat masa depan akan datang, gitu Bu. Jadi ya, harapan kami kepada seluruh masyarakat tentang keberadaan prajurit TNI Angkatan Darat ini sangat membantu dalam rangka penegakan keamanan yang ada di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Demikian Ibu.
0: Menarik, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugas. Ya. Betul, disiplin sebagai budaya, bukan karena takut dihukum, tetapi karena merupakan bentuk tanggung jawab sebagai prajurit.
1: Benar, keren. Benar sekali Ibu. Betul.
0: Baik, terima kasih Pak Letkol CPM Majumalah, YSA MH, MTR, MIL, MHAN, sudah berbincang bersama dengan Pro 1 RRI Makassar terkait bagaimana sih peran Pomda 14 Hasanuddin dalam penegakan hukum dan disiplin di wilayah Kodam 14 Hasanuddin, secara khusus tadi ini di wilayah Denpom 14 Makassar. Sukses terus dengan beragam tantangan yang ada. Betul, upaya pasti akan terus dilakukan, kegiatan-kegiatan untuk memberikan kesadaran hukum juga baik pada prajurit serta pendampingan kepada prajurit itu sendiri ketika menghadapi kasus ataupun juga masalah ini. Tetap semangat Pak Letkol, sehat selalu.
1: Kasih,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang Ibu.
0: Selamat siang. Mendengar Pro 1 dari Makassar, demikian perbincangan kita di program acara siaran TNI Polri untuk edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026, berbicara seputar peran Pomda 14 Hasanuddin dalam penegakan hukum dan disiplin di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Sudah bersama dengan kita tadi ya, Bapak Letkol CPM Ajumalahi SHMH MTR MIL MHAN. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Iqbal di meja operator menutup kebersamaan kita di siaran TNI Polri hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirimkan kepada dari Olo Umpas 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo Umpas 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI.

0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu Mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Seluruh Negara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar

0: Endang Supriyadi mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
1: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
0: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
3: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
0: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi, begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim MotoGP 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera.

tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan MotoGP Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih, fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya mau perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu atas harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara Grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prayesi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen Grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprov SU-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Proprov SU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, atau ini kebetulan saya bawa atlet, kalahnya apa kan kalah ya, 1 detik, 2 detik, 10 detik sudah kalah pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada, nah perlawanan itu masih ada, yang skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa lah sedikit menyesuaikan, sehingga saya menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan ada kita yang kita harus butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiat menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Makassar siang ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila. Wow.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait pemerintah Kota Makassar yang kembali dipercaya pemerintah pusat sebagai salah satu dari 40 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi lokasi pilot project atau proyek percontohan piloting digital bansos dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini bertujuan dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berbasis data melalui aplikasi Perlinsos. Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Center RPTC Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Tajudin, mengatakan bahwa penunjukan Makassar menjadi bukti kesiapan daerah dalam mengimplementasikan transformasi digital perlindungan sosial.

0: Di Dusun Balosi, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, matahari setia menemani aktivitas masyarakat yang ada di sana. Begitupun aroma gurih yang mulai menyeruak dari dapur sederhana milik Ibu Alawiyah. Baginya, setiap hari bukanlah sekadar penanda hari baru, melainkan awal dari perjuangan menjemput rezeki. Setiap pagi, Ibu Alawiyah berbelanja kebutuhan untuk gorengan di pasar. Setelah tiba di rumah, sekitar jam 10 pagi, Ibu Alawiyah mengolah semua bahan gorengan hingga sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Sejenak, Ibu Alawiyah menghentikan kegiatannya dalam menyiapkan gorengan untuk dijual hari ini. Tak lupa, dia segera mengambil air wudhu dan bergegas untuk melaksanakan sholat. Baginya, sholat adalah bentuk kewajiban kita, dan dengan memanjatkan doa, rezeki akan datang menghampiri. Ibu Alawiyah menjajakan gorengannya hingga malam. Usaha gorengan yang sudah dijalankan selama 5 tahun ini, baginya dapat menambah uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk tambahan biaya anak sekolah, dan yang paling penting, dapat membantu suami dalam mencari rezeki.
2: Jadi kenapa Ki mau menjual-jual begini?
3: Ya menambah uang-uang belanja lah untuk biaya sekolah hari-hari, untuk membantu juga suami kerja tambah-tambahan.
0: Ibu Alawiyah adalah potret tangguh perempuan pesisir Bontoa. Di meja jualannya yang tertata rapi, terhampar beragam kudapan, jalangkote yang ikonik, ubi goreng yang hangat, hingga bakwang yang selalu diburu sebagai cemilan hangat. Menurut Ibu Alawiyah, dirinya menjual gorengan agar orang di kampungnya dapat tahu jika ada gorengan yang rasanya enak dan harganya murah ada di Dusun Balosi, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa.
3: Saya juga menjual begini karena di sini kan tidak ada penjual gorengan, cuma saya sendiri, supaya orang-orang juga bisa tahu bagaimana rasanya gorengan kampung yang namanya jalangkote, ubi goreng, bakwan. Jadi ya alhamdulillah banyak yang suka, dan harganya juga terjangkau lah, agak murah daripada yang gorengan-gorengan di luar,
0: ujar Ibu Alawiyah dengan senyum yang tak pernah luntur. Baginya, berjualan adalah bentuk pengabdian kecil untuk ketahanan ekonomi keluarga. Namun, di balik suksesnya usaha Ibu Alawiyah, ada sosok anak muda yang tak kalah vital. Ia adalah Nur, seorang gadis muda dari Dusun Balosi yang selalu setia dengan gorengan jualan Ibu Alawiyah. Bahkan Nur mengetahui alur kegiatan jualan Ibu Alawiyah dari pasar hingga gorengannya dapat dibeli konsumen.
4: Jadi sebenarnya ini dia menyiapkan bahan-bahannya itu pagi pergi ke pasar. Kemudian jam 10 pagi mulai olah bahannya. Nah duhur mulai dia goreng. Nah habis sholat duhur baru dia jajakan sampai jam 12 malam.
0: Bagi Nur, membantu Ibu Alawiyah bukan sekadar pekerjaan sampingan. Ia melihat ini sebagai bentuk nyata dukungannya terhadap UMKM lokal. Dengan gaya bicaranya yang ramah dan kepiawaiannya mempromosikan dagangan melalui mulut ke mulut dan media sosial, Nur berhasil menarik minat pembeli dari berbagai sudut desa.
4: Karena kalau saya bantu itu saya merasa senang Kak, karena selain bisa bantu beliau, saya juga dapat belajar banyak, apalagi tentang arti kerja keras. Kemudian saya juga belajar bagaimana sebuah produk asli desa bisa kita buat sendiri, karena sebenarnya kualitasnya juga setara, bahkan tidak kalah dengan kualitas makanan di pabrik,
0: ungkap Nur dengan penuh semangat. Bagi Nur, salah satu bentuk dukungan sederhana adalah dengan setia menjadi pelanggan dan ikut mempromosikan salah satu produk lokal UMKM tentang lezatnya makanan sederhana dibanding makanan modern.
4: Iya kak, saya promosikan, apalagi teman-teman saya di kampung, teman saya yang datang ke rumah biasa saya belikan jajanan itu, kemudian mereka karena mereka suka, akhirnya mereka datang lagi untuk beli. Selain itu saya juga biasa memanfaatkan perangkat lunak sosial media untuk mempromosikannya. Jadi orang-orang di kampung sebelah bisa juga tahu tentang dagangan ini. Nah, dari sini saya sadar jika bukan kita, siapa lagi yang bisa menggerakkan UMKM. Kalau anak muda, terutama yang dari desa seperti di tempat kita tinggal dan tidak mau mendukung produk UMKM yang asli dari daerah, bagaimana yang lain bisa melirik produk kita itu gitu.
0: Apa yang dilakukan Ibu Alawiyah dan Nur adalah cerminan kecil dari denyut ekonomi kerakyatan di Desa Pajukukang. Mereka bukan hanya menjual gorengan, mereka menjual nilai kebersamaan. Setiap bungkus jalang kote yang mereka berikan kepada pembeli mengandung harapan agar UMKM di Bontoa terus tumbuh dan dikenal luas. Saat hari beranjak pergi, malam pun tiba dan dagangan perlahan ludes terjual. Ibu Alawiyah dan Nur hanya bisa bersyukur. Di Dusun Balosi, semangat mereka mengajarkan kita satu hal, bahwa kemandirian ekonomi tidak harus dimulai dari modal yang besar. Ia bisa lahir dari dapur kecil, ketekunan seorang ibu, dan kepedulian generasi muda yang bangga mendukung produk lokal.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami pun juga masih akan setia menemani Anda di kebersamaan kita di Makassar siang ini.

0: Makassar siang ini.
1: Dan baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk terus melanjutkan kebersamaan kita, berikut akan kami hadirkan podcast terkait Menkes mengupas tentang label gizi, bahaya campak dan krisis mental anak muda. Hadir untuk Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Mana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu
4: secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
3: Betul,
4: danger
3: betul,
4: gitu ya.
3: Danger.
5: Stand by. On the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan, yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya, bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
3: Sehat. Mbak Suanti, mudah-mudahan Mbak Suanti juga sehat.
4: Sehat dong pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
3: Iya.
4: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
3: Mm-hmm.
4: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
3: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis, penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya, karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggalkan stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
4: Betul.
3: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Jenuh. Penyakit ini karena selain menyebabkan mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
4: Ada beban pendanaan
3: di situ ya. Ada pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
4: Okay.
3: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
4: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
3: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menterinya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
4: Yeah.
3: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
4: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
3: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan, apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu.
4: Gitu.
3: Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan. Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
4: jelibet gitu.
3: Kalau pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
4: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
3: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
4: Paling aman.
3: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja, itu mungkin lebih.
4: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
3: Betul,
4: danger
3: betul,
4: gitu ya.
3: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
4: Oh
3: ya,
4: iya
3: gitu,
4: betul,
3: ya.
4: Okay. Danger berarti.
3: Saya putih, saya pakai gitu, putih.
4: Oke, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Mm-hmm. Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
3: Secara undang-undang kan sudah masuk. Mm-hmm. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, mm-hmm. ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
4: Betul.
3: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar mm-hmm. bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh ini nanti yang seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu, gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya tuh saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
4: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan. Dalam artian yang positif.
3: Yang sehat.
4: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula garam lemak tadi?
3: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih, udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat, agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan, di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
4: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan

0: kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji. Nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di sachet. Nah, itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan, karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota, atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini,
1: ada pilotnya,
0: atau juga
1: gitu
0: di satu.
1: Ya.
0: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan. Ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan, karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
1: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
0: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
1: versi
0: atau
1: yang lebih sehat,
0: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan.
1: Iya.
0: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa, masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, penekanannya lebih ke sana.
1: Tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental gitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini. 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
0: Kesehatan mental ini nggak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
1: Kecemasan, ya.
0: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus, naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
1: gak bisa kerja.
0: Naik lagi schizophrenia. Itu udah bener-bener yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita

0: lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
1: Betul.
0: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-muridnya.
1: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
0: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
1: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
0: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
1: Keluarga. Ada SKB begitu.
0: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama sama mereka. Karena kalau ini yang enggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus, makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah, bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen kan. Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di khusus mas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu. Oh, jadi kesehatan jiwa itu apa aja? Bagaimana kita bisa ngeceknya dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya? Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
1: Oke. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
0: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin gitu.
1: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularan ya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
0: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
1: Mudah penularannya.
0: Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
1: Ke berapa orang, betul.
0: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
1: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
0: Ya, ya. Tapi kalau capak itu 12-15. Jadi satu dari orang satu kena orang. Nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun. Mm-hmm. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
1: Hmm. Baru lebih banyak, beberapa bulan.
0: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
1: Ulang artinya anak-anak yang
0: jadi
1: sudah.
0: Dia sudah kena apa enggak kan, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
1: Vaksin lagi ya.
0: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
1: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
0: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
1: Betul.
0: Padahal saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali.
1: Yeah.
0: Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
1: Betul.
0: Campak itu bisa menyebabkan kematian.
1: Pula.
0: Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
1: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
0: banyak,
1: Pak Menkes?
0: Banyak, tersedia banyak.
1: Banyak
0: tersedia
1: ya? Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat
0: untuk mau memvaksinasi anaknya.
1: Oke, kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk nextnya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi, Pak Menteri?
0: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita, dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu step, tapi juga bisa ini kan, bisa kan? Oh, mau minum, scan, masuk. Oh, saya minum merah tuh bukannya nggak boleh loh?
1: Yeah.
0: Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja, boleh kok minum sekali. Abis itu item-item apa hijau. Boleh nggak yang apa matcha latte, boleh sekali, tapi habis itu americano air putih. Ini matcha latte-nya sekali aja merahnya. Itu
1: gulanya udah cukup ya.
0: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa enggak dikasih tahu pak di foto. Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih
1: betul.
0: Lebih sering
1: jadi
0: digunakan.
1: Jadi engaging. Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
0: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
1: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
0: Ya.
1: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Makassar Siang

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk program podcast ya di hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026, bersama dengan Menteri Kesehatan tentang label gizi, bahaya campak dan krisis mental anak muda. Tetaplah bersama kami di Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

45 menit sudah bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Penyiar, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Makassar siang.

0: AB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dulu kami hadirkan sebelum kami hadirkan informasi lewat warta berita di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita yang juga disiarkan langsung dari TVRI Sulawesi Selatan, dan Anda bisa menyaksikan di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Makassar mendorong rumah ibadah menjadi pelopor kepedulian lingkungan. Bupati Goa walk out di sidang hak angket. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Makassar mendorong rumah ibadah menjadi pelopor kepedulian lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar terus mendorong keterlibatan rumah ibadah dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program edukasi, diskusi, hingga kampanye yang melibatkan seluruh majelis agama di Kota Makassar. Wakil Ketua FKUB Makassar Hasan Pinang mengatakan, peran FKUB dalam isu lingkungan saat ini masih memiliki keterbatasan. Meski demikian, pihaknya optimis kolaborasi dengan berbagai pihak akan memperkuat gerakan pelestarian lingkungan berbasis rumah ibadah. Di sisi lain, ia menyebut saat ini masing-masing majelis agama telah mulai menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian lingkungan.
3: Masing-masing majelis agama ini, misalnya kalau di Islam, itu Dewan Masjidnya sudah menganjurkan beberapa masjid. Masih butuh cara penanaman pohon, masih butuh cara pemilahan sampah. Masih butuh penyadaran umat agar di rumahnya dipila memang sampah itu. Di Buddha juga sudah ada berbagai programnya. Seluruh majelis agama masing-masing ada istilahnya. Tapi memang kita butuh kerjasama dengan pusat pengelola sampah. Kita berharap hari-hari berikutnya itu akan bisa dilakukan dialog dan hal yang lebih real. Angkutan misalnya, pelatihan pengelolaan sampah bagi rumah ibadah.
2: Selain pengelolaan sampah, Hasan juga menyoroti pentingnya menjaga kebersihan fasilitas rumah ibadah. Ia menyayangkan masih adanya beberapa rumah ibadah termasuk masjid yang kebersihan fasilitas sanitasi atau tempat buang hajatnya belum terjaga dengan baik.
1: BPBD Makassar mencatat ada sekitar 50 ribu warga di 6 kecamatan berpotensi terdampak kekeringan. Laporan Edwin Masud.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar mencatat sebanyak 50 ribu jiwa yang tersebar di 6 kecamatan berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau. Kepala BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan hasil asesmen menunjukkan warga yang paling rentan terdampak adalah mereka yang selama ini bergantung pada air tanah sebagai sumber utama air bersih. BPBD mengidentifikasi 173 titik lokasi terdampak yang tersebar di 27 kelurahan pada 6 kecamatan. Namun untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Makassar telah menyiapkan berbagai langkah penanganan, diantaranya mengerahkan 4 unit mobil tangki, menyediakan 57 tandon air, 4 unit pompa air, serta menurunkan 180 personil guna membantu distribusi air bersih kepada warga. Fadli menjelaskan penyaluran bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang bergantung pada air tanah, sementara kawasan yang masih mendapatkan pasokan dari jaringan Perumda Air Minum atau PDAM hingga kini dinilai masih relatif aman.
5: Seperti kita ketahui, sekarang memang ini lancar air di sana. Jadi dari potensi terdampak ini 25 ribu atau 50% di situ adalah terdampak secara langsung sekarang. Itu kita setelah apa yang kami data, yaitu ada dua, yaitu pelanggan PDAM dan bukan pelanggan PDAM. Yang bukan pelanggan itu seperti pasokannya dari air tanah, itu sekarang sudah kering semua. Nah, itulah kami, mengapa kami katakan 50 ribu, karena sebagian itu adalah pelanggan PDAM. Nah, menurut informasi BMKG, kalau kondisi terus-menerus seperti ini, dalam kesiapsiagaan itu kan bencana itu ada antisipasi. Dalam kondisi seperti ini, maka ada kemungkinan asupan air PDAM itu bisa menurun atau berkurang dalam jangka 30 hari, kalau seperti itu berdasarkan data, by data semua, dan asesmen. Dan kami, anggota kami turun asesmen itu, ada namanya asesmen kaji cepat, itu berdasarkan data. Selama satu minggu kita ini akan terdapatlah data potensi 50 ribu tadi.
4: BPBD Makassar menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, serta segera melaporkan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih, agar penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat.
1: Dinsos dan RSUD Daya Makassar raih penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI. Kembali dilaporkan reporter Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial dan RSUD Makassar menerima piagam penghargaan predikat kategori baik dari Ombudsman Republik Indonesia atas penyelenggaraan pelayanan publik. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Jufri mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya, sehingga seluruh jajaran akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan. Andi Bukti menjelaskan, penilaian Ombudsman tidak hanya melihat hasil pelayanan tetapi juga kepatuhan terhadap standar pelayanan termasuk kelengkapan administrasi, keterbukaan informasi serta ketersediaan fasilitas yang ramah bagi seluruh masyarakat.
6: Kalau itu terkait dengan pelayanan kita.
7: Pelayanan, ya.
6: Yang penting kita punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Komitmen yang saya maksud ini, apa yang menjadi persyaratan itu yang dilaksanakan, itu dilakukan. Yeah. Contoh kecil misalnya, parkir, harus ada parkir disabilitas. Harus ada parkir disabilitas. Harus ada di kantor, ruang apa itu, menyusui. Nah itu salah satu juga itu. Yang penting kalau itu kita seluruh persyaratan kita ikuti, insya Allah pasti pelayanan dapat lebih baik dan sangat baik.
4: Okay. Sementara itu Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Makassar Fadli mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya Ombudsman melakukan penilaian secara menyeluruh mulai dari pemeriksaan administrasi, observasi lapangan hingga wawancara langsung dengan masyarakat yang menerima layanan.
8: Saat ini berkat kerjasama teman-teman dari beberapa OPD termasuk Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum Daerah Dayak, alhamdulillah hasil penilaian dari pelayanan publik oleh Ombudsman RI, dua OPD mendapatkan kategori baik yang alhamdulillah sudah diberikan penghargaan oleh Bapak Wali Kota, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Dayak. Harapan kami tahun berikutnya atau tahun ini ada lagi penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh OPD-OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar terkait dengan pelayanan publik yang dinilai oleh teman-teman dari Ombudsman RI. Seperti itu.
4: Fadli berharap capaian Dinas Sosial dan RSUD Dayak menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin banyak OPD yang meraih penghargaan serupa pada masa mendatang.
1: Bupati Maros lepas 20 siswa ke sekolah rakyat. Harapan baru putus rantai kemiskinan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Maros melepas 20 calon pelajar SMP dan SMA untuk menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Sudiang Makassar kemarin. Pelepasan di rumah jabatan Bupati Maros berlangsung haru karena sejumlah orang tua harus melepas anak mereka tinggal di asrama demi pendidikan yang lebih baik. Bupati Maros Andi Safril Kadirsa mengatakan program Sekolah Rakyat menjadi peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Ia juga berharap para siswa belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga nama baik Kabupaten Maros.
10: Pertama, kami sangat terharu dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang menghadirkan Sekolah Rakyat. Dan hari ini ada 20 ya, siswa-siswi dari Kabupaten Maros yang alhamdulillah terpilih untuk masuk di Sekolah Rakyat. Ya, semoga anak-anak kita ini bisa menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat sampai tuntas, dan cita-cita mulia dari Bapak Presiden untuk menghapus kemiskinan dari dunia pendidikan, lewat dunia pendidikan, lewat Sekolah Rakyat ini bisa kita wujudkan.
9: Salah seorang orang tua siswa, Irawati, mengaku bersyukur meski berat melepas anaknya tinggal jauh dari keluarga.
11: Dia mau bersekolah di sana. Ya, terima kasih dengan Bapak Prabowo dan Bapak Bupati. Karena saya, dia mau bersekolah di sana untuk mencapai cita-citanya.
9: Sementara itu, Muhammad Yusra, salah seorang siswa, mengaku senang mendapat kesempatan tersebut dan bertekad belajar keras untuk meraih cita-citanya menjadi anggota Polri.
12: Terus cita-cita kita apa?
9: Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan seluruh kebutuhan pendidikan dan asrama ditanggung pemerintah. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Christian 23 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Goa walk out di sidang hak angket. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
7: Bupati Goa Siti Husnia Talendrang meninggalkan ruangan sidang hak angket DPRD Kabupaten Goa Sulawesi Selatan pada saat sidang dirinya sebagai terperiksa masih berlangsung Selasa kemarin siang. Agenda tersebut mendengarkan klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyimpangan pengadaan seragam sekolah gratis serta dugaan perbuatan tercela yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, Husnia Talendrang meminta pertanyaan seluruh anggota pansus tak disampaikan kepada dirinya secara langsung dalam agenda tersebut. Ia meminta pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan, lalu akan dijawab pihaknya kelak secara kolektif.
13: Kan pansus ini karena rekan-rekan DPR, saya tidak bisa melanjutkan pansus ini karena rekan-rekan DPR tidak memberikan hak saya sebagai terperiksa.
7: Menurut Husnia, kedatangannya pagi ini ke DPRD adalah untuk memenuhi panggilan pansus DPRD Goa, sehingga dirinya pun mengaku merasa berhak meninggalkan ruangan sidang hak angket, meskipun belum sempat memberikan klarifikasi. Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Goa, Kasim Sila, merespon tindakan Bupati Goa Husnia Talendrang yang meninggalkan ruangan tersebut. Menurut Kasim, alasan Bupati Goa meninggalkan ruangan sidang disebabkan persoalan meminta pertanyaan pansus dilakukan secara kolektif. Ia menegaskan aksi melarikan diri yang dipertontonkan Siti Husnia tidak akan menghentikan, menunda, atau memperlambat jalannya penyelidikan pansus hak angket, akan bergerak untuk melakukan pendalaman atas 3 pelanggaran yang tengah diselidiki.
14: Mengapa mekanisme bertanya satu persatu ditakuti? Bukankah menjawab satu persatu jauh lebih mudah dan akurat daripada menumpuk beberapa pertanyaan kolektif? Publik bisa menilai sendiri ada apa di balik ketakutan ini. Berikutnya, persoalan etika dasar. Memang benar, terperiksa sempat melontarkan kalimat izin untuk meninggalkan ruangan. Namun sebelum pimpinan sidang memberikan jawaban atau putusan forum yang bersangkutan, langsung berdiri dan melangkah keluar begitu saja. Ini adalah contoh buruk dari krisis etika seorang pejabat publik. Keenam, rekam jejak pelecehan konstitusi yang berulang. Tindakan hari ini bukan riak kecil yang tidak disengaja, melainkan bagian dari rangkaian pelecehan terhadap institusi negara yang dilakukan secara sadar dan berulang oleh saudari bupati selaku terperiksa.
7: Kasim menambahkan, sikap Siti Husnia menghindari pertanyaan dan atau keengganan memberikan klarifikasi di bawah sumpah secara psikologis hukum semakin memperkuat indikasi publik bahwa terdapat pelanggaran. Ditambahkan, pansus hak angket DPRD Goa tidak akan membuang waktu untuk melakukan pemanggilan ulang. Pihaknya akan langsung bergerak merumuskan rekomendasi akhir kuat berdasarkan fakta-fakta kuat yang telah dimiliki. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: PMK Bone perkuat infrastruktur pendidikan melalui DAK 2026. Laporan Suryani Arifin.
15: Pemerintah Kabupaten Bone bakal melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan tahun 2026. Hal ini menyusul kepastian turunnya bantuan dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat yang menyasar 49 satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin mengungkapkan bahwa bantuan ini mencakup kategori DAK reguler daerah 3T serta penanganan dampak bencana.
16: Kami di Dinas Pendidikan akan ada bantuan dari pendidikan pusat yang jumlah SD sudah berkontrak 2 sekolah dan yang sementara proses ada 26 sekolah, jumlah keseluruhan untuk SD sebanyak 28 SD. Sedangkan jumlah untuk SMP sudah berkontrak sebanyak 3 sekolah, sementara proses 9 sekolah. Selanjutnya PAUD ada 9 bantuan untuk rapid. Perlu kami laporkan bahwa bantuan rapid ini terdiri dari bantuan bencana 3T dan reguler.
15: Lebih lanjut, Baharudin menyampaikan pihaknya masih mengawal peluang penambahan bantuan. Sebelumnya pihaknya telah mengusulkan bantuan kategori bencana bagi 24 sekolah pada Mei.

0: nilai 22 juta rupiah setelah dicuri orang tidak dikenal karena sepeda motor korban tidak terkunci stang. Khairul hendak keluar nonton Piala Dunia sepak bola, lalu mengeluarkan sepeda motornya, kemudian memarkir di depan kos. Namun kembali masuk ke kamar kos dengan cepat, pencuri datang mendorong sepeda motor korban. Saat kejadian pencurian sepeda motor mahasiswa tersebut, aksi pelaku masuk ke halaman kos terekam CCTV hingga beredar di media sosial. Menurut korban, dalam video rekaman CCTV, pelaku sempat mondar-mandir dan mengintip situasi rumah kos yang saat itu masih ramai. Setelah merasa aman, pelaku yang mengenakan jaket mendekati motor korban dan berpura-pura sedang memperbaiki kendaraan tersebut untuk mengelabui warga sekitar. Lalu pelaku langsung dengan mudah mendorongnya karena tidak terkunci stang.
1: Berdasarkan CCTV itu ya, pertama pelaku itu mengintip-ngintip kan masih ramai dalam. Setelah itu mungkin merasa aman ya langsung diambil. Rencana sebentar saja, rencana mau keluar lagi, tidak sampai 3 menit itu.
0: Menurut korban Herul, pihaknya telah melaporkan kasus pencurian sepeda motornya di Polsek Panakukang, serta barang bukti rekaman CCTV yang juga telah beredar di media sosial. Terlihat jelas pelaku berada di lokasi dan mencuri sepeda motor korban. Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Uji Mukni menyatakan kasus pencurian sepeda motor yang dilaporkan korbannya di Jalan Todopuli telah dilaporkan dan sedang dalam penyelidikan, termasuk mendalami rekaman CCTV untuk menangkap pelakunya.
2: FHI Sulsel siap libatkan perangkat desa dan UMKM sebagai pendukung dalam pelaksanaan kejuaraan cabang olahraga hoki pada Porprov Sulsel. Laporan Sainal Abidin.
3: Federasi Hoki Indonesia atau FHI Sulawesi Selatan menyampaikan kesiapannya melibatkan pemerintah desa beserta sejumlah UMKM dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan cabang olahraga hoki pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Umum FHI Sulsel, Gajah Mada Harding, kepada RRI saat dihubungi pada Rabu pagi tadi. Ia menyampaikan langkah tersebut diambil sebagai salah satu alternatif untuk menyukseskan pelaksanaan cabang olahraga hoki di tengah keterbatasan anggaran yang saat ini dihadapi oleh hampir seluruh cabang olahraga. Gajah Mada menjelaskan pihaknya telah membentuk panitia lokal di Desa Siwa yang akan menjadi lokasi pelaksanaan cabang olahraga hoki pada Porprov Sulsel 2026. Panitia tersebut telah menyusun proposal untuk diajukan kepada pemerintah desa serta sejumlah pelaku UMKM. Melalui dukungan tersebut, diharapkan pemerintah desa dan pelaku UMKM dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan cabang olahraga hoki selama Porprov berlangsung.
4: Panitia lokal sudah mengambil inisiatif, sudah membuat proposal untuk sukseskan acara ini dan mereka insya Allah mengarahkan dan melibatkan pemerintah setempat, desa, lurah, membuat nanti stand-stand di sekitar lapangan dan ini pasti meningkatkan UMKM. Jadi semua daerah itu mempunyai stand masing-masing. Kemudian di Siwa itu memang bagusnya memiliki fasilitas akomodasi, penginapan dan hotel. Meskipun kecamatan tapi setara dengan ibu kota kabupaten.
3: Gajah Mada menambahkan, keterlibatan pemerintah desa dan pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan pertandingan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di Desa Siwa dan wilayah sekitarnya. Menurutnya, Desa Siwa memiliki fasilitas yang hampir setara dengan ibu kota kabupaten, sehingga memiliki potensi menjadi pusat aktivitas selama Porprov berlangsung. Ia berharap Porprov Sulsel 2026 tidak hanya menjadi ajang peningkatan prestasi olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM lokal di Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Wow.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali berjumpa di program acara 100% Indonesia atau Request and Sharing Informasi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dan kali ini saya gak sendiri ya. Kalau biasanya Anda sudah familiar, ada namanya Ade, ada namanya Nur, ada namanya Hijrah. Dan kali ini saya punya nama baru lagi nih. Ada siapakah di hadapan saya? Halo.
2: Halo, aku Lisa.
1: Hai Lisa, apa kabar Lisa?
2: Baik Kak.
1: Ini kan kalau teman-teman yang lain yang saya sebutkan namanya tadi dari Unhas. Kalau Lisa dari mana nih?
2: Dari UMI.
1: Dari UMI Makassar. Umi, iya, jadi kurang lebih sebulan ini Lisa juga akan menemani Anda mendengar di program acara 100% Indonesia. Oke, biasanya Lisa kalau di acara ini kita mengundang partisipasi pendengar yang akan mengomentari topik yang Lisa sudah siapkan tadi ya. Silakan mendengar di 082133339440. Namun sebelum itu, topik kita hari ini apa sih Lisa?
2: Kalau ketemu kenalan, tim yang nyapa duluan atau tunggu disapa?
1: Kalau Lisa?
2: Kalau aku sih tim, tergantung mood sih Kak.
1: Oke, tergantung mood ya. Kalau saya kayak pura-pura menghilang gitu ya. Ada ilmu
2: jurus andalan.
1: Jurus menghilang.
2: Sibuk.
1: Tapi sebenarnya mungkin bukan karena gak berani ketemu. Mungkin juga ada something yang pernah terjadi di masa lalu yang akhirnya mending menghilang deh, pura-pura hilang atau hilang ingatan.
2: Karena juga malas basa-basi. Iya. Lagi malas bahasa-bahasa.
1: Tapi apapun itu, setiap orang pasti punya pilihan yang berbeda. Oke, kita terima deh pendengar kita langsung menyapa Lisa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Selamat siang.
3: Salam, selamat siang.
1: Iya, dari siapa di mana ini?
3: Ada Setan di Pasau.
1: Oh, Setan di Pasau. Di Mamasa. Di Set Mamasa. Ada di samping saya juga ini. Oke, gimana kabar Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat? Set.
3: Sedikit mendung.
1: Di sana masih musim hujan ya di Mamasa ya?
3: Sebetulnya musim kemarau, cuma agak. Ya mungkin ada lagi. Itu kan biasanya kami di Mamasa itu dibawakan air hujan.
1: Begitu ya.
3: Dari ini untuk menjaga debit air Sungai Mamasa yang masuk ke PLTA Bakaru.
1: Oh iya.
3: Jadi biasanya itu katanya sering dibawakan bibit hujan, Mbak, begitu.
1: Nah, Set ini kan di Mamasa lumayan luas ini. Kalau Set ini di bagian mana, Set?
3: Kecamatan Mamasa.
1: Oh, artinya di wilayah Kota Mamasa ya?
3: Iya, di wilayah Kecamatan Mamasa, Jing. Kalau pernah jalan-jalan ke Mamasa, Mbak siapa? Dwi siapa?
1: Bukan Dwi, ini Arti Alfiar.
3: Oh, Arti Alfiar. Yang tidak sempat angkat teleponku tadi sih, tadi pagi.
1: Kalau mau ketemu saya padahal, biasanya subuh, padahal, pagi-pagi, Pak Set.
3: Enggak, kan ada tadi di apa itu selamat pagi itu yang
1: Halo RR.
3: MPLS, saya mau melaporkan MPLS di SMP saya, tapi tidak sempat terangkat tadi.
1: Iya, tadi diangkat dua kali loh, Pak Set, tapi tidak terdengar suaranya, Pak Set. Mungkin jaringan ini dari arah sana.
3: Oh iya.
1: Oke, jadi Pak Set ini di wilayah Tato artinya ya, Pak Set.
3: Wah, kenal juga ya dengan wilayah.
1: Kenal lah, bukan? Sangat kenal kayaknya kalau masa. Oke deh Pak Set, ada topik ini dari Lisa ini. Lisa, topiknya apa nih Lisa?
3: Iya, selamat siang Lisa. Iya, betul.
1: Halo, topiknya apa Lisa?
2: Jadi topiknya itu kalau ketemu kenalan, Kak Set ini tim yang nyapa duluan atau tunggu disapa?
1: Apa? Kalau ketemu orang nih Set, mau disapa duluan atau tunggu deh disapa?
3: Begini. Harusnya saya nyapa duluan itu basicnya. Kalau saya tahu
1: orang baik ya, ya.
3: Tapi begini.
1: Iya.
3: Begini Mbak, apa Alfia di
1: Arti.
3: Aku tunanetra, gitu? Aku kan tunanetra. Jadi kalau aku itu tunanetra itu disapa duluan. Nanti kalau sudah ditahu ya pasti iya seperti itu.
1: Iya, langsung.
3: Tapi kalau aku lihatnya begitu sudah tahu bahwa ada kenalan, aku sapa duluan deh.
1: Langsung disapa duluan ya. Oke deh. Mau menyapa siapa sore hari ini? Siang, sore masih sore atau siang nih?
2: Tergantung sore sih kayaknya kan.
1: Mau menyapa siapa nih? Silakan.
3: Dekat sore nih kayaknya. Menyapa buat yang paling dekat dari kabupatenku yang di Polman sering masuk. Siapa
1: itu? Oh, Bobby.
3: Sama Makarwin.
1: Ya, yeah. Siapa lagi?
3: Yang ke Pinrang Kak sedikit ada Pondatu. Mhm. Iya, ke Pare-Pare Kak ada Mbak Tantri. Mhm. Itu mau. Kemudian yang di Makassar banyak ada ya? Uki, ada
1: okay deh.
3: Yang di Minasa Upa.
1: Mm-hmm.
3: Ada
1: siapa lagi?
3: Ya, semuanya deh.
1: Baik. Oke, terima kasih kalau begitu saya sudah gabung.
3: Ada lagu.
1: Lagunya mau pilih yang mana nih? Ada tiga sih di sini karena Arti juga sebentar udah demo selesai. Harus Kaku Mati dari Ada Band, Lihat Saja Nanti Sophia Latjuba dan Nyaman dari NMS Kamaleng.
3: Anu, Ada Band mau saya.
1: Ada Band mau. Oke, terima kasih kalau begitu ya. Set sudah gabung.
3: Buat semua pendengar RI. Iya, selamat siang.
1: Selamat siang. Sore. Ada Set di Kabupaten Mamasa sudah gabung juga ya. Langsung kita terima penelpon selanjutnya.
2: Halo, selamat sore, Kak.
4: Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlatihkan Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Oke, dari siapa di mana ini?
4: Dari Tri Sinta di MU.
1: Sinta di MU panas, Makassar ya. Tapi kayaknya dingin di Manchester United. Oke deh Sinta, ada tiga lagu nih. Ada Nyaman dari Enmas Kamaleng, ada juga Ada Band, Harus Kaku Mati, Lihat Saja Nanti dari Sophia Latjuba. Yang mana Sinta pilih?
4: Ada Nyaman.
1: Nyaman, Anmas Kamaleng. Komentari topiknya Lisa dulu dong.
4: Ya.
2: Ya, gini
1: apa
2: Kak.
1: Apa tuh Lisa?
2: Pernah gak sih Kakak ini ngalamin ketemu kenalan dari jauh? Kakak ini tim yang nyapa duluan atau tunggu disapa?
1: Yang mana?
2: Yang
1: Sinta?
2: Mana?
4: Duluan. Menyapa duluan.
1: Oh, menyapa duluan. Aha. Oke deh, mau menyapa siapa kalau begitu?
4: Ada Teddy Ted.
1: Ya.
4: Ada Tia Maisa, terus Nana Yasir, Bunda Sopi. Ada siapa lagi?
1: Ada siapa?
4: Ada Uki, ada Ama, ada siapa lagi? Ahmad Yani, Nurna Enur, ada Tantri, oh ada Riko, ada siapa lagi, Mbak Dewi, Mbak Indah.
1: Oke.
4: Okay. Terus semuanya nih ya lagi manita. Selamat sore, salam sehat semuanya.
1: Salam sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sinta di MU Minasa Upa. Bukan Manchester United, ya MU ya sih. Silakan yang lain mendengar 08213333 9440 boleh Anda gunakan untuk bergabung bersama dengan kami di program acara 100% Indonesia
2: atau di karya banggakan Indonesia.
1: Ih hafal loh atau di request and sharing informasi saat ini ya. Kita terima lagi deh pendengar kita langsung sapa Lisa.
2: Halo, selamat sore.
5: Selamat sore.
1: Dari siapa di mana Kak ini?
5: Junaidi Kak di Nuri Baru.
1: Junaidi di Makassar di Nuri Baru. Arti enggak sendiri ada Lisa ini.
2: Halo Kak Junaidi.
5: Lisa. Assalamualaikum Kak Lisa.
2: Waalaikumsalam Kakak.
1: Komentari topiknya dulu nih Junaidi.
5: Apa itu arti?
2: Nih, Kakak pernah enggak sih ngalamin situasi lagi ketemu kenalan, lihat kenalan dari jauh. Kakak ini tim yang nyapa duluan atau tunggu disapa, Kak?
1: Kalau bertemu orang nih Junaidi, mau langsung nyapa duluan atau disapa dulu?
5: Disapa.
1: Oh, disapa.
5: Kalau tuh netra. Misalnya kalau orang awas tuh kayak Lisa kayak Arti.
1: Iya.
5: Yeah. Jadi lo sapa ki kalau misalnya terlihat kita jadi lihat.
1: Iya.
5: Jadi misalnya tuh contohnya saya ketemu arti di studio. Bilang mau siaran sama-sama. Contohnya arti.
1: Iya.
5: Contohnya Junaidi mau siaran. Begitu. Tidak harus apa duluan.
1: Langsung tahu suaranya siapa ini ya Junaidi ya.
5: Tahu suaranya ini kalau misalnya tuh contohnya harus di sebelah menyiar.
1: Iya.
5: Apa itu? Kalau saya dia tidak menyiar, kita tahu suaranya karena nggak sedengar di radio. Itu pendengaran.
1: Oke okay deh. Baik. Ini ada tiga lagu nih yang terformat Junaidi. Nyaman, Anbas yeah. Kemaleng, Harus Kaku Mati, Ada Band, ada juga Lihat Saja Nanti dari Sophia Latjuba. Yang mana nih?
5: Semuanya betul.
1: Untuk siapa pale lagunya? Silakan.
5: Yang pertama tahu ada Zed yang ada di Masa Berada. Pasti kenal aja itu. Memang memang sepupu lah saya itu.
1: Oke.
5: Pasti udah tahu.
1: Iya. Siapa lagi?
5: Terus ada Santri. Ada Sri Sinta.
1: Iya.
5: Iya baru lewat. Ada Abla Sewa. Yang ada di Faisal 17.
1: Iya.
5: Ada Bunda Sofi. Ada Tiba-tiba siapa kan di Polma ya? Lupa.
1: Bobby mungkin di Polma. Iya. Oke.
5: Di istilahnya itu Arfa.
1: Arfa.
5: Ya, ada tawai etika di Sabah dan semuanya minta.
1: Baik. Oke deh.
5: Parti Anilisa.
2: Iya kak. Terima kasih.
1: Iya. Iya kak. Makasih ya Junaidi. Selamat siang, salam sehat Junaidi. Selepas Junaidi ada pendengar kita kembali. Ini disapa Lisa.
2: Oke, halo kak, selamat sore.
6: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Sopeng ini.
1: Oh, dari Sopeng.
6: Mbak Yani Tasmun di Sopeng.
1: Pak Ahmad Yani, salam sehat Pak Ahmad Yani.
6: Iya, sehat kembali.
1: Ada topiknya tahu ini, ada nama baru ini, suara baru, ada Lisa. Halo. Apa topiknya Lisa?
6: Halo, Lisa ya, Mbak.
2: Halo,
6: Lisa.
2: Halo, iya Pak Ahmad. Ya, jadi saya ada topik nih Pak. Bapak kalau ketemu kenalan dari jauh, tim yang nyapa duluan atau tunggu disapa Pak?
6: Nyapa duluan.
2: Oh, nyapa duluan. Nah,
6: ada kenalan ya, iya.
1: Kalau memang orang yang dikenal ya, Pak Ahmad Yani ya.
6: Iya, orang dikenal atau tidak dikenal.
1: Ngapain? Oke, ada tiga lagu nih yang terhormat harus aku mati dari ada band. Lihat saja nanti Sob Gelat Jubah, Nyaman Anmas Kamaleng, yang mana nih?
6: Ada bemo.
1: Ada band, untuk siapa ada lagunya band. Pak?
6: Iya. Yang baru lewat ada Pak Junaidi, ada Seth, ada Sri Sinta, Tika, ada Dimas. Ada Ama, ada Aulia, ada Abdul Rahim, ada Asar, Pak Arjuna, Pak Radi, terus Dana Yasir, yang Rawa, Manunani, Wahidah Musawati, ada Bobi, ada Uki,
1: baik,
6: ada Putri Pondatu, Astri Diwotu, dan semua-semuanya.
1: Oke. Okay.
6: Astri, semua.
1: Lisa Blackpink.
6: Terima
1: kasih Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani yang ada di Sopeng udah gabung juga. Oke deh, kayaknya kalau saya harus pamit undur diri ya Lisa. Ataupun Lisa sebentar masih lanjut ya dengan kakak Dwi ada. Topiknya masih sama. Kalau ketemu orang mau nyapa duluan atau
2: tunggu disapa
1: atau langsung jurus mungkin.
2: Lupa
1: ingatan atau pura-pura sibuk. Oke deh, tetaplah bersama kami mendengar di program acara 100% Indonesia. Next.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Prof. Dr. Dr. Hartono Gunardi, SPA, Sub SPT, KPSK menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi masih bersama kami dalam 100% Indonesia. Bersama saya di Kartika dan juga ada Lisa.
1: Halo.
0: Yang masih menemani Anda pendengar ya di 100% Indonesia. Topiknya apa nih, Lisa?
1: Topiknya itu Kak, kalau ketemu kenalan, tim yang nyapa duluan atau tunggu disapa atau malah pura-pura tidak lihat.
0: Oke, baik ya. Silakan mendengar 0821-33-33-9440. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sewang.
2: Iya Mbak Dewi. Siapa teman Pak?
0: Dengan Lisa.
1: Halo Pak.
2: Lisa.
0: Iya.
2: Iya.
0: Kalau kita ini tipikal yang seperti apa tadi? Sesuai dengan topik tak Pak Sewang. Kalau ketemu ki orang kita yang sapa duluan atau tunggu ki disapa?
2: Saya tuh orang somber.
0: Somber.
2: Yang sapa dulu.
0: Kita yang sapa dulu, Di.
2: Iya.
0: Tapi ada pernah kita sapa baru dia lupa ki. Dan siapa kita?
2: Belum pernah saya rasa.
0: Belum, Di.
2: Iya, paling dia bilang ih.
0: Siapa lagi nama mata?
2: Pasti di bengkel, tahu
0: ya? Iya. Baik. Pak Sewang, saya punya beberapa pilihan lagu ini yang bisa dipilih di sore hari ini. Saya ada lagu dari Mike Mohede Demi Cinta. Ada lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Fit Raisa. Ada Afgan juga Cinta
2: iya,
0: Tanpa Syarat.
2: Senang Dengar Suaramu Lagi.
0: Baik.
2: Itulah sapa-sapaannya itu.
0: Siap. Menyapa untuk siapa? Silakan, Ki.
2: Iya, oke deh. Pak Gapur. Pak Lupus, Arjuna, Pak Dit, Anissa Hasim, Anwar, Puan Datu, Indah, Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Boga, Sri Diwotu, Junedi, Tika di Sabang, Arpa, Indah di Silayar, Ismail Yuda, Jabar, Walima, Semarang di Kota Pantai, Istaha, Samsia Mahibar, Ibu Dewi di Takalar sama Nur Intan di Takalar sama Tio dan Sidan, sama Haji Rani di Toko Sian Pantai. Semuanya nih.
0: Terima kasih Pak Sewang.
2: Mana lu kota?
0: Apa itu?
2: Pilihanku.
0: Mantap.
2: Masuk tinggal toh.
0: Spanyol.
2: Iya, menurut dia nanti coba pulau sama Inggris itu.
0: Jadi kira-kira ini sebentar pertandingan tersingkir ini Argentina.
2: Tersingkir.
0: Berapa ini skornya?
2: Ya paling tinggi ini 1-0 atau 2-1.
0: Oke, 1-0 tidak jauh-jauh jadi.
2: Tidak jauh-jauh. Kalau sudah di final itu tidak banyak boleh itu sedikit-sedikit.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih Pak Sewang ya.
2: Oke, Mbak Dewi. Sama
0: Lisa.
1: Lisa, Pak. Iya.
2: Semua lanjut juga sih.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sewang. Selanjutnya ada siapa ini? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Mana ini?
3: Tika, Mbak Dwi.
0: Tika di Sabang.
3: Iya.
0: Oke, baik. Silakan, Tika.
3: 100% Indonesia. 100%
0: Indonesia. Kalau Tika ini ketemu orang, gimana Tika responnya?
3: Sebenarnya sih kalau kita umat Islam itu harus, walaupun bukan teman, harus kalau ketemu itu harus mengucap salam. Jadi kalau saya itu beri salam dulu.
0: Langsung negor gitu ya. Oke, baik. Tika, lagunya mau apa nih lagunya Tika? Ada Senang Dengar Suaramu Lagi, Ariel, Demi Cinta Mike Mohede, Cinta Tanpa Syarat Afgan.
3: Demi cinta
0: Mike Mohede. Oke. Silakan mau menyapa siapa ini Tika?
3: Menyapa buat Pak Abdullah Sewang tadi, ada juga Kak Tantri, ada Aulia, Bang Sul, ada Kak Bobby Dipolman, ada Alex Ardino, ada Pak Pak Arjuna, ada Kak Junaidi juga, ada Bunda Sopi,
0: iya,
3: Pak Lupus juga, ada Kak Sri Diwoto, Kak Rodi Bone-Bone, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Ada, pokoknya semuanya deh, tempat terpujol sama Toreki semua, sehat selalu.
0: Baik.
3: Buat Mbak Dwi bareng Lisa, Lisa ya?
1: Iya Kak.
3: Ya, buat Lisa lembut banget.
1: Terima kasih.
3: Paling cantik.
1: Amin.
3: Dari Masya mana dek?
1: Dari Umi Kak.
3: Oh, kalau saya ada kemanakan di Umi 2 itu di Fakultas Kedokteran semua.
1: Hai.
0: Ini udah semester akhir nih Lisa, sudah selesai ya Lisa. Ya,
1: udah semester akhir.
3: Iya, kalau kita fakultas apa kak?
1: Kalau saya di sastra kak, ilmu komunikasi.
3: Oh iya, semoga sukses ya.
1: Amin, terima kasih kak.
3: Makasih
0: Mbak Tika.
1: Terima kasih kak. Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar 08213333944. Halo. Baik, silahkan ya. Saya masih menanti di 08213333944 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami tentunya di sore hari ini. Halo.
4: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? 100% Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Iya, 100% Indonesia.
4: Yang menyapa duluan?
0: Paldi.
4: Iya.
0: Gimana Paldi, sehat?
4: Alhamdulillah, hujan gerimis di sini.
0: Oh, pindah hujan ya?
4: Iya, Lembang.
0: Baik.
4: Sebentar saja.
0: Yang penting ada hujannya loh.
4: Ya. Sudah ada sedikit,
0: cede-cede. Paldi. Kalau Paldi sapa duluan di tadi.
4: Iya.
0: Oke. Baik Paldi, lagunya saya ikutkan gak apa-apa ya Paldi ya.
4: Iya.
0: Silakan menyapa untuk siapa Pak Aldi.
4: Ya untuk Shirley atau Isano yang katanya sudah sembuh ya. Semoga sehat selalu. Juga untuk Benompo, Aljabar, Hikmah, Mbak Hendro, Dimas, kita di Pulau Sabang. Terus untuk Pak Junaidi, Pak Arjuna, Bu Nisa, Inganis Layar, Ali, Ina, Pak Yani, Bu Sita, Hesti, Tahan, Wahida, Bu Dewi, Habil, terus untuk Rustiana, Bruno, Bobby di Polma, Pak Rusta, Naska, Pak Baeng, dan semuanya yang mendengarkan acara ini dari berbagai jalur, yang manual dan juga yang digital. Selamat bilang salat asar sebentar lagi, insya Allah.
0: Baik.
4: Ya mudah-mudahan masih ada hujan susulan ini.
0: Siap-siap.
4: Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Aldi ya. Baik, silakan pendengar 08213333944. Halo.
6: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Rosdiana di Maros.
0: Bu Rosdiana di Maros. Baik, pertanyaannya apa nih Lisa?
1: Ya, Ibu Ros, ini tim yang nyapa duluan atau tunggu disapa, Ibu? Kalau ketemu kenalan dari jauh, lihat kenalan dari jauh.
6: Menyapa duluan.
1: Menyapa duluan.
6: Teriak. Teriaki salam.
0: Oh, langsung diteriaki.

0: dari siapa lagi, Pak Gafur, Pak Luhut, Pak Arfa di Selayar, Pak Arjuna, Dimas, Ahmad Yani Tasmo, Nurwina M. Nur, ada Uki juga, dan semua-semuanya ada yang lagi monitor.
1: Iya.
0: Makasih Mbak Dwi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Rosdiana dan pendengar kami. Jeda dulu ya, kami hadirkan persembahan di ruang dengar Anda adalah lagu dari Ariel feat Raisa featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi, diikuti dengan Mike Mohede, Demi Cinta.

0: nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Aduh, nak, mama lagi repot banget nih. Orang berat di kantor kecamatan, pada antrian panjang lagi. Kamu sih mau obat jemput Adis ya?
2: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
3: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
2: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
3: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
2: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
3: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
2: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
3: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
2: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Lisa juga pendengar. Silakan di 0821 3333 9440 ya, kebersamaan kita di sore hari ini hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Yang ingin bergabung pendengar, kami menanti kebersamaan Anda. 0821 3333 9440. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Alwia di Nrekang.
0: Alwia?
1: Iya.
0: Baik, Alwia di Nrekang. Silakan Lisa pertanyaannya.
2: Halo Kak Alwia.
1: Iya deh.
2: Ya, jadi topik kita hari ini tuh Kakak Alwia ini tim yang nyapa duluan kalau lihat kenalan dari jauh, atau tunggu disapa, atau malah pura-pura tidak lihat?
1: Kalau saya sih, kalau temannya cowok ya tunggu disapa ya.
0: Yeah. Kalau temannya cewek?
1: Mau nyapa duluan.
0: Oh, tapi kalau temannya cewek nyapa duluan?
1: Tapi kebanyakan saya duluan disapa.
0: Oh, duluan disapa. Nggak lihat atau akrab, gimana?
1: Kalau udah akrab, Kak, gitu.
0: Oh, kalau udah akrab. Itu kebanyakan duluan disapa karena nggak lihat atau pura-pura nggak lihat itu, ya.
1: Nggak mungkin kan pura-pura nggak lihat orang besar gitu. Apa ya? Takut gini kan, nanti dia bilang, siapa ya?
0: Oh, takut ditek, bilang enggak dikenal baru sapa-sapa begitu.
1: Iya, gitu. Iya, iya, iya. Baru saya sapa duluan.
0: Oke,
1: okay, Bang. Yang tadi kalau cowok lama sapa duluan. Malu.
0: Malu ya. Baik, Alwia mau dengar lagunya siapa nih? Saya punya lagu dari Andin Gemintang, Seventeen Menemukanmu, ada Cinta Tanpa Syarat dari Afgan, Mahal Ini Putar Waktu.
1: Mahal Ini aja.
0: Mahal Ini. Oke, iya. Baik. Mengapa siapa? Silakan.
1: Pesan ini buat Ibu Anissa bersama Hakim Pak Ahmad Yani. Dia ketika kerja pelupus. Buat semuanya aja sistem tetap jalan.
0: Oke,
1: buat
0: baik.
1: Buat adik siapa ini ya yang menyiar? Baru ya?
0: Baru.
2: Iya, Kak.
0: Ada siapa
2: Lisa.
0: Nih? Ada Lisa.
1: Ini ada. Oke. Lisa yang jadi mahasiswi yang berprestasi.
2: Amin. Terima kasih, Kak.
1: Oke,
0: Kak Desa. Terima kasih. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan selanjutnya ada siapa? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, ekspresi kankernya, banggakan Indonesia.
0: Baik, terima kasih.
3: Mbak Dwi,
0: iya, Mbak Tantri.
3: Siapa Lisa?
0: Lisa, Lisa.
3: Lisa,
0: L-I-S-A.
3: Iya,
0: Yes,
3: Lisa.
0: Benar.
3: Iya.
0: Baik. Mbak Tantri, tipe ke orang yang seperti apa nih kalau ketemu orang?
3: Ya, kalau saya, saya ketemu teman, walaupun laki-laki atau perempuan, saya kalau akrab sama dia, saya langsung menyapa, halo.
0: Kalau nggak akrab,
3: ya
0: nunggu
3: kalau
0: disapa.
3: Nggak akrab, ya nunggu disapa. Kan biasanya orang beda, walaupun kita ini biasa mau bicara atau tidak ini orang, tapi kalau orangnya memang ini sama kita, orangnya super sama kita, ya langsung saya menyapa.
0: Baik.
3: Menyapa duluan begitu, Mbak Dwi.
0: Siap, siap. Baik.
3: Iya, betul.
0: Mbak Tantri mau dengar lagunya siapa, Mbak Tantri? Sore hari ini.
3: Lagunya
0: ada
3: Mahal
0: Andin.
3: Ini.
0: Oh, Mahal Ini. Oke, baik.
3: Mahal Ini.
0: Saya ikutkan di Mahal Ini ya. Baik.
3: Iya, betul.
0: Menyapa siapa, silakan.
3: Mau lagi, menyapa tadi ada Aulia sama seluruh di Nrekang, ada Tika di Sabang, ada Bunda Sophie di Betempau Palsana, ada Pak Asri di Botu, ada Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng, ada Bu Rosdiana Yasir di Maros, ada Uki di Daya, terus ada Sri Sinta di MU, ada Bang Set yang masih di Mamasa, terus ada Pak Abdullah Sewang, Pak siapa lagi itu yang sering masuk. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Oke, Mbak Dwi, silakan dilanjut sama Lisa.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbak Tantri ya. Silakan mendengar 082133339440. Saya masih menanti Anda untuk bergabung di sore hari ini. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dari Selayar ini, Kak.
0: Arfa.
4: Iya, 100.
0: Baik. Pak Arfa di Selayar gimana kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah, Pak. Kabarnya panas, Mbak.
0: Sama Makassar juga panas ya. Baik. Pak Arfa sendiri gimana nih? Tipe kalau seperti apa nih kalau ketemu orang nih, Pak Arfa?
4: Kenapa, Mbak?
0: Kita tipikal seperti apa kalau ketemu orang? Menyapa duluan, tunggu disapa, atau pura-pura tidak kenal saja, langsung kabur?
4: Kalau ketemu orang lebih awal itu kita bersalam dulu, Mbak.
0: Mm-mm. Langsung duluan menyapa. Pak Arfa yang duluan menyapa atau tunggu disapa nih?
4: Jelas saya yang duluan, Mbak, kalau
0: itu. Oh, oke.
4: Tapi duluan. Kalau yang duluan orang melihat saya, mungkin duluan orang yang menyapa mungkin begitu, Mbak, ya.
0: Oke. Baik. Silakan, Pak Arfa mau dengar lagunya siapa ini, Pak Arfa? Saya punya lagunya Andin Gemintang, ada Seventeen, Menemukanmu, Afgan Cinta Tanpa Syarat.
4: Yang kedua itu ya?
0: Seventeen, Menemukanmu. Yeah. Oke, menyapa siapa, silakan?
4: Pak yang baru lewat ada Tantri di Barbare.
0: Mm-hmm.
4: Ada juga Pak Mayani Tasman sama Ibu Nur Aminah.
0: Mm-hmm.
4: Ibu Rosdiana Yasir, Pak Lupus Simbar Mare. Ada Bobby di Polman, juga ada Ira di Majene, ada Mulana juga di Polman, Pak Brasewan, Bunda Sopi, yeah. Pak Gapur, Junedi,
0: mm-hmm.
4: Pak Umar bareng Ibu Nursia, Ibu Sumi,
0: mm-hmm.
4: Yang di mana di Daya, Ibu Ki, Ibu Ahida, yeah. Amma Arjuna, mm-hmm. Yang di Bulukumba ada Putra Selana juga, Pulandari, Pak Samad dengan Erni
0: dan semuanya, Mi.
4: Bantain tahu ah. Andi Anisa dulu tahu.
0: Oh. Siap.
4: Oke.
0: Okay. Baik.
4: Yang betul sama siapa? Berdua di situ.
0: Ada Dwi sama Lisa di sini, Pak Arfa.
4: Baik. Oke, lanjut, Mas. Semoga sukses dan
0: mudah-mudahan. Makasih ya, Pak Arfa ya.
2: Terima kasih, Pak.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan mendengar satu penelpon lagi saya terima ya sebelum kita akhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia 082133339440. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih ada waktu, masih ada kesempatan ya di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Kalau ketemu orang yang dikenal nih pertama kali ini, duluannya apa? Tunggu disapa atau malah kabur nih ya, pura-pura gak kenal gitu ya. Baik, silakan berdengaran 082133339440. Kalau misalnya sudah gak ada lagi nih yang bergabung bersama kita di sore hari ini, kita cukupkan aja ya 100% Indonesia ya, Lisa ya. Sebentar juga ada kami hadirkan informasi terkait dengan literasi keuangan untuk Anda di pukul 16 waktu Indonesia Tengah bersama dengan teman-teman dari OJK. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan seperti apa cara bijak untuk mengelola keuangan Anda, di pukul 16 nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda. Baik, Lisa, kita pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih kebersamaannya, ya, Lisa.
2: Terima kasih, Kak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali kami hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia Cerdas. Terkait dengan cerdas mengelola uang, langkah sederhana menuju keluarga sejahtera. Dan telah bersama kita ada Bapak Lo Dediman, manajer bagian perizinan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sulsel Sulbar. Selamat sore Pak Diman.
1: Ya, selamat sore Mbak Adi.
0: Baik, berbicara terkait dengan bagaimana cerdas mengelola keuangan, tentunya di saat ini kemudahan teknologi ini sudah semakin canggih, transaksi dan segala macam ini sudah dapat dilakukan dalam waktu singkat gitu ya. Dan tentunya bagi masyarakat saat ini literasi tentang keuangan juga sudah semakin membaik. Tapi semakin tingginya literasi, masih banyak juga nih orang-orang yang memanfaatkan begitu ya untuk tujuan-tujuan yang tidak menyenangkan. Dan tentunya OJK di sini hadir untuk memberikan kita juga edukasi bagaimana kita bertransaksi begitu ya dengan aman, kemudian bagaimana menambah literasi kita terkait dengan keuangan. Banyak yang mengenal OJK mungkin ya Pak Diman hanya sebagai apa ya, untuk hal-hal besar begitu. Lembaga-lembaga keuangan besar sendiri nih yang mungkin memiliki peran langsung terkait dengan OJK. Nah, kita mau tahu dulu nih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat, sebenarnya peran OJK itu seperti apa nih Pak Diman?
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Adi atas kesempatannya. Pemirsa RRI ya, mungkin sedikit saya jelaskan dulu terkait dengan OJK. Apa sih sebenarnya OJK? Mungkin masih banyak ya masyarakat kita belum terlalu mengenal apa itu OJK. Jadi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu merupakan lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tugas itu melakukan pengaturan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Memang ruang lingkup pengawasan OJK itu meliputi sektor perbankan, ada pasar modal, ada industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank ini banyak Mbak Dwi, itu ada perusahaan pembiayaan, ada asuransi, dana pensiun, ada pegadaian, financial technology atau fintech, biasa dikenal dengan pinjol ini, dan berbagai lembaga jasa keuangan lainnya, misalnya ada lembaga keuangan mikro misalnya. Namun tugas OJK tidak hanya mengawasi lembaga jasa keuangan. OJK juga memiliki peran yang sangat dekat dengan masyarakat, yaitu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi, memperkuat perlindungan konsumen, menangani pengaduan masyarakat terkait layanan jasa keuangan, serta bersama berbagai pihak melakukan upaya pencegahan terhadap aktivitas keuangan ilegal dan penipuan keuangan. Ini di masyarakat masih sering kita dengar ya, terhadap masyarakat yang terkena penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan kata lain, sebenarnya OJK itu hadir agar masyarakat dapat menggunakan produk dan layanan jasa keuangan secara aman, secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Ketika masyarakat semakin memahami cara mengelola keuangan dan memilih produk keuangan yang tepat, maka kesejahteraan keluarga juga akan semakin meningkat sebenarnya. Itulah sebabnya tema yang kita bahas sore hari ini sangat sejalan dengan salah satu tugas OJK, yaitu OJK itu mendorong masyarakat agar semakin cerdas dalam mengelola keuangan dan terlindungi pada akhirnya dalam setiap aktivitas di sektor jasa keuangan. Kemudian di tahun 2023 terbit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan atau disingkat Undang-Undang P2SK. Itu sebenarnya menjadi tonggak penting dalam memperkuat sektor jasa keuangan di Indonesia. Bagi OJK, penguatan ini bukan sekedar menambah kewenangan, tapi juga mempertegas tanggung jawab untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat. Mungkin itu Mbak Dwi sedikit terkait dengan OJK dan untuk dikenal lebih jauh lagi di masyarakat.
0: Baik, nah ini terkait dengan Undang-Undang P2SK. Artinya dengan hadirnya Undang-Undang ini, manfaat dari fungsi peran OJK itu semakin dirasakan oleh masyarakat, begitu ya Pak Diman ya?
1: Betul Mbak Dwi.
0: Baik, nah ini perubahan apa yang bisa dirasakan masyarakat dengan hadirnya Undang-Undang ini Pak?
1: Iya, tentu dengan hadirnya Undang-Undang P2SK ini banyak yang manfaat ya, mm-hmm. yang kita rasakan, masyarakat juga mungkin akan merasakan manfaat dari kehadiran Undang-Undang P2SK. Karena dengan adanya penguatan fungsi OJK melalui Undang-Undang P2SK, masyarakat diharapkan memperoleh perlindungan ya, yang lebih baik ketika menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Misalnya sebelum membeli suatu produk keuangan, masyarakat itu berhak memperoleh informasi yang jelas, informasi yang lengkap dan mudah dipahami mengenai manfaat, biaya, risiko maupun hak dan kewajibannya di produk tersebut. Jadi memang selain masyarakat harus memahami apa risiko, manfaat dan hak dan kewajiban di dalam menggunakan produk tersebut, juga pelaku usaha, pelaku jasa usaha juga didorong ya, untuk menerapkan prinsip perlakuan yang adil kepada konsumen, sehingga praktek pemasaran yang menyesatkan maupun penyampaian informasi yang tidak transparan itu dapat diminimalkan. Apabila masyarakat misalnya mengalami permasalahan, mekanisme penanganan pengaduan juga semakin diperkuat, Mbak Dwi, sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara lebih baik dan akuntabel. Di sisi lain juga OJK semakin masif melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat, tidak hanya terlindungi oleh regulasi, tapi juga mampu melindungi dirinya sendiri melalui pemahaman yang baik terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Mungkin tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang terlindungi, berdaya dan semakin percaya terhadap sektor jasa keuangan. Itu tadi manfaat dari adanya
0: undang-undang P2SK itu
1: salah
0: tadi
1: satunya ya.
0: Baik. Jadi banyak yang mungkin beranggapan begini nih Pak Diman, bahwa OJK terkadang itu melakukan perlindungan ketika sudah ada korban nih dari mungkin kayak pinjol yang kemarin kan, kemudian ada penipuan-penipuan yang mungkin berlandaskan oknum-oknum dari perbankan. Nah, sebenarnya dalam bidang perlindungan keuangan masyarakat itu seperti apa nih OJK melindungi keuangan dari dari orang-orang yang terlibat gitu dalam sektor keuangan ini?
1: Baik, terima kasih Mbak Dwi. Ini pertanyaan yang sangat penting memang untuk diketahui oleh masyarakat. Memang masih banyak ya masyarakat yang menganggap bahwa perlindungan konsumen itu baru dibutuhkan ketika sudah mengalami kerugian atau kegagalan. Yeah. Padahal dalam perspektif OJK sebenarnya perlindungan konsumen itu justru dimulai jauh sebelum seseorang itu menggunakan suatu produk atau layanan jasa keuangan. Mm-mm. Jadi sebelum menggunakan produk atau jasa keuangan, sebenarnya itu sudah menjadi salah satu bentuk perlindungan. Perlindungan konsumen tidak hanya sebenarnya berbicara tentang bagaimana penyelesaian pengaduan dan atau sengketa. Mm-mm. Yang lebih utama adalah bagaimana mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban sejak awal. Karena itu OJK menerapkan pendekatan yang menyeluruh, Mbak Dwi. Itu pertama, kami selalu melakukan kegiatan edukasi keuangan. Itu agar masyarakat memahami karakteristik produk dan layanan jasa keuangan. Kemudian juga masyarakat bisa mengetahui manfaat, risiko, atau biaya, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen. Kedua, OJK melakukan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, atau biasa disebut dengan market conduct. Jadi bukan hanya konsumen, tapi perilaku pelaku usaha jasa keuangan juga itu diawasi oleh OJK. Artinya OJK memastikan bahwa lembaga jasa keuangan yang memasarkan produknya itu harus dilakukan secara jujur, dilakukan memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan, serta memperlakukan konsumennya secara adil. Kemudian ketiga, apabila masalah masih terjadi permasalahan, misalnya aja misal ada permasalahan, OJK memastikan tersedia mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh masyarakat. Jadi memang OJK menyiapkan aplikasi untuk bisa diakses oleh seluruh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau konsultasi dan minta informasi ke OJK.
0: Baik. Nah, lantas bagaimana nih masyarakat begitu ya, apa yang harus kita lakukan ini sebagai anggota masyarakat yang menjadi konsumen dari jasa keuangan ini, untuk supaya kita bisa menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang juga terlindungi begitu. Karena kan sekarang banyak nih yang mungkin mengatasnamakan, tanda kutip ya Pak Dimannya, banyak yang mengatasnamakan OJK begitu ya, dilindungi oleh OJK. Nah, itu bagaimana caranya kita sebagai masyarakat konsumen jasa keuangan supaya bisa terlindungi nih Pak?
1: Oke, baik Mbak Dwi. Memang sebenarnya menjadi konsumen jasa keuangan itu sebenarnya, untuk menjadi konsumen yang cerdas itu sebenarnya tidak sulit ya, kalau kita mau ya sebenarnya. Yang terpenting adalah membiasakan diri untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan keuangan. Itu yang penting sebenarnya. Kemudian OJK selalu mengajak masyarakat untuk menerapkan prinsip sederhana sebelum menggunakan produk atau layanan jasa keuangan. Itu kita sebut ada KPP ya, kenali, pahami, dan pastikan. Yang pertama, kenali kebutuhan kita. Kita harus mengenali kebutuhan kita, jangan menggunakan suatu produk hanya karena sedang tren atau karena ajakan orang lain. Ini kita jangan karena melihat orang lain membeli barang yang baru, kita juga ikut mengikuti tren. Kita harus pandai memilih produk yang memang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kita. Misalnya jika tujuan kita menabung untuk pendidikan anak misalnya, tentu produk yang dipilih akan berbeda dengan tujuan investasi jangka panjang atau kebutuhan perlindungan melalui asuransi. Kedua, pahami produk yang akan digunakan. Jadi luangkan waktu untuk membaca informasi mengenai manfaat, biaya, risiko, jangka waktu, dan hak dan kewajiban sebagai konsumen, termasuk syarat dan ketentuannya. Jangan ragu untuk bertanya kepada petugas apabila ada informasi yang belum dipahami, karena ingat bahwa tidak ada pertanyaan yang salah ketika menyangkut uang kita sendiri. Ketiga, pastikan menggunakan produk dan layanan dari pelaku usaha jasa keuangan yang legal dan diawasi oleh OJK. Ini jangan mudah percaya hanya karena melihat iklan di media sosial, testimoni atau janji keuntungan yang tinggi misalnya. Itu selalu masyarakat diajak melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi OJK apabila ada keraguan. Jadi kita OJK menyiapkan kanal untuk memberikan akses ya kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Selain itu juga masyarakat juga perlu menjaga keamanan data pribadinya, itu yang penting. Jangan pernah memberikan PIN, password, kode OTP atau data penting lainnya kepada siapapun, termasuk pada pihak yang mengaku sebagai petugas bank atau lembaga keuangan. Banyak kasus penipuan, Mbak Dwi, justru terjadi karena pelaku berhasil memperoleh informasi pribadi dari korbannya. Itu tadi, karena tadi yang mungkin tidak sengaja atau tidak hati-hati, sehingga data pribadinya bisa dicuri oleh pihak lain. Kemudian tidak kalah penting juga bahwa kita harus biasakan untuk membaca sebelum menyetujui setiap proses. Jadi saat ini banyak transaksi dilakukan secara digital itu hanya dengan menekan tombol setuju.
0: Lagi, langsung di scroll tuh ya Pak?
1: Iya, langsung di scroll.
0: Paling bawah.
1: Tidak dibaca lagi apa. Mungkin di situ ada yang harus kita pahami, hak kita apa, kewajiban kita apa. Mungkin ada ada sanksi kalau kita misalnya tidak mengikuti ketentuannya. Tapi karena kita kadang terburu-buru kayak mau selesai aja, kita kadang langsung pencet setuju, oke selesai. Padahal di situ memang ada yang harusnya kita pahami risiko dan risikonya. Mungkin itu Mbak Dwi.
0: Baik. Nah, sesuai dengan topik kita di sore hari ini, cerdas mengelola uang. Nah, ini kenapa sih sampai masyarakat itu perlu begitu peduli, perlu cerdas untuk mengelola keuangannya ini? Seberapa penting pengelolaan keuangan ini bagi masyarakat ini Pak Diman?
1: Iya, memang ini adalah hal yang mendasar sebenarnya. Jadi kita lihat saat ini masyarakat menghadapi banyak berbagai tantangan ya di tengah-tengah kita. Misalnya dari sisi mungkin pengaruh dari geopolitik yang terjadi di luar sana, itu bisa juga menyebabkan harga-harga mungkin kebutuhan pokok kita mengalami perubahan. itu benar juga pilihan terkait yang produk keuangan jadi semakin banyak, transaksi semakin mudah yang bisa dilakukan secara digital. Namun di sisi lain memang karena modus penipuan keuangan juga semakin berkembang. Dengan kemudahan tadi itu modus penipuan keuangan memang makin berkembang. Karena itu kemampuan menghasilkan uang saja tidak cukup, Mbak Adi. Jadi masyarakat juga perlu memiliki ya kemampuan mengelola uang dengan baik agar kebutuhan hari ini terpenuhi tanpa mengorbankan masa depan. Jadi pengelolaan keuangan yang baik memang dapat membantu keluarga menghadapi kondisi darurat. Bisa mempersiapkan pendidikan anak, kesehatan, sehingga masa pensiun.
0: Baik. Mendengar, kami akan masih akan terus bersama Anda dalam Indonesia Cerdas membahas terkait dengan cara mengelola keuangan, langkah sederhana menuju keluarga sejahtera. Seperti apa, sesederhana apa langkah yang harus diambil? Kita jeda dulu ya, Pak Diwan ya. Kita hadirkan dulu persembahan berikut ini.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Makassar sore ini.

0: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dalam Indonesia cerdas, cara mengelola uang, langkah sederhana menuju keluarga sejahtera. Masih bersama dengan Pak Lode Diman, manajer bagian perizinan lembaga jasa keuangan OJK Sulsel Sulbar. Nah, Pak Diman, berbicara terkait dengan langkah sederhana nih dalam pengelolaan keuangan. Sesederhana apa nih langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengatur keuangannya nih, Pak?
1: Ya, baik Mbak Dwi. Memang langkah sederhana ya yang dapat dimulai oleh masyarakat untuk menjaga kondisi keuangannya semakin sehat gitu ya. Mungkin langkah awal untuk mengelola keuangan sebenarnya tidak harus rumit ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pertama mungkin kita buat anggaran atau rencana keuangan bulanan. Itu yang penting. Karena dengan mengetahui berapa besar pemasukan dan bagaimana rencana penggunaannya, kita dapat mengendalikan pengeluaran kita agar tetap sesuai dengan kemampuan. Itu yang utama, sehingga termonitor ya pengeluaran kita sesuai dengan pemasukan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengusahakan pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Ini jelas karena jadi sebelum membeli sesuatu, biasakan untuk mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar merupakan kebutuhan atau hanya untuk keinginan sesaat.
0: Yeah.
1: Jadi kebiasaan ini akan membantu kita lebih bijak dalam membelanjakan uang. Kemudian yang ketiga, Marwi, kita harus pandai menggunakan utang untuk fasilitas pembiayaan secara bijaksana. Ini kita harus pastikan bahwa cicilan tetap sesuai dengan kemampuan member sehingga tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok maupun tujuan keuangan lainnya. Kemudian keempat, kita mulailah menyisihkan sebagian penghasilan untuk dapat untuk dana darurat, tabungan meskipun jumlahnya masih kecil, tidak besar. Jadi dana darurat ini akan sangat membantu ketika menghadapi kondisi yang tidak terduga. Ini seperti tiba-tiba kita tidak tahu, misalnya sakit atau ada kehilangan pekerjaan atau kebutuhan mendesak lainnya. Jadi kemudian kelima, kita harus menjadi konsumen yang cerdas ya. Saat ini kita sering dihadapkan pada berbagai promo dan penawaran menarik ya di media sosial. Promo memang dapat dimanfaatkan, tetapi jangan sampai menjadi alasan untuk membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlukan, kita tidak butuhkan.
0: Baik. Nah, tadi sempat disinggung juga bahwa harus bijak ini mengelola utang ya. Nah, in this economy nih Pak, banyak kan jasa-jasa keuangan yang mungkin saat ini sedang ramai, sedang marak, pinjol-pinjol begitu, yang mungkin semakin mudah diakses. Nah, apakah masyarakat masih boleh tuh berutang kalau menurut Pak Diman sendiri?
1: Sebenarnya berutang itu adalah hak juga sebenarnya. Jadi berutang pada dasarnya itu bukan sesuatu yang salah.
0: Yeah.
1: Itu tidak salah kalau kita berutang. Yang perlu menjadi perhatian kita sebenarnya adalah tujuannya. Tujuan kita berutang itu untuk apa? Dan kemampuan kita membayar. Itu yang sangat penting. Jadi kalau kita mau ambil utang tidak salah sebenarnya. Hanya memang utang itu sebaiknya digunakan untuk kegiatan yang produktif. Artinya kegiatan produktif itu kegiatan yang misalnya utang itu akan menghasilkan aset yang baru atau menghasilkan penghasilan yang baru, itu yang produktif. Atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat penting. Bukan sekedar memenuhi tadi gaya hidup. Selain itu juga dari total cicilan, idealnya itu tetap berada pada tingkat yang tidak memberatkan. Sehingga kebutuhan pokok keluarga tetap dapat dipenuhi. Kalau kita di kantor ya di OJK, kita malah dibatasi sebenarnya. Kita kalau berutang itu maksimal 30% dari angsurannya. Angsuran itu dari gaji 30% itu maksimal untuk bisa berutang. Itu tadi untuk menjaga kita kebutuhan yang lain itu tidak terganggu.
0: Sebenarnya. Baik, jadi diberi batasan begitu ya. Yang mau berutang jangan full nih.
1: Iya.
0: 30% maksimal itu untuk supaya cash flow-nya juga tetap berjalan begitu ya.
1: Betul.
0: Kesehariannya ya.
1: Betul.
0: Baik. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat di media sosial nih ya, Pak Diman, banyak juga orang yang lagi-lagi menjadi korban penipuan nih. Pak Diman. Nah, apa nih yang harus kita lakukan supaya tidak menjadi salah satu dari korban penipuan-penipuan keuangan ini?
1: Iya, betul sekali Mbak. Memang di masyarakat kita memang ini kita lihat banyak sekali yang modus-modus penipuan ya. Penipuan saat ini itu sangat beragam. Semakin beragam, ada mulai dari phishing, ada PK palsu, investasi bodong, pinjaman ilegal atau penyalahgunaan data pribadi. Itu memang yang penting kami dari OJK menghimbau itu masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip jangan mudah percaya. Jadi kita harapkan masyarakat jangan terlalu mudah percaya dengan penawaran-penawaran yang apalagi penawaran tersebut kalau kita lihat secara logis sebenarnya tidak logis. Misalnya menawarkan investasi dengan imbal hasil yang cukup tinggi, yang tinggi beda dengan imbal hasil yang ada di produk-produk perbankan seperti deposito dan lain-lain. Jadi itu. Kemudian jangan mudah mengklik tautan yang tidak dikenal. Itu tadi yang APK palsu itu kadang kita dikirimkan di WA. Itu misalnya ada undangan, misalnya ada undangan,
0: pernikahan,
1: ada paket, link paket. Itu jangan mudah kita mengklik tautan-tautan seperti itu karena biasanya itu adalah link yang memang dikirim untuk ini untuk bisa mencuri data-data pribadi kita kalau kita buka link tersebut.
0: Okay.
1: Ya. Kemudian juga jangan memberikan OTP maupun PIN kepada siapapun. Itu kepada pihak bank pun itu kita tidak boleh memberikan. Kemudian selalu melakukan konfirmasi ya kepada lembaga keuangan apabila menerima informasi yang mencurigakan. Jadi apabila misalnya masyarakat menjadi korban penipuan khususnya terkait transaksi keuangan, segera hubungi penyedia jasa keuangan tempat rekening kita berada dan laporkan melalui Indonesia Anti Scam Center di situs aiasc.ojk.go.id agar peluang penghentian aliran dana dapat segera diupayakan. Jadi kalau cepat kita lapor di situs ini ya IASC, maka pihak-pihak yang terlibat di situ itu nih, yang IASC ini ada perbankan, OJK, Bank Indonesia, jadi ini bisa segera bisa diblokir atau bisa ditangani lah cepat.
0: Baik, nah terakhir nih Pak Diman yang ingin disampaikan kepada masyarakat saat ini agar bisa lebih bijak begitu untuk mengelola keuangannya dan juga lebih berhati-hati terkait dengan beberapa produk-produk jasa keuangan yang ditawarkan saat ini dengan sangat mudahnya begitu ya di media sosial. Silakan Pak Diman.
1: Baik ya, terima kasih Mbak Dwi, penutup ya. Jadi memang keuangan yang sehat itu bukan ditentukan oleh besarnya penghasilan Mbak Dwi ya. Tetapi bagaimana kita mampu mengelola uang tersebut. Itu yang penting sebenarnya. Yang kita mulailah kita dari langkah yang sederhana tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa kita mulai membuat anggaran ya, anggaran, rencana anggaran, kemudian kita mulai menabung secara apa? Secara rutin. Kemudian menggunakan produk dan layanan keuangan yang legal serta selalu waspada terhadap berbagai modus modus penipuan. Kemudian kita mari menjadi konsumen jasa keuangan yang cerdas sehingga setiap keputusan keuangan dapat membawa manfaat bagi diri sendiri sebenarnya. Bukan hanya diri sendiri, itu bisa keluarga dan masa depan kita. Kemudian apabila masyarakat membutuhkan informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan, kemudian ingin memastikan legalitas suatu pelaku usaha jasa keuangan atau mengalami kendala ya, maupun permasalahan dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, itu jangan ragu untuk menghubungi atau memanfaatkan kanal layanan OJK. Di masyarakat dapat menghubungi kontak OJK 157 Mbak Dwi, ada atau melalui telepon 157 atau juga melalui WhatsApp dengan nomor 081 157 157 157. Itu bisa untuk memperoleh informasi, untuk konsultasi maupun menyampaikan pengaduan secara online di sektor jasa keuangan. Selain itu juga kami mengharapkan apabila saya masyarakat menjadi korban dugaan penipuan transaksi keuangan, itu segera melakukan pelaporan melalui tadi Indonesia Anti Scam Center atau IASC melalui situs yang iasc.ojk.go.id. Jadi semakin cepat laporan disampaikan, maka semakin besar peluang untuk dilakukan upaya penanganan, termasuk koordinasi dengan pihak terkait dalam menghentikan aliran dana hasil tindakan penipuan tersebut. Kemudian apabila masyarakat menemukan dugaan aktivitas keuangan ilegal seperti misalnya investasi ilegal, pinjaman online ilegal atau gadai ilegal atau penawaran jasa keuangan yang mencurigakan, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui SIPASTI. SIPASTI ini singkatan dari Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal di sipasti.ojk.go.id agar dapat ditindaklanjuti oleh Satgas Pasti bersama instansi terkait. Satgas Pasti ini adalah satuan tugas penanganan aktivitas keuangan ilegal. Ini anggotanya ada kepolisian, OJK, BI, Kejaksaan, dan lain-lain. Mungkin itu Mbak Adwi.
0: Baik.
1: Dan saya terima kasih.
0: Terima kasih Pak Laude Diman, manajer bagian perizinan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sulsel Sulbar, sudah memberikan edukasi kepada kita bagaimana cara mengelola keuangan indis ekonomi dan juga bagaimana untuk tetap berhati-hati terhadap segala jenis kemungkinan penipuan jasa keuangan seperti itu ya Pak.
1: Betul,
0: Diman ya.
1: Betul.
0: Baik, dan mendengar kami cukupkan kebersamaan kita dalam Indonesia Cerdas. Kita bertemu di Indonesia Cerdas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
3: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
4: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
2: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
4: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
2: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
4: Nah, macam tuh, baru elok.
2: Maaf Ibu, permen yang tadi?
3: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
7: Makassar sore ini.

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Pendengar kita bergabung mengikuti Gema Saripati Maju dari RRI Kendari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pendengar, jumpa lagi untuk sore ini di Gema Saripati Maju untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, untuk Gema Saripati Maju sore ini kita awali dari

0: RRI Ampana. Dan untuk di kebersamaan kita ya saat ini dari RRI Ampana ada rekan Novian. Selamat sore rekan Novian.
1: Selamat sore rekan Rico Kendari.
0: Ya selamat sore rekan Novian.
1: Ya selamat sore.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
1: Baik, dari RRI Ampana, masyarakat Tojonona keluhkan harga beras yang terus mengalami peningkatan.

0: Ya, baik. Demikian informasi dari RRI Empana. Kami kembali ke RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Novian dari informasinya. Kita beralih dari RRI Empana kita ke RRI Makassar bersama rekan kita untuk di RRI Makassar. Selamat sore.
2: Selamat sore rekan Riko Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
2: Baik, dari RRI Makassar, Dinsos dan RSUD Daya Makassar raih penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI. Dilaporkan Edwin Masud.

0: kita seluruh persyaratan kita ikuti, insya Allah pasti pelayanan dapat menjadi baik dan sangat baik.
1: Oke. Sementara itu Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Makassar Fadli mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, Ombudsman melakukan penilaian secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan administrasi, observasi lapangan, hingga wawancara langsung dengan masyarakat yang menerima layanan.
2: Saat ini berkat kerjasama teman-teman dari beberapa OPD termasuk Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum Daerah Dayak, alhamdulillah hasil penilaian dari pelayanan publik oleh Ombudsman RI, dua OPD mendapatkan kategori baik yang alhamdulillah sudah diberikan penghargaan oleh Bapak Wali Kota, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Dayak. Harapan kami tahun berikutnya atau tahun ini ada lagi penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh OPD-OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar terkait dengan pelayanan publik yang dinilai oleh teman-teman dari Ombudsman RI. Seperti itu.
1: Fadli berharap capaian Dinas Sosial dan RSUD Dayak menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin banyak OPD yang meraih penghargaan serupa pada masa mendatang.
3: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih untuk rekan Dwi yang sudah berbagi di perjumpaan kita. Dan kita beralih ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Selamat sore rekan Fitri. Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
5: Ya, dia dari Mamuju untuk informasi di sore hari ini. Sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi resiko penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju kini semakin gencar menggalakkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Pendengar, berikut laporan dari rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju kini semakin gencar menggalakkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Program ini menyasar seluruh kelompok usia sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi risiko penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Dr. Harith Ibrahim, saat ditemui usai peringatan Hari Jadi Mamuju, mengungkapkan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kesehatan yang diterapkan secara nasional.
7: Kesehatan gratis sampai saat ini seperti apa?
8: Ya, ini sebenarnya program pemerintah dari visi misi dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada setiap masyarakat dari semua siklus hidup setiap tahun supaya mendeteksi faktor risiko apa yang mungkin terjadi pada setiap kelompok masyarakat.
6: Dr. Harith menekankan pentingnya pemeriksaan tahun ini agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka lebih awal dengan deteksi dini. Penanganan medis terhadap faktor risiko yang ditemukan dapat dilakukan lebih cepat. Masyarakat pun diimbau untuk aktif mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk memanfaatkan layanan tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
5: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Kendari di sana rekan Riko Ilham.
4: Baik, terima kasih untuk rekan Fitri terkait dengan informasinya. Pendengar, kita beralih dari RRI Mamuju menuju RRI Palu. Ada rekan kita Waode Rina Muslika. Selamat sore rekan
9: sore.
4: Rina.
9: Sore Riko.
4: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
9: Baik, dari Bumi Tadulako kami hadirkan informasi mengenai koperasi yang merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Dan berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, di Sulteng ini terdapat ribuan koperasi, baik koperasi Desa Kelurahan Merah Putih maupun koperasi konvensional. Dan dari jumlah tersebut, Riko serta pendengar, ini terdapat koperasi yang aktif dan tidak aktif. Lalu bagaimana begitu ya upaya untuk pihak terkait mengatasi hal tersebut? Nah, ini akan ada wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Sumarno.
10: Program dari Dinas Koperasi UMKM, Pak, di Sulawesi Tengah seperti apa ini, Pak?
11: Jadi program kita adalah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para pengurus koperasi, tapi ini belum berjalan karena anggarannya adalah biasanya itu dari APBN, dana dekonsentrasi. Nah, kemarin program yang sudah kita lakukan adalah pengawasan, pembinaan, dan pendataan koperasi Desa Merah Putih Sulawesi Tengah. Itu sudah selesai, mungkin kita akan melakukan evaluasi hasil pengawasan, pendataan, dan pembinaan itu.
10: Pak Kadis, kalau boleh tahu, ada berapa sih koperasi di Sulawesi Tengah ini, Pak?
11: Koperasi Desa Merah Putih itu ada 1.981 unit di Sulawesi Tengah. Kemudian koperasi konvensional untuk provinsi kurang lebih ada 230-an. Karena ini masih dalam proses evaluasi, ada yang masih hidup, ada yang sudah hidup segan mati tak mau, tidak aktif dan lain-lain. Ini yang kita pilah-pilah ini, Pak. Tapi data kemarin 230-an sudah kita data evaluasi. Kemudian yang ada di kabupaten, masing-masing kabupaten, lupa datanya, tapi 1.000 lebih, Pak.
10: 1.000 lebih
11: ya? Kabupaten, ya, yang tugasnya kabupaten. Jadi total koperasi konvensional di Sulawesi Tengah kurang lebih ada 2.000-an, gitu, Pak.
10: Iya.
11: Tapi itu klasifikasinya ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang melaporkan, ada yang tidak jelas juga rapat tahunannya dilaksanakan atau tidak. Itu masih kita lihat evaluasinya.
10: Iya, Pak Kadis, ya. Untuk koperasi Merah Putih yang 1.000 lebih ini, apakah sudah ongoing, Pak?
11: Oh, mereka masih dalam proses pembangunan gerainya. Jadi belum ada yang secara operasional melakukan kegiatan di gerainya, ya. Tapi kalau yang di luar gerai, mereka mungkin di kantor kelurahan atau di kios atau di mana, itu sudah ada beberapa yang sudah melakukan kegiatan. Cuma pembangunan gerainya, gedungnya itu belum dioperasionalkan. Mungkin nunggu dari Pak Presiden nanti kapan mau launching barangkali.
10: Pak Kadis, Bapak sampaikan tadi koperasi yang 250-an itu hidup segan mati tak mau ini, Pak.
11: Iya.
10: Upaya dari Dinas Koperasi untuk agar mereka tidak seperti itu, Pak, apa yang dilakukan, Pak Kadis?
11: Kami sudah merevitalisasi beberapa koperasi. Terakhir kemarin kita sudah merevitalisasi koperasi desa KUD, ya, koperasi unit desa Wani, Desa Wani, namanya Koperasi Teladan. Kami sudah lakukan pembinaan yang tadinya gedungnya sudah terbengkelai, kami upayakan untuk diisi kembali. Kemudian kami juga sudah mencarikan rekanan untuk menyewa lahannya. Ya, kami sudah coba lakukan upaya itu. Dan kami sudah menyarankan agar pembentukan kembali pengurusnya, dan mungkin ada revisi ADART-nya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, menyesuaikan dengan kondisi perkooperasian saat ini. Itu terakhir. Sebelumnya kami juga sudah merevitalisasi kooperasi yang bergerak di bidang perikanan di daerah Biromaru. Dan ada beberapa kooperasi yang sudah kami coba untuk mendorong agar yang tidak aktif ini diaktifkan kembali. Karena ini merupakan program nawacitanya Pak Presiden. Jadi moto kami adalah ayo berani berkooperasi, ayo bersemangat, Koperasi Jaya Indonesia Berdaya. Gitu.
10: Baik, Pak Kadis, terakhir, tema Koperasi Nasional ke-79 tahun ini, Koperasi Berdaya Indonesia
11: Berjaya. Temanya adalah, ya, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya.
10: Ya, apa harapan Anda terhadap koperasi di Sulawesi Tengah ini, Pak Kadis?
11: Harapan kami, mari koperasi di Sulawesi Tengah kita gairahkan lagi, karena prinsip koperasi adalah ekonomi kerakyatan, demokrasi ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, sehingga jangan sampai perekonomian dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, oleh daerah tertentu. Tapi harapan kami dengan berkooperasi, ekonomi akan berputar di tingkat paling bawah, sehingga ekonomi kerakyatan lantaran akan terwujudnya. Itulah harapan kami. Ya, endingnya adalah masyarakat akan lebih sejahtera kalau perekonominya berputar di level bawah.
10: Baik, terima kasih Pak Kadis.
11: Terima kasih Pak Ketut. Terima kasih. Terima kasih.
9: Baik, itu dia Rico dan juga pendengar untuk wawancara yang dilaksanakan oleh Iketut Wiranata bersama dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Sumarno. Kita kembali ke RRI Kendari, silakan.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Ya, mendengar tadi sudah berbagi ya dari wawancara laporan dari rekan Sumarno ya dari RR Palu juga bersama dengan rekan WOD Rina Mustika. Dan kita beralih untuk di perjumpaan kita di sore hari ini dengan RRI Bone ya, di mana ada rekan kita Sri Ulfa. Selamat sore Sri Ulfa.
13: Selamat sore rekan Ilham, Rico Ilham.
4: Iya, tepat sekali. Silakan untuk informasinya sore ini.
13: Baik, terima kasih. Dan untuk informasi dari RRI Bone sore ini terkait Pemkab Bone perkuat infrastruktur pendidikan melalui DAK 2026. Laporan Suryani Arifin.
14: Pemerintah Kabupaten Bone bakal melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan tahun 2026. Hal ini menyusul kepastian turunnya bantuan dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat yang menyasar 49 satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin mengungkapkan bahwa bantuan ini mencakup kategori DAK reguler daerah 3T serta penanganan dampak bencana.
15: Kami di Dinas Pendidikan akan ada bantuan dari pendidikan pusat yang jumlah SD sudah berkontrak tuang 2 sekolah dan yang sementara proses ada 26 sekolah, jumlah keseluruhan untuk SD sebanyak 28 SD. Sedangkan jumlah untuk SMP sudah berkontrak sebanyak 3 sekolah, sementara proses 9 sekolah. Selanjutnya PAUD ada 9 bantuan untuk rapid. Perlu kami laporkan bahwa bantuan rapid ini terdiri dari bantuan bencana 3T dan reguler.
14: Lebih lanjut, Baharudin menyampaikan pihaknya masih mengawal peluang penambahan bantuan. Sebelumnya pihaknya telah mengusulkan bantuan kategori bencana bagi 24 sekolah pada Mei lalu dan optimis usulan tersebut dapat terrealisasi melalui proses evaluasi di tingkat pusat.
13: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Rico Ilham di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa ya untuk informasinya. Dan melanjutkan perjumpaan kita mendengar ya, kita akan berbagi lagi dari informasi RRI Bau-Bau. Kita akan bergabung dengan rekan kita dari RRI Bau-Bau. Selamat sore.
16: Selamat sore Ilham.
4: Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
16: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan terkait peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai dengan jalan santai yang diikuti ribuan peserta di Batauga. Pemerintah daerah memanfaatkan momentum ini untuk menghadirkan berbagai layanan bagi masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan warga. Berikut laporan Hairumoko.
17: Semoga Buton Selatan maju terus, jangan merasa kabupaten kita ini tertinggal.
18: Rangkaian peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai yang ditandai dengan jalan sehat yang diikuti ribuan ASN bersama Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, unsur Forkopimda serta Kepala UPD. Rute jalan sehat dimulai dari Masjid Kelurahan Busoa dan berakhir di lapangan Lakarada Batauga pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Adios menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun membangun infrastruktur pemerintahan secara bertahap, mulai dari kantor bupati, kantor DPRD, hingga menargetkan berdirinya Polres Buton Selatan pada tahun 2027. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat dan putra-putri daerah untuk memberikan gagasan dalam membangun Buton Selatan, karena menurutnya daerah ini memiliki potensi besar berkembang sebagai destinasi pariwisata dan terus menarik perhatian investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
17: Semoga Buton Selatan maju terus. Jangan merasa kabupaten kita ini tertinggal. Buton Selatan juga tetap bersatu. Forkopimda tetap satu. Kita tetap sama-sama membangun daerah ini. Kita sama-sama memikirkan Buton Selatan lebih baik ke depan. Alhamdulillah, sekalipun kondisi anggaran kita dalam keadaan seperti ini, tetapi kita masih mampu membangun kantor Bupati Buton Selatan.
18: Selain kegiatan seremonial, pembukaan hari jadi juga diisi dengan layanan kepada masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan 600 sak beras SPHP kemasan 5 kg, gula pasir, minyak goreng, telur, bawang merah, dan bawang putih dengan harga di bawah pasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Buton Selatan, LM Idris, mengatakan GPM yang digelar kali ini merupakan pelaksanaan ke-11 kalinya. Menurutnya, antusiasme masyarakat semakin tinggi karena harga yang dijual di pasar murah jauh lebih terjangkau dibanding harga di pasaran.
19: Khusus ini kita masih laksanakan 3 kali. Siompu barat kada kuat. Harapannya tentunya masyarakat dengan adanya gerakan pasangra ini, daya beli masyarakat bisa terjangkau, ketersediaan pasokan pangan yang ada di kecamatan sampai desa itu senantiasa tersedia dan terjangkau oleh masyarakat.
18: Rangkaian pembukaan juga diramaikan dengan layanan cek kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan, donor darah dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Buton Selatan, dan pembagian door prize, serta berbagai perlombaan yang akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang sebagai bagian dari peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Kendari bersama Riko Ilham.
4: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di kebersamaan kita. Dan melanjutkan untuk perjumpaan kita pendengar ya, dari RRI Kendari juga berbagi informasi di mana dua pelaku pencurian motor di kecamatan di Poasya diringkus polisi. Satu di antaranya adalah residivis kasus yang sama. Di kebersamaan kita, rekan Ferry Musafir melengkapi untuk melaporkan.
20: Kemudian tersangka dua orang, inisial E dan inisial LJ.
21: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari mengungkap kasus pencurian sepeda motor Yamaha Mio milik warga berinisial R yang terjadi di Jalan Banteng, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasya. Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin Loisengka mengatakan, polisi menetapkan dua tersangka berinisial E dan LJ setelah dilakukan penyelidikan. Kedua pelaku diduga berkeliling mencari sasaran sebelum menemukan sepeda motor korban yang terparkir dengan kunci kontak masih tergantung. Salah seorang pelaku bertugas mengawasi situasi, sementara rekannya membawa kabur kendaraan tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah.
20: Tingkat pidana pencurian sepeda motor, curanmor, ini BB-nya Yamaha Mio warna merah hitam dengan pelapor inisial R, kemudian tersangka dua orang inisial E dan inisial LJ. Ini kejadiannya di Kecamatan Poasya, Kota Kendari pada tanggal 30 Juni 2026 sekira pukul 16 WITA. Kerugian ditaksir 15 juta rupiah.
21: Edwin menjelaskan, tersangka E merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor yang telah 3 kali menjalani hukuman penjara. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam kasus serupa di wilayah hukum Polresta Kendari. Kapolresta Kendari menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan, memastikan kunci tidak tertinggal, menggunakan kunci pengaman tambahan, dan segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana agar dapat segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
4: Mendengar dari RRI Kendari berbagi informasi, selanjutnya kita hadirkan dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu.
0: Iya, selamat sore rekan Riko Ilham.
4: Iya.
0: Gimana kabarnya?
4: Baik, alhamdulillah. Dari Bung Syamsu silakan untuk informasinya.
0: Baik. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,4 yang mengguncang Kabupaten Buol pada minggu malam lalu tidak hanya menyisakan kerusakan fisik pada puluhan bangunan warga, tetapi juga memicu kepanikan massal di tengah kegelapan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan dan upaya penanganan dari lintas sektor pemerintah daerah dan juga kisah mencekam warga yang teras rumahnya ambruk bahkan menimpa dua unit kendaraan akibat guncangan tersebut, kita simak feature yang selengkapnya dihimpun oleh Renaldi langsung dari Kabupaten Buol.
2: Minggu malam yang tenang di Kabupaten Buol mendadak berubah menjadi kepanikan massal. Bumi bergoyang hebat. Gempa dengan magnitudo 5,4 yang mengguncang wilayah ini bukan sekedar angka di layar BMKG, melainkan kepanikan nyata yang memaksa masyarakat berhamburan keluar rumah di tengah kegelapan malam. Hanya dalam hitungan menit, ribuan kendaraan roda 2 langsung memadati jalanan kota, bergerak cepat mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Salah satunya menuju kawasan puncak kantor Bupati Buol. Di Kelurahan Buol, getaran hebat yang meruntuhkan sebuah teras rumah, material beton yang ambruk seketika menimpa dua unit mobil yang terparkir di bawahnya. Pemilik rumah Sugiat menceritakan bagaimana mencekamnya detik-detik saat gempa terjadi.
22: Pokoknya kejadian tiba-tiba itu kemarin itu. Kita tidak tahu juga, tiba-tiba langsung gemuruh bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua. Begitu. Ya, masalah anu ya, seperti kan ini teras saja yang dihantam semua itu, yang semua, dan kendaraan oto dua unit yang dikenaan tumpahan. Pokoknya tidak ada kerugian yang lain, cuma mobil saja yang tertimpa ke reruntuhan.
2: Dampak gempa ini tidak hanya dirasakan di pusat kota. Di Kecamatan Karamat, getaran hebat sempat memicu kepanikan luar biasa. Kepada RRI Camat Karamat, Salman Saunab menjelaskan, berdasarkan pendataan awal, guncangan tektonik ini mengakibatkan puluhan rumah warga di Desa Mokupo mengalami dampak rusak ringan, mulai dari dinding yang retak hingga kerusakan fisik lainnya. Merespon kondisi tersebut, pihak pemerintah kecamatan bersama unsur terkait langsung turun ke desa-desa untuk meninjau langsung kondisi masyarakat di lapangan.
23: Ya, artinya saya sementara di jalan ini menuju Mokupo untuk ketemu kepala desanya, mau lihat langsung rumah itu, bagaimana kondisi rumah itu sebenarnya. Kalau nanti saya lihat ini, kerusakan biasa, tidak terlalu signifikan maksudnya. Artinya tidak ada yang rata. Kira-kira begitu kami, di pemerintah kecamatan, menghimbau kepada masyarakat tetap waspada. Walaupun dari peringatan dari BNPB, dari malam rilis bahwa tidak ada potensi tsunami, cuman waspada kita yang kami himbau.
2: Merespon situasi darurat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol bergerak cepat. Langkah koordinasi lintas sektor langsung digenjot demi memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Di tengah situasi pasca gempa, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol, Kahfi Marjuni, mengimbau kepada masyarakat untuk menyaring informasi dan hanya mempercayai sumber-sumber yang valid.
24: Jadi BPBD sekarang ini lagi melakukan bersama Dinas Sosial lagi melakukan asesmen dari beberapa kecamatan yang terdampak ya. Yang paling banyak ini di Kecamatan Karamat. Saya lihat pertama kemudian Kecamatan Kota ini, Kecamatan Biau. Alhamdulillah lakia tidak ada di kawasan ini saja. Ada 7 kelurahan ini yang barangkali ada juga rumah-rumah yang rusak. Nah olehnya itu bersama rapat tadi bersama instansi terkait, ya salah satunya membuat SK tanggap darurat. Nah SK tanggap, apalagi dengan di tengah efisiensi sekarang ini, saya mohon maaf ini kan, bagaimana caranya kita berkolaborasi bagaimana membantu masyarakat yang terdampak. Walaupun saat ini di tengah efisiensi, namun kita mari bersama-sama, alhamdulillah, aparat terkait terutama TNI, Pak Polri, Tepas apa Gegana, Pemadam Kebakaran, Pol PP, TRC, Tim Reaksi Cepatnya BPBD, dan semua stakeholder, anak-anak relawan apa semua, bekerja sama untuk bagaimana percepatan-percepatan terutama penanganan, sehingga masyarakat tidak panik. Ini juga diharapkan juga masyarakat tidak panik, ya kan. Yang kedua, ikut ini semua di beberapa kecamatan, kelurahan ini sudah ada semua jalur evakuasi dan titik kumpulnya. Jadi tinggal bagaimana masyarakat, terutama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, mari kita selesaikan, ya kan. Kita berselesai bersama dalam rangka percepatan-percepatan terutama penanggulangan bencana, karena bencana ini kita tidak tahu, ya kan.
2: Puol kini kembali berselimut siaga, retakan teras rumah dan puluhan bangunan yang terdampak menjadi pengingat nyata bahwa hidup di daerah rawan bencana menuntut kesiapan dan ketenangan yang tiada henti. Dari Kabupaten Puol, Reynaldi Arifin melaporkan.
0: Demikian informasi dari RRI Toli Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Riko Ilham di Kota Lulo, RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih untuk rekan Andi Nur Samsul ya, sudah berbagi dari berita atau informasi future di kebersamaan kita sore hari ini dan menutup perjumpaan kita. Dan mendengar demikian untuk pendengar informasi yang kami sampaikan ya, hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu tanggal 15 Juli 2026. Saya Riko Ilham dan rekan operator kita ada Irfan dan juga rekan Morris di kebersamaan kita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Eh, besok kamu masuk shift apa?
1: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
0: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
1: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus, biaya kuliahnya juga terjangkau.
2: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @utmakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
3: Makassar sore ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Makassar terus berupaya mendorong keterlibatan rumah ibadah dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program edukasi, diskusi, hingga kampanye yang melibatkan seluruh majelis agama di Kota Makassar. Wakil Ketua FKUB Makassar Hasan Pinang mengatakan peran FKUB dalam isu lingkungan saat ini masih memiliki keterbatasan. Meski demikian, pihaknya juga optimis kolaborasi dengan berbagai pihak akan memperkuat gerakan pelestarian lingkungan berbasis rumah ibadah. Dikatakan bahwa masing-masing majelis agama juga telah mulai menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian lingkungan. Di lingkungan umat Islam misalnya, Dewan Masjid telah mengusulkan sejumlah program yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan di kawasan masjid. Program yang diusulkan antara lain penanaman pohon di lingkungan rumah ibadah, pelatihan pemilahan sampah, hingga upaya meningkatkan kesadaran umat agar membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Sementara itu, Majelis Agama Buddha dan Majelis Agama lainnya juga memiliki program lingkungan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Pendengar, untuk mengupdate informasi Anda dapat melalui portal berita kami rri.co.id. Dan kami informasikan juga untuk Anda di sore hari ini untuk memandang azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sebelumnya pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 hingga 135 bersama dengan Nikmah Ruslan dan juga Yuncung Jamaluddin. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan sebuah persembahan dari Best Jam dengan Rindu.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan, tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.
1: Makassar sore ini.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar, kami hadirkan informasi kembali untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, untuk Anda warga masyarakat Kabupaten Maros, pemerintah Kabupaten Maros meningkatkan status kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026. Selain memperkuat antisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah juga memastikan layanan distribusi air bersih kepada masyarakat tetap berjalan di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Bupati Maros, Andi Syafril Haidirsyam, mengatakan bahwa informasi ini berdasarkan hasil koordinasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang memprediksi musim kemarau tahun ini dipengaruhi fenomena El Nino sehingga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran dan juga krisis air bersih. Dikatakan bahwa pemerintah telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat dan juga instansi terkait untuk menyusun langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Salah satu fokus utama adalah dengan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan rawan seperti Kecamatan Camba, Cenrana, dan Malawa.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Oppa, giongna? Oppa, 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 하는 그로벅. 오빠, 오빠 그로벅. 오빠, 오빠, 오빠, 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Matiin HP dulu ah.
6: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
5: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
7: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
8: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa memanggil Esriyadi bin Rahimuddin tepat tanggal lahir baru 28 Agustus 1982. Agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kampus STPP Goa, RT 006 RW 006 Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Boto Marandu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil Ahmad Ramadan bin Tuan Amir, tempat tanggal lahir Bantaeng 31 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan M. Ali Gasing nomor 198, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil Sukirno bin Miskam, tempat tanggal lahir Banyuwangi 18 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan pedagang bakso, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Swadaya 4 RT 001 RW 009 Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil Suaib bin Wempi, tempat tanggal lahir Salumayang 1 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Mampua, RT 002 RW 003 Desa Datara, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil Sapri bin Dengale, tempat tanggal lahir Malino 14 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jonggoa, RT 001 RW 002 Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Senin 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami sebutkan, dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas

0: suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar sore ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda di malam hari ini, menghadirkan informasi dalam program sanksi pengukuhan Satgas sebagai penggiat anti narkotika dimulai dari Ananda. Bersama dengan narasumber kita ada Ibu Ros Nifai SKM MKes, penyuluh narkoba ahli madya BNNP Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Ros Nifai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, saya panggilnya Bu siapa nih?
3: Ibu Ros boleh.
2: Ibu Ros. Baik. Karus nanti saya takut ketukar sama Ipin Upin nih.
3: Iya, seperti itu biasa dibilang Mbak Dewi, oh ini kakaknya Upin Ipin ya.
2: Benar. Baik, ini kita berbicara nih Bu Ros ya, terkait dengan pengukuhan Satgas sebagai penggiat anti narkotika dimulai dari Ananda. Di awal kebersamaan kita, bisa dijelaskan dulu ini terkait dengan penggiat anti narkotika koba itu seperti apa nih, Bu Ros? Silakan.
3: Ya. Untuk permasalahan narkoba itu, Mbak ya, itu merupakan masalah yang serius yang menyita seluruh perhatian masyarakat bahkan pemerintah. Jadi diharapkan di sini adanya upaya serta peran seluruh baik instansi pemerintah, swasta, pendidikan dan komponen masyarakat yang diharapkan di sini terus digerakkan dan diberi ruang untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, untuk di sini, jadi diharapkan di sini tentunya ada penggiat atau satgas dari P4GN tersebut. Nah, untuk penggiat di sini, penggiat P4GN yaitu merupakan orang atau individu yang mempunyai semangat, mempunyai kemauan dan komitmen yang kuat dalam berperan aktif di lingkungannya, tentunya masing-masing dibilang P4GN. Tentunya juga sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh BNN, seperti itu.
2: Baik, nah untuk menjadi penggiat sendiri, apakah ada kriteria-kriteria khusus nih Bu Ros? Mungkin harus dari teman-teman BNNP sendiri atau mungkin bisa melibatkan orang lain juga nih?
3: Ya, untuk dari penggiat ini, untuk pembentukan penggiat P4GN ya Mbak Dewi.
2: Iya.
3: Tentunya diharapkan di sini kan setiap tadi yang seperti yang bilang dari pemerintah ya, dari swasta, pendidikan, ada satgasnya, penggiatnya dari P4GN tadi. Nah, penggiat ini tentunya ada kriteria umumnya. Nah, kriteria umum dari penggiat P4GN ini tentunya bisa laki-laki, bisa perempuan, minimal berusia 16 tahun. Kemudian di sini dia sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian yang ketiga di sini bisa merupakan utusan atau wakil atau anggota dari organisasi atau perkumpulan atau lembaga atau instansi maupun komunitas. Kemudian di sini memiliki pengalaman dalam bidang P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian yang terakhir yaitu tentunya harus berkelakuan baik di sini. ya, tidak terlibat organisasi terlarang dan tindak pidana. Seperti itu.
2: Baik. Nah, untuk bergabung ini apakah langsung saja nih atau ada komunitas sendiri ini Bu Ros untuk anti penggiat anti narkotika, atau idealnya ini harus ada di setiap instansi begitu atau di setiap kabupaten kota nih?
3: Ya, jadi diharapkan di sini penggiat ini bukan cuma di instansi, Mbak. Mm-mm. Jadi biar di sekolah, di kampus, ya, baik swasta pun ada penggiat atau satgas anti narkobanya.
2: Ya. Jadi tidak dibatasi untuk satu instansi atau satu komunitas saja begitu ya untuk penggiat anti narkotika ini ya.
3: Jadi diharapkan di sini adanya peran seluruh elemen terhadap bahaya penyalahgunaan atau terhadap pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi bukan cuma instansi pemerintah saja. Jadi diharapkan di sini juga ada dari swasta, ada dari pelajar, SD juga boleh, SMP, SMA, bahkan mahasiswa tingkat kampus, seperti itu.
2: Baik. Nah, untuk tugasnya sendiri ini apa tugas dan fungsi dari penggiat yang mungkin melekat dalam setiap peran anggotanya ini, Bu Ros?
3: Ya. Jadi selain dari penggiat tadi, tentunya mereka ada tugas dan fungsi dari penggiat tersebut. Di mana tugas dari penggiat P4GN ini, penggiat itu mereka merupakan perpanjangan tangan dari BNN.
2: Iya.
3: Ya. Mereka memiliki tugas melaksanakan kegiatan terkait dengan P4GN. Hal ini sesuai dengan arah dan kebijakan dari BNN. Kemudian fungsi dari penggiat yaitu penggiat di sini dia berfungsi bisa sebagai penyuluh. Iya. Jadi di sini dia memberikan informasi dan edukasi tentang P4GN kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui bisa melalui berbagai media, tentunya diharapkan di sini agar tercipta lingkungannya bersih dari narkoba.
2: Baik. Ya.
3: Kemudian juga di sini dia juga sebagai pendamping. Nah, di sini sebagai pendamping masyarakat di sini memberikan pendampingan kepada masyarakat agar dapat berperan aktif untuk melaksanakan kegiatan P4GN. Kemudian di sini sebagai penjangkau juga, yaitu melakukan penjangkauan dan memberikan pendampingan kepada penyalahguna narkoba agar dapat secara sukarela nih melaporkan diri untuk melakukan rehabilitasi baik di sini melalui IPWL atau layanan rehabilitasi yang terdekat. Kemudian di sini juga penggiat fungsinya di sini dia sebagai penggalang laporan nih, yaitu mengajak masyarakat agar mau dan berani melaporkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke pihak yang berwenang. Di sini bisa secara offline maupun secara online. Kemudian di sini juga dia juga bisa sebagai fasilitator. Di sini dia penggiat di sini bisa memfasilitasi kegiatan P4GN di lingkungannya, tentunya bekerja sama dengan BNN dan pemangku kepentingan lainnya, seperti itu.
2: Baik, jadi aktivitas dari penggiat itu banyak begitu ya,
3: ya banyak.
2: Bu Ros ya, karena sudah sebagai fasilitator juga, sebagai penggalang laporan juga begitu ya.
3: Iya.
2: Baik. Nah, untuk fokusnya sendiri ini apakah teman-teman dari penggiat anti narkoba ini fokus ke seperti tadi edukasi begitu untuk edukasi. Pencegahan atau ini juga bisa bertugas atau berperan sebagai pendeteksi dini atau bahkan pendamping korban penyalahgunaan nih, Bu Ros?
3: Iya. sebagai penyuluh yang tadi bisa bilang, bisa juga sebagai pendamping, bisa juga pendamping maksudnya di sini jika ada lingkungan atau sekitarnya yang ingin didampingi untuk melakukan rehabilitasi, bisa untuk dampingi menuju atau ke IPWL atau rehabilitasi yang terdekat.
2: Iya, ya, baik. Nah, untuk mekanisme pembentukan penggiat anti narkoba ini seperti apa? Bisa dijelaskan nih, Bu Ros?
3: Ya. Untuk mekanisme penggiat anti narkoba di sini, aktivitasnya ya? Untuk aktivitasnya di sini, dia tadi yang sebagai penyuluh. Iya. Kemudian pendamping masyarakat juga. Nah, kemudian aktivitasnya dia sebagai penjangkauan nih, penjangkauan masyarakat. Maksudnya di sini penjangkauan jika ada lingkungannya masyarakat yang menyalahguna, bisa nih dia bawa masyarakatnya untuk dilakukan rehabilitasi. Kemudian juga aktivitasnya itu penggalangan laporan masyarakat. Jadi kalau ada aduan atau semacam laporan gitu, bisa dia sebagai penggalang nih untuk menyampaikan kalau ada hal-hal yang dicurigai. Kemudian di sini juga dia sebagai fasilitator.
2: Baik. Baik. Ibu Ros, ini kan kalau berbicara terkait dengan penggiat, tadi kan ada beberapa kriteria begitu ya yang sudah dijelaskan. Nah, untuk pemetaan calon-calon penggiatnya ini yang melakukan itu siapa? Apakah dari BNN sendiri atau setiap instansi bisa untuk memetakan siapa yang bisa dijadikan sebagai anggota dari penggiat anti narkotika ini?
3: Iya, untuk dilakukan pemetaan ini tentunya kita bekerja sama dengan instansi terkait. Iya, pemetaan ini kita bisa berasal dari baik lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat. Di mana penggiat tempat GN di lingkungan tersebut, tentunya mereka menjalankan tugasnya tempat GN dalam mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba.
2: Baik, Ibu Ros, ini untuk pengukuhannya, pengukuhan satgasnya ini yang mengukuhkan siapa? Dari BNNP sendiri atau siapa nih yang mengukuhkannya?
3: Pengukuhannya itu dari BNN sendiri.
2: Oh, jadi BNN yang mengukuhkan siapa nih yang menjadi penggiat gitu. Ah, ada ininya nggak? Kayak apa ya? Struktur organisasi atau SOP-SOP yang dimiliki oleh teman-teman dari penggiat anti narkoba ini?
3: Untuk SOP-nya ya?
2: Atau struktur organisasinya mungkin ada yang mengetuai penggiatnya, ada yang tadi bagian khusus bagian penyuluh, ada mungkin khusus juga bagian fasilitator, ada khusus bagian penggalangan, atau bebas aja tuh pembagian perannya di penggiat.
3: Tentunya peran di situ ada sebagai penanggung jawab dari penggiat tersebut. Kemudian ada sekretaris. Kemudian di situ juga ada bagian pencegahan, ada bagian pemberdayaannya, kemudian ada bagian konseling.
2: Ya. Baik. Jadi ada struktur kayak semacam struktur organisasi begitu ya?
3: Iya.
2: Oke, baik. Nah, ini kan banyak nih tugas-tugas dari aktivitas penggiat nih, Bu Ros. Apakah ada mungkin apa ya yang menjadi program begitu dari teman-teman penggiat anti narkoba di Ananda itu sendiri?
3: Ya. Jadi untuk program-program dari Ananda dan penggiat di sini ini, untuk program Ananda itu kan banyak, Mbak. Ananda itu kan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Nah, di mana Ananda di sini programnya di situ ada IKAN, integrasi kurikulum anti narkoba, kemudian ada Saka anti narkotika, kemudian bagaimana ketahanan keluarga, kemudian ada ketahanan teman sebaya.
2: Oke, jadi itu yang menjadi program, itu program nasional atau?
3: Program nasional.
2: Dan itu yang dilaksanakan oleh teman-teman penggiat anti narkotika di Sulsel, Bu?
3: Untuk penggiat anti narkotika itu Mbak, seperti yang saya sebutkan, dia sebagai penyuluh, sebagai pendamping, dan dia juga sebagai bisa sebagai fasilitator. Okay. Nah, untuk tadi yang saya sebutkan tadi
2: yang program-program itu kan
3: program dari pemerintah, di mana diharapkan dari program tersebut itu yang kita laksanakan bisa menciptakan atau bisa membentengi baik anak generasi kita maupun keluarga dari pencegahan dari narkoba. Itu merupakan program dari pemerintah.
2: Oke. Jadi bisa dikatakan teman-teman dari penggiat itu secara tidak langsung turut mendukung dan menjalankan tugas dari program nasional ini gitu ya, Bu Ros ya.
3: Iya.
2: Baik. Nah, untuk membangun komunikasi ataupun mengajak anggota lain bergabung sebagai penggiat itu seperti apa nih, Bu Ros?
3: Ya, jadi untuk mengajak anggota nih, tentunya kita dulu melakukan semacam apa ya? Tadi kan perekrutan, perekrutan ini setelah perekrutan kita tadi melakukan pemetaan. Dari pemetaan tadi kita melakukan ini nih, rapat koordinasi dulu. Iya,
2: ya.
3: Dari rapat rapat koordinasi di sini, bagaimana kita bisa mengetahui dari sasaran yang diharapkan dari penggiat tersebut. Kemudian setelah itu kita audiensi dengan stakeholder. Jadi dari kegiatan ini kita melakukan kunjungan ke salah satu pemangku kepentingan, baik lingkungan pemerintah, yang swasta, pendidikan, dan masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa menemukan ini permasalahan dan potensinya sehingga kita bisa mewujudkan lingkungan bersih narkoba.
2: Baik. Nah, untuk Satgas ini Bu Ros, apakah ini baru saja dibentuk tahun ini atau sebenarnya ini pembentukan Satgas, pembukaan Satgas ini sudah lama gitu? Ada Satgas penggiat anti narkoba ini?
3: Pembentukan Satgas ini sebenarnya sudah lama, sudah lama ada.
2: Oke, jadi ini sebenarnya sudah lama ada, tapi kembali lagi di sosialisasikan seperti itu ya?
3: Ya.
2: Oke, baik. Nah, Bu Ros, terakhir nih yang mungkin ingin disampaikan Ibu Ros, barangkali di luar sana ada teman-teman dari komunitas ataupun anak-anak remaja yang ingin bergabung begitu menjadi bagian dari penggiat anti narkotika, itu bisa menghubungi siapa atau caranya itu seperti apa nih, Bu Ros? Silahkan.
3: Baik ya. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi penggiat anti narkotika ya, boleh datang ke kantor untuk konsultasi ya. Apa-apa yang bisa diperlukan sehingga bisa membentuk penggiat dari narkoba. Nah, tadi yang Bu bilang tadi diharapkan di sini kan penggiat itu ada di setiap lingkungan, baik lingkungan swasta, pemerintah, pelajar maupun di masyarakat. Nah, tentunya juga ini bisa saya singgung sedikit dari dasar pelaksanaan penggiat ini, tentunya ada juga payung hukumnya nih. Ya, tentunya kita di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 terkait dengan tentang narkotika. Di mana di sini ada pasal yang mengatur tentang peran serta masyarakat terkait dengan P4GN. Kemudian di sini juga ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, di sini bagaimana mengamankan perlindungan anak dari bahaya zat adiktif dan narkoba. Kemudian di sini tentunya kita berdasarkan dengan instruksi presiden terkait dengan P4GN. Jadi di sini bagaimana mewajibkan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bersinergi melakukan aksi nyata pencegahan narkotika baik di berbagai sektor, termasuk lingkungan pendidikan dan keluarga.
2: Baik. Dan kita harapkan ini juga menjadi harapan baru gitu, bahwa anak-anak muda bisa ikut terjun menjadi penggiat anti narkotika, karena biasanya teman-teman sebaya ini menjadi salah satu cara paling mudah untuk mencegah narkoba itu masuk ke dalam lingkungan pertemanan, begitu ya Bu Ros?
3: Iya.
2: Baik, Ibu Ros, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Kita harapkan ini juga bisa menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk bersama-sama berjuang memberantas narkotika, tentunya dimulai dari anak-anak ya.
3: Dari
2: Ananda. Baik.
3: Dari Ananda.
2: Baik.
3: Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak.
2: Baik. Ibu Ros, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita bersama dengan Ibu Ros Nifai SKMMKes terkait dengan pengukuhan Satgas sebagai penggiat anti narkotika dimulai dari Ananda. Kami cukupkan sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
0: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
2: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba. Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
3: Ah, kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
3: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
4: Selamat siang, ada Bapak Joni.
2: Ini suami saya, ada apa, Pak?
4: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
2: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
4: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
2: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
5: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizkiarsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Makassar sore ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar 17, jaga selalu hatimu, mengantarkan kita 41 menit beranjak dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beragam persembahan kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani waktu Anda bersantai, beristirahat bersama keluarga.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
6: Makassar sore ini.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono

0: akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional Koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menkop, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui Koperasi Desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
2: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke Koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di Koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
0: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Pres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
3: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Tugasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizamika Sayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjutnya akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar, di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami informasikan relaas panggilan di mana telah memanggil Ratnawati Esos binti Manjong, tempat dan tanggal lahir Makassar 26 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di BTN Makio Baji Blok D9 nomor 5 RT 005 RW 005 Bangkala Manggala Kota Makassar Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Makassar pada hari dan tanggal Kamis 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 3 pengadilan agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Sartan Saka alias Sartan S. bin Saka sebagai pemohon melawan Ratnawati Esos binti Manjong sebagai termohon. Dan selanjutnya, telah memanggil Masita Kewa binti Muhammad Dahlan, tempat dan tanggal lahir Wailolong 21 Oktober 1994, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan, dan pendidikan. Tempat kediaman di dahulu di Jalan Raja Wali 1, Lorong 13A, Desa Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Makassar pada hari dan tanggal Selasa 15 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Vikram bin Ahda Salipung sebagai pemohon melawan Mesita Kewa binti Muhammad Dahlan sebagai termohon. Dan kami informasikan kepada pendengar yang mengetahui keberadaan yang kami maksud untuk menyampaikan informasi tersebut.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mori Hermalasari dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Hindu Dharma, sebuah program yang menghadirkan nilai-nilai ajaran Hindu sebagai pedoman dalam membangun kehidupan yang harmonis, bijaksana, dan penuh rasa syukur. Semoga di malam hari ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa, diberikan kesehatan, ketenangan batin, serta kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pendengar, pada kesempatan malam ini kita akan menyimak pembahasan yang sangat menarik dengan tema Ananmaya Sammana, menghormati makanan. Tema ini mengajak kita untuk menyadari bahwa makanan bukan sekedar pemenuh kebutuhan jasmani, tetapi merupakan anugerah Tuhan yang patut dihormati, disyukuri, dan dimanfaatkan secara bijaksana. Dengan menghargai makanan, kita juga belajar menghargai alam, kerja keras para petani, dan seluruh proses yang menghadirkan rezeki di hadapan kita. Untuk membahas tema tersebut, telah hadir bersama kita Bapak Iketut Mudrat SAG, selaku penyuluh agama Hindu Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, kita menyapa dahulu. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Adik. Pengantar acara, terima kasih.
0: Baik, bagaimana kabarnya Bapak?
1: Baik, baik, baik.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktunya di malam hari ini Bapak.
1: Iya.
0: Dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Iketut Mudrat SAG, kami mempersilakan untuk memulai pemaparannya di malam hari ini.
1: Baik, Adik pengantar acara Pro 1 RRI Makassar, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya untuk mengisi mimbar Hindu Dharma pada petang malam hari ini. Umat sedharma yang berbahagia di mana saja berada, pada kesempatan ini ketemu kembali dengan saya Ketut Mundra yang hari-harinya sebagai penyuluh agama Hindu Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan selalu menyertai Bapak Ibu sehingga nantinya bisa melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik apapun swadharma Bapak Ibu semua. Kali ini saya akan mengangkat sebagaimana pengantar acara tadi mengatakan bahwa Ananmaya Sammana yang berarti cara menghormati makanan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat meningkatkan keyakinan, dapat meningkatkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang begitu luar biasa memberikan kenikmatan kepada kita, terutama berupa makanan yang kita nikmati sehari-hari. Namun sebelumnya, terimalah salam penganjali Om Swastiastu. Semoga selalu dalam keadaan baik atas karunia Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Umat sedharma yang berbahagia, pendengar Pro RRI 1, kita awali dengan makna dari makanan itu sendiri. Secara umum, makanan adalah segala sesuatu yang kita nikmati melalui panca indera. Ini secara umum. Panca indera kita ada yang namanya caksu indriya, mata, kemudian jihwan indriya, mulut, kemudian sroten indriya, telinga. Itu berpengaruh juga terhadap jiwa kita. Sebab apa yang kita lihat, kita nikmati, kemudian apa yang kita dengar juga kita nikmati, kemudian apa yang kita rasakan juga kita nikmati. Namun secara khusus makanan ini lebih banyak terkait dengan apa yang kita makan atau melalui jihwan indriya lewat mulut. Ini secara khususnya. Padahal secara umum sebenarnya apa yang kita lihat itu juga kita merupakan makanan yang kita mesti nikmati. Kenapa sih perlu kita menghormati makanan? Di dalam kitab Weda, makanan itu disebut dengan Anam Brahma. Anam Brahma itu artinya makanan adalah Tuhan. Kalau kita tidak makan, maka otomatis terasa gimana ya, lemas badan kita, kemudian berpikir juga tidak bagus gitu. Kalau saya berarti wimbokan atau umpamakan bagaikan bahan bakar gitu. Anggaplah sepeda motor itu sudah lengkap, ada businya, kemudian ada bannya, segala owner dealnya berisi itu lengkap. Tetapi ketika tidak berisi bahan bakar, maka otomatis kendaraan itu tidak akan bisa jalan. Demikian juga badan kita ini, walaupun lengkap, ada jantung, ada paru-paru, mata dan sebagainya fisik lengkap, itu kalau tidak ada makanan yang kita makan, maka otomatis juga akan mempengaruhi gerak perilaku kita. Nah, karena itulah makanan ini disebut dengan Anam Brahma. Makanan adalah Tuhan. Karena makanan itu memberikan kehidupan, memberikan kesehatan. Oleh karena demikian, menghormati makanan itu sebenarnya kita menghormati Tuhan. Jadi kapan kita tidak menghormati makanan, maka sesungguhnya kita membenci apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, kalau Bapak dan Ibu pernah membaca kitab Brahmanda Purana, di situ dijelaskan bahwa tubuh kita ini terdiri dari 5 lapisan. Ada lapisan halus memang di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah anamaya kosa. Jadi bagian halus tubuh kita ini terbentuk dari sari-sari makanan yang kita makan. Kapan makanan yang kita makan ini tidak baik, maka akan mempengaruhi lapisan-lapisan selanjutnya, seperti prana, pernapasan, kemudian mano, pikiran, kemudian jenana, pengetahuan. Selanjutnya adalah ananda, kebahagiaan. Katakanlah kalau kita makan lombok saja, makan lombok atau bahasa apa yang terkenal narkoba saja itu umpamanya, kalau kita gitu konsumsi, maka itu akan pengaruh. Yang pengaruh pertama adalah prana, pernapasan kita. Panas, akan panas gitu. Katakanlah seperti apa ya, minuman-minuman keras. Itu kalau kita makan, maka otomatis yang pertama terasa itu akan dada itu terasa sesak, prana ini. Nah, kalau dada kita sesak kemudian terasa panas, maka itu akan berpengaruh terhadap pikiran kita. Jadi dari awal anamaya kosa ini, makanan ini yang kita makan tidak bagus, mempengaruhi kemudian pernapasan kita, mempengaruhi jantung kita, kemudian pengaruhi pikiran kita. Kalau sudah pikiran dipengaruhi tidak bagus, maka pengetahuan atau jenana ini sudah tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Nah, karena itu orang yang melakukan kejahatan itu awalnya dari sini, dari makanan. Makanan yang kita makan. Tapi apa yang saya katakan tadi, makanan itu tidak hanya yang kita makan masuk dari mulut, yang kita lihat itu juga mempengaruhi. Kalau hal yang tidak baik kita lihat, akan pengaruhi terhadap pikiran kita gitu. Karena pikiran inilah selanjutnya mempengaruhi segalanya. Apa yang kita pikirkan akan keluar jadi kata-kata, dari kata-kata akan menjadi perbuatan, dari perbuatan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi karakter, karakter ini menjadi adat. Nah, inilah menentukan nanti nasib kita gitu. Nah, oleh karena demikian Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, marilah kita memilah makanan, kemudian setelah kita dapatkan, ayo kita hormati makanan ini dengan cara melakukan sesuatu yang baik. Maka sesungguhnya menghormati makanan adalah menghormati juga Tuhan Yang Maha Esa. Namun bagaimana caranya menghormati? Sebelum itu Mas Dharma yang berbahagia, bahwa kita harus tahu dulu jenis-jenis makanan. Makanan apa yang bisa kita konsumsi sehingga tubuh kita menjadi bagus, makanan apa yang kita perlu hindari. maka ada istilah Allah mengatakan bahwa antara ada yang haram dan halal. Nah, kalau kita di dalam ajaran Hindu mengenal tiga jenis makanan. Yang pertama adalah jenis makanan satwika. Jenis makanan ini adalah jenis makanan yang menjadikan pikiran kita bijaksana, menjadikan kita hidup berperilaku yang baik, menjadikan diri kita melakukan hal-hal yang bagus. Nah, jenis makanan inilah yang patut kita kembangkan, yang patut kita makan, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap bala kekuatan kita, kemudian bisa juga mensucikan, membersihkan jiwa kita. Karena kapan badan kita ini kotor, maka atman yang namanya dalam Hindu atau disebut dengan jiwa ini tidak akan tenang dalam hidup badan kita gitu. Karena itulah jagalah badan kita ini melalui dengan makan makanan yang satwika. Jenis makanan yang pertama ini satwika adalah jenis makanan yang bersih, segar, kemudian menyehatkan, tidak berlebihan, yang bisa memelihara badan, tidak membawa penyakit gitu. Karena sesungguhnya penyakit ini datang karena kita ini terlalu apa ya, makan bukan sesuai dengan kebutuhan, tetapi makan sesuai dengan keinginan gitu. Kadang-kadang kalau orang bijaksana mengatakan bahwa malam hari itu perut kita itu sudah istirahat sebenarnya, tetapi apa yang terjadi, kadang-kadang jam 10 malam masih makan, jam 11 malam masih makan. Inilah yang mempengaruhi daripada kesehatan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, umat sadharma yang berbahagia, nanti Bapak Ibu bisa baca Bhagavad Gita bab 17 loka 8. Nah, situ dikatakan, saya terjemahkannya saja, makanan satwika adalah makanan yang memberi hidup, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan dan kesenangan, lesat, kemudian lembut, menyegarkan dan enak. Itulah disebut dengan makanan satwika. Jadi disukai oleh orang-orang yang bijaksana. Nah, yang kedua ada makanan rajasika. Nah, makanan rajasika inilah makanan yang mendatangkan sifat gairah atau nafsu, menggebu-gebu gitu. Makanan ini rasanya terlalu pahit. Dan memang ada teman-teman kita yang suka pahit. Memang ada ya teman-teman kita yang suka asin, asam, pedas. Ada seperti itu, nikmat terasa di dalam mulut, tetapi dari segi kesehatan, bahwa makanan asin yang sering kita makan itu akan mempengaruhi ginjal. Nah, begitu juga kalau asam, itu pengaruhi lambung gitu. Nah, kita tidak melarang orang yang suka memakan yang asin, yang pedis, kita tidak melarang. Tetapi kalau kita ingat dengan kesehatan, hendaknya makanan seperti ini dihindari gitu. Bukannya tidak boleh dihindari, karena pengaruhnya, efeknya sangat luar biasa terhadap tubuh kita. Kalau kita sayang dengan tubuh kita, ya mari kita makan yang segar gitu, yang bersih. Jangan makan makanan yang sifatnya rajasika, yang itu ada juga orang yang suka makan yang apa ya, terbakar berlebihan itu, yang kalau bahasa anunya hangus, ya ada juga yang seperti itu. Nah, itu kita tidak melarang seperti itu, tapi mari kita berpikir bahwa jagalah badan kita ini dengan jalan memakan makanan yang bersih dan sehat. Nah, ini di dalam kitab Bhagavad Gita juga Bapak Ibu, bab 17 sloka 8 itu disebutkan, makanan yang pahit, asam, asin, pedas, banyak rempah, keras, hangus, serta menyebabkan kesusahan, kesedihan dan penyakit disukai oleh orang-orang yang rajas. Ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jenis makanan tamasika. Jenis makanan yang memiliki sifat kegelapan. Cirinya basi. Kemudian tidak ada rasa. Berbau busuk. Sisa orang dan tidak bersih. Ini kalau ini dimakan, nah itu jelas mempengaruhi yang pertama pikiran, kemudian malas, masa bodoh, bingung gitu. Anggaplah seperti binatang apa ternak itu babi yang dipelihara orang. Kalau dia kasih makanan yang ini, yang sisa-sisa makanan itu kemudian dia makan, habis makan tentu dia akan tidur gitu. Nanti bangun ribut lagi gitu. Nah oleh karena demikian dianjurkan kita sebagai umat Hindu, ayo hindari makanan yang rajasika, yang pedis, pahit dan lain sebagainya tadi, kemudian yang tamasika, yang basi gitu. Jadi mari kita bijaksanalah dalam memilih dan memilah makanan yang harus dimakan. Seperti yang saya ucapkan tadi bahwa makanan ini akan mempengaruhi terhadap kesehatan, pikiran, kekuatan badan kita, sehingga memilih dan memilah makanan ini penting. Makanan apa sih yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan makanan yang diinginkan gitu. Karena kalau tubuh kita cuma menginginkan air putih saja, ya itu aja nikmati gitu. Jangan yang lain-lain lagi gitu. Nah itulah Bapak Ibu tiga jenis makanan menurut kitab suci Bhagavad Gita. Nah terus kita sudah ketahui sekarang makanan mana yang penting kita nikmati, makanan mana yang penting kita mempengaruhi kesehatan dan kekuatan dari badan kita. Kemudian kita itu nikmati karena mendatangkan suatu kesehatan dan kebahagiaan, ketenangan pikiran bagi kita, makanya perlu makanan itu dihormati. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu mengucapkan rasa syukur yang sudah diberikan nikmat yang luar biasa oleh Tuhan kita yang berupa makanan. Caranya adalah kalau dalam kitab Bhagavad Gita disebutkan orang yang menyiapkan makanan tanpa dipersembahkan terlebih dahulu, maka sesungguhnya dia memakan dosanya sendiri. Nah karena itulah umat Sadharma, khususnya teman-teman kita Hindu Bali khususnya, kalau dia habis masak, maka dia tidak akan menikmati makanannya, tetapi dipersembahkan dulu kepada Tuhan. Ini yang dikenal dengan yajna sesa. Makanya jangan heran kalau umat Hindu Bali habis memasak, memotong daun-daun kecil, kemudian mengisi nasi dengan segala lauk pauknya, dan itu dipersembahkan sebagai wujud syukurnya kita. Ketika Bapak Ibu makan, ingatlah di meja, jangan hanya ingat nikmatnya saja, tetapi ingatlah bagaimana makanan ini bisa Bapak Ibu nikmati dalam meja. Dengan demikian, kalau sudah gitu, maka di dalam hati Bapak Ibu akan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memasak sehingga bisa nikmatinya. Itu kalau di dalam rumah tangga. Tetapi ketika kita memakan makanan lewat membeli di warung makan dan sebagainya, tentu kita setelah disuguhkan makanan oleh pelayan pedagang itu, tidak semerta-merta kita langsung makan. Harus rasa syukur dengan mengucapkan doa, ya mudah-mudahan makanan ini yang dimakan mendatangkan suatu kesehatan atau amerta yang luar biasa. Umat Sadharma sudah sering mungkin berdoa sebelum makan, Om Anugraha Amartadi Sanjiwani Namaswaha. Ya Tuhan, anugerah-Mu saya makan, mudah-mudahan mendapatkan amerta dan kehidupan bagi saya yang sedang makan ini. Nah itulah yang pertama, caranya Bapak Ibu untuk menghormati makanan. Nah di dalam Bhagavad Gita nanti Bapak Ibu Mas Dharma bisa dibaca bab 3 sloka 13, yaitu ia yang memakan sisa yadnya, jadi memakan sisa-sisa persembahan kepada Tuhan itu, yang sudah saya jelaskan tadi akan terlepas dari dosa. Nah, karena demikian, marilah kita tingkatkan kualitas menghormati makanan ini. Setelah habis memasak, maka sembahkanlah dulu kepada Tuhan, baru kita nikmati daripada makanan tersebut. Kenapa demikian? Jadi kalau kita masak segala macam nasi dan lauk pauknya, kemudian kita tidak sembahkan terlebih dulu kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita memakan dosa sendiri. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana cara menghormati selanjutnya? Jangan sekali-kali melakukan penghinaan terhadap makanan. Kadang-kadang ada orang yang melihat nasi dengan lauk pauknya langsung marah. Bahkan terjadi ya ketidakcocokan lah dalam rumah tangga. Katakanlah istrinya masak tidak sesuai dengan keinginan, nah baru marah di situ. Itu jangan sekali-kali lakukan itu. Di dalam kitab Tirya Upanisad dipesankan bahwa ananna pariksita tat wartam, jangan menghina makanan. Jadi kita berjanji kepada Tuhan bahwa makanan itu amerta bagi kita. Karena itu jangan menghina makanan. Artinya, kalau Bapak Ibu mau makan, jangan mengambil makanan sesuai dengan keinginan itu dulu. Nah, saya sering ya, kalau ada acara-acara itu, nak, kita lihat di meja itu banyak sekali, lauknya banyak. Karena pikiran kita ingin menikmati banyak, maka otomatis akan diambil semua. Semua lauknya itu penuhlah piring. Tapi ketika nanti makan, nah makanan tidak habis. Nah, ketika ini makanan tidak habis, kemudian buang, itu dosanya luar biasa. Itu dosanya luar biasa. Alangkah baiknya ambil sedikit, nanti kalau kurang, habis sudah makannya, baru ambil lagi. Karena di dalam satu biji beras terdapat ribuan kehidupan. Di dalam satu biji beras itu terdapat ribuan daripada kehidupan. Umat Sedharma yang kalau tidak percaya, silakan sekarang ambil satu biji gabah, tanam, dan itu akan tumbuh, akan menghasilkan biji-biji yang luar biasa. Nah, karena itulah diharapkan jangan sekali-kali mengucapkan suatu kata-kata yang kasar terhadap makanan. Itu akan kembali kepada diri kita. Nah, selanjutnya adalah tidak menangisi. Kadang-kadang kita makan itu nangis, bapaknya tidak ada lauknya nangis. Tidak. Itu jangan sekali kemudian marah, mengucapkan kata kasar, menyentuh makanan dengan kaki. Kalau ada umat Sedharma sekarang pernah melangkahi makanan, tolong untuk selanjutnya jangan dilakukan. Karena makanan itu adalah, seperti saya katakan tadi, Anan Brahman, makanan itu adalah Tuhan. Jadi kapan kita menghina, menghujat makanan, bahkan mengambil makanan kemudian katakanlah kekurangan lauk pauknya kemudian kita buang, nah itu otomatis akan mempengaruhi kehidupan perjalanan kita. Nah, ini di dalam kitab Manawa Dharma Sastra.

kemudian nikmati langsung buang, itu tidak boleh. Itu luar biasa. Kenapa demikian? Titikan air mata akan mengirim makanan itu kepada preta. Preta itu ada apa ya? Setan-setan itu termasuk golongan itu, preta itu. Roh-roh kotor. Jadi kalau kita makan kemudian nangisi kita makanan itu, apalagi kena air mata kita, itu akan mengirim jiwa-jiwa kita, sifat-sifat kita itu akan menjadi kotor. Kemudian kemarahan mengirimkannya kepada musuh. Jadi kalau kita marah kepada makanan itu atau marah sambil makan, itu akan mengaruhi jiwa kita, akan menjadi orang-orang pemarah. Selanjutnya adalah kebohongan mirim kepada anjing-anjing. Jadi kita tidak ingin memiliki sifat-sifat seperti anjing lah. Itu maksudnya ini apa kata-kata ini. Nah, oleh karena demikian perlu jangan membohongi makanan, maksudnya mendapatkan makanan dengan cara yang tidak baik. Itu dengan jalan berbohong. Itu dia sangat dianjurkan untuk tidak melakukan kebohongan dalam mendapatkan makanan. Sentuhan dengan kaki mengirimnya kepada raksasa. Jadi raksasa ini sifat-sifat yang tidak baik. Sedangkan goncangan makanan mengirimnya kita kepada alam dosa. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, cara menghormati makanan adalah memperoleh makanan dengan jalan kebaikan. Ini penting. Dari awal mendapatkan makanan dengan baik, memproduksinya dengan baik, mengkonsumsinya dengan penghormatan, maka otomatis itu akan mendapatkan suatu pahala yang luar biasa. Nah, di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Bampap 170 disebutkan, Adharmika narayo hiyasya capyan ritam danam himsa saratasco yonityam neha sau sukame date. Tidak ada orang yang hidupnya tidak penuh dosa. Jadi tidak ada orang yang hidupnya tidak penuh dosa. Orang yang mengumpulkan kekayaan dengan tidak baik. Jadi mengumpulkan makanan dengan tidak baik. Tidak ada kebahagiaan apapun yang terdapat dalam diri orang tersebut kalau mendapatkan makanan tidak baik. Contoh orang korupsi. Itu mereka pasti tidak akan tenang, walaupun dia merasa bangga, tapi dosanya luar biasa. Mereka tidak akan tenang. Kemudian orang yang selalu gembira jika dapat menyakiti orang. Artinya apa? Mungkin dia merasa senang itu mendapatkan makanan, kemudian dengan jalan mendapatkan makanannya itu menyakiti orang. Itu mereka tidak akan merasa bahagia. Kalau ada orang mengatakan saya dapat mendapatkan makanan ini di situ dengan jalan mencuri gitu mamanya, ya mungkin dia sesaat merasa bahagia. Tetapi seberapa tenangkah dia? Pasti akan galau. Siapa tahu saya begini-begini. Pasti hal-hal itu. Dan tidak akan bisa sampai merasakan kebahagiaan. Nah, inilah berapa hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, mulai dari apa itu makanan, kemudian jenis makanan dan bagaimana caranya menghormati makanan tersebut. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu umat sedharma yang bahagia, bahwa makanan adalah jiwa manusia. Kapan kita tidak makan, kapan kita tidak menghormati makanan, maka kehidupan kita tidak akan tenang. Oleh karena itu, sudah sepatutnya memberikan hormatan khusus terhadap makanan-makanan yang kita makan dengan cara bersyukur, dengan cara tidak memperlakukan makanan dengan kasar, dengan cara tidak mendapatkan makanan dengan jalan yang tidak baik, serta menjaga makanan agar bersih. Dan yang terpenting Bapak Ibu Mas Dharma yang ber-

0: bahagia. Ketika Bapak Ibu makan, hendaknya duduk menghadap ke timur atau ke utara. Tujuannya adalah di dalam Weda menganjurkan bahwa ketika kita makan menghadap ke timur atau ke utara, maka disitulah nikmat yang kita dapatkan dan mendatangkan umur kita panjang dan disayangi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang dapat saya sampaikan pada mimbar Hindu Dharma pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan ya sedikit tambahan pengetahuan sehingga di dalam kehidupan sehari-hari dapat menemukan suatu kebahagiaan dan ketenangan kepada jiwa kita. Akhir kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada malam dan petang hari ini. Dan sampai jumpa pada mimbar agama Hindu yang akan datang. Saya tutup dan dengan puja Brahma Santi. Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Hindu Dharma malam ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Iketut Mudrat, SHG, selaku penyuluh agama Hindu Provinsi Sulawesi Selatan atas waktu, ilmu, dan pencerahan yang telah dibagikan kepada kita semua melalui tema Ananmaya Samana, menghormati makanan. Semoga pesan yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mensyukuri setiap rezeki, menghormati makanan, serta menghindari sikap berlebihan dan pemborosan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih pula kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar yang telah setia mengikuti program ini hingga akhir. Dan saya Mori Harmalasari dan rekan Syahrul di meja operator pamit undur diri. Sampai jumpa di mimbar agama Hindu berikutnya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tepat di hari ini Rabu, seperti biasa kita akan bergabung dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan Pro 1 RRI Jakarta, di mana akan dipandu oleh host kita Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Bersama narasumber kita di malam hari ini dengan tiga darah. Untuk itu mari kita simak bersama bincang-bincang di Ruang Rindu Nasional edisi Rabu 15 Juli 2026.
1: Harga terendah di daerah istimewa Yogyakarta Rp30.000 per kilogram. Harga tertinggi di Papua.
2: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
3: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selamat.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita ini tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita nih, host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kan dia
1: hostnya.
2: Saya mau mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: terus di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia ya. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin.
2: Kita enggak bisa lihat ya. Jelasin ya
0: kecantikan. Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
1: Iya.
2: Tahu kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih
3: pada sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah.
1: Amin.
2: Ya, keluarga semawa ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya Mita Ano ya. Ya, sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Iya.
1: Kalau orang Jawa bilang kingis-kingis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ana udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia, iya.
2: Lalu ketemu Ano-Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tabrani. Oh, Kidung Cinta ya?
1: Kidung Cinta dulu.
2: Ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang nggak jelas gitu. Dulu mah kita nggak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi nggak ada waktu.
2: Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertama gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
4: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
4: Iya, luar. Iya.
1: Iya, Bang.
4: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
4: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
4: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
4: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: terima kasih Mas Prabu,
4: semoga Mbak Ita, iya semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
4: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
4: Karena memang diantara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan.
1: Masih
4: iya,
1: banget.
4: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah. Iya.
1: Okay. Nanti dijawab ya Mas Parbu.
4: Iya, cuma minta tips dong. Pengen...
1: kita diundang ke Batam Mas.
4: Oh iya, iya.
1: Ngundang Tiga Darah juga dong Mas.
0: Siap.
4: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
4: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
4: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap.
4: Mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember.
1: Dari Batam kita
0: ya,
1: ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Mas Ahmad. Fansnya Mbak Ita ini.
5: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
5: Gimana kabarnya
1: Mbak Ita? Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
5: Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
5: Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
5: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
5: Amin, amin.
0: Ya. Oke, terima kasih.
5: Tanya sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
5: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan apa yang sering dikonsumsi?
1: Ya, nanti dijawab ya. Oke. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
5: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya,
0: siap.
5: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
6: Mbak Silvana, selamat malam.
7: Halo.
6: Bapak Nusus Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
7: Baju hitam yang ini nih.
6: Lalu mantau Mbak Ita. Mbak Ano,
1: yang siap, hitam. Siap Bang Leman.
6: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
6: Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
6: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, Mbak. Pak Mito Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
6: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja
6: kedua
0: gitu.
6: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu.
0: Oke,
1: nanti tanya, dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
6: Lagu Mas Yudi, lagunya ini, lagunya Pak Mito Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
6: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama agenda, Musuh DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
8: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
8: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
8: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
8: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Chan.
1: Terima kasih Pak Mali.
8: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
8: Ya.
0: Amin.
8: Ya.
1: Yeah.
8: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
8: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
8: Jadi ini mau salaman gitu ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
8: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru semualah bukan baru ya.
0: Siap.
8: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
7: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
7: Karena kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: sweet. Oh gitu ya.
1: Sweet.
7: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
7: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
7: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
7: Nih, CEO.
1: CEO.
7: Ini soalnya saya.
1: CEO.
0: Nah, tadi kan. Oh iya banget lagi.
1: Ih.
7: Ya, sama bunganya gitu ya. Kan.
1: Dan sehitam-hitamnya
7: aja. Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu juga.
0: Begitu.
7: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
7: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
7: yang,
1: juga.
7: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sudah
7: sehati.
1: Betul.
7: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Enggak ya. usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
7: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
1: banyak suka-sukanya sama.
7: Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
7: apa
1: banget.
7: Yang bener kita
1: banget.
7: Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
7: Nah, menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
7: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
7: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
2: Iya, alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mana?
2: Mbak Ita 89. Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
2: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Jadi
7: suka dan duka.
2: Semoga
7: jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya,
2: masya Allah.
1: Iya, nggak kerosot.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
7: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
7: kecepatan.
1: Makanan Jepang
7: terus
1: juga.
7: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
7: Jika
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih, yang barengan?
2: Banyak ya, di mana?
1: Banyak ya, Surabaya.
7: Pasar. Di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
2: banyak kenangan-kenangan
0: juga. Pokoknya mabok.
1: Bertiga kita.
0: Iya.
7: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah?
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mengundang lagi
7: tapi
1: kita?
7: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi. Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso?
7: Enggak, sama juga.
1: Sama. Sama, Mas.
7: Sama kita. Makanya suaranya sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan harus memper kabeh iki, Mas.
0: Memper. Ingredient-nya
7: sama yang dimakan gitu.
2: Yang paling utama adalah formalin.
1: Pengawet itu sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu, Tiga Dara.
1: Kayaknya udah langsung, cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan nggak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara. Boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini.
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika. Jepang kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
0: Bertiga.
1: Dan asli bonusnya, bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang.
1: Para pemenang BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, ya,
1: Elva Singer, Tantu Yahya,
2: Vina ya.
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Semuanya kita selanjutnya masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan
4: malam.
0: Uncle.
4: Malam. Selamat malam Bang Yudi.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Ada konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser.
1: Oke, nanti akan dijawab
0: ya.
1: Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Bumijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada
1: Bang Andi. Selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
2: Kita berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Okay. Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama Yola ya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja
1: Amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: terima kasih,
0: terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat malam Kak Ayu.
1: Selamat malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu, Mbak Ita, Mbak
1: Hili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya. Barakallah di umri.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin, Ayu. Terima kasih.
6: Dan hati hati kalau indah dan jelas, semoga hidup penuh cahaya seperti
1: pernah
6: lahir.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi, termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku, oke, siap.
6: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama, apa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum, belum. Nanti akan dijawab ya Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
6: Pak Winnie di Tokyo dan semua yang mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
7: Malam kembali baik. Nama Sabi, happy birthday to you. Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
7: Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
8: Selamat malam semuanya.
1: Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Jangan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mbak sama Mbak Arno belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
8: Di mana?
1: Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 Kak.
8: Oh, insyaallah. Sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Kak apa Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
8: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda Cinti, ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
8: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
1: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
7: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tete itu lagi ambilin rapotnya Ade, kebetulan di 12 juga sama
8: sosial sekolah. Oh, alhamdulillah. Adenya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
8: Ani. Salam buat saya ya.
7: Ani. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, ini anak bulungan nih.
8: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
7: Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong main-main.
8: Kita ketemu ya insyaallah ya.
7: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh
7: ya,
1: bisa. Siap.
7: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
7: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
7: gitu ya.
1: Banget, betul banget.
7: Keberkahan deh untuk Mbak Ita, iya. Untuk Mbak Karamita, amin. Juga Mbak Anu.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
7: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
9: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah baik kabar kita.
9: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya. Iya,
1: aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
9: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
9: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Wih mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan? Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
8: Salam sehat aja.
9: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
8: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
8: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton
9: saya,
8: nih sekarang?
9: Saya mau bertanya.
0: Bisa di bentar-bentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
9: Saya tanya. Mm-mm. Saya mau tanya.
1: Iya.
9: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
0: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra Pak nanti Putra akan ya. Dijawab.
9: Boleh salam Mbak ya?
0: Silakan.
1: Monggo silakan.
9: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang
0: siap.
9: Dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Okay. Siap.
9: Itu aja Mas ya.
0: Siap. Terima okay. kasih.
9: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
9: Semoga kita jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
10: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
10: Dari Bali.
0: Siap, silakan Bu Indi dengan tiga darah.
10: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
10: Iya. Selamat malam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
1: siap.
10: Terus Benicu, terus buat
0: udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang
0: nggak
1: tahun
0: boleh.
1: Jadi boleh.
0: Enggak
10: selamat
0: boleh.
10: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap. Hari. Siap, Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
10: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
8: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal
0: baru,
1: single ya.
8: Dan kalau Ita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
8: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
8: Iya,
1: Mas, kenapa enggak gitu.
8: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya nona manis.
1: Nona manis.
0: Oh gitu.
1: Nona manis.
8: Nona manis. Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
8: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama ya.
8: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri,
1: aku punya album
8: kita
1: sendiri
8: juga. Aha. Gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Darah kita juga aduh isin-isin ya. Namanya Tiga Darah ya, tak ya. Sebenarnya kita juga udah malu hati, tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Darah iya, tuh opone.
0: Kan masih loh. Darah
8: kalau darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Darah yang zaman dulu film
1: ya, itu ya. Iya kan film Tiga Darah kan inget enggak
8: tuh. Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Ya. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
8: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau Ita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya, Mas ya.
8: Terjebak di
1: nama Tiga Darah.
0: Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
1: Karin.com ah.
8: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
3: Banyak
8: ya,
3: mudah-mudahan tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan banyak bisa, lagu Indonesia bisa.
3: Yang bagus-bagus.
8: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: cocok? Ganti nama.
1: Iya, kalau misalnya bikin single gitu iya sebaiknya gimana? Iya.
0: Siap.
8: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.

0: Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Anu berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan.
0: Itu
1: kita jadi malu hati loh. Sudah
2: macam ustazah ya.
0: Karena Anu itu pendosa, jadi Anu mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
2: Mudah-mudahan istiqomah.
3: Amin. Tapi Anu tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
3: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Gitu ya.
1: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
3: Juara.
2: Mamita.
3: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
3: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya, karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya, dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke, pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
3: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya, berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali, jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka nggak kenal lagi dengan budaya
1: Indonesia. Betul sekali.
3: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Wah, seru.
3: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata Anda dewasa ya, bukan semakin
1: senior
3: dewasa. Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk.
1: betul Mas.
3: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya, jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh, gitu.
3: Kalau
2: ya?
3: Sekarang aduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
3: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Lah kan aku tahu pendengar.
1: Oh iya.
2: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Oh iya. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan. Dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
3: Satu paket soalnya.
2: Satu paket ya, bener.
1: Mau gak mau. Yes. Tuh,
2: nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Yeah. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku.
3: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
3: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan dulu ya.
3: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
3: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
3: Ya, aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku. Ya. Gimana ceritanya Mas Karton bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham logika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
3: Dia yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi
1: yang
2: recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku,
2: lagu yang Mas Yongki almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Hanya itu cinta. Mas Yongki.
1: Iya. Hanya Cinta itu yang sangat liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka Seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat
2: enak
3: banget
2: sih.
3: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
3: Semuanya suka.
0: Enggak mau suka. Milih. Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan, Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya, Pak.
4: Iya.
0: Ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja, Mas Iti.
1: Monggo.
0: Siap. Baru-baru
4: ini. Mas Faris.
0: Silakan.
4: Katanya untuk semuanya
1: Pak Faris Kroki mungkin
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya,
1: ya.
5: Buat Mbak Ita, buat
1: silakan Mas.
5: Silvana, buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus.
1: Tiga
5: darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis.
2: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget.
0: Oke.
2: Terima
5: kasih. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Gitu. Yang
0: siap.
2: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Oh, iya. Aduh, siap. Mantap.
5: Okay. ya.
2: Tertular, alhamdulillah.
5: Tertular. Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Ya. Sukses selalu, sehat.
1: Makasih,
5: selalu.
1: Makasih Mas
5: Firman. Mas Firman. Yudi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
6: Di Cipayu.
1: Mbak Martini, Martini Cipayu. Di Cipayu.
0: Silakan Mbak Martini. Mm-hmm. Ya.
6: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya Mbak doa yang terbaik. Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman. Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih. Amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
1: Wow.
0: Oh,
1: ya
0: buku harian.
2: Udah lama banget
6: buku harian. Iya, aku makasih waktu ya. Itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
2: Asik.
6: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
6: aku
1: apa
6: seneng lagu.
1: Aduh.
6: Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu? Tanpa makasih loh Mbak Martini.
0: Oh iya. Siap.
6: Mbak Silvia.
1: Silvana.
6: Silvia ya.
1: Silvana.
6: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya. Sama lagu-lagunya
0: bawa terbang aku,
1: aku. Yeah. Ada yang judulnya bawa terbang aku Mbak Martini,
2: ada juga penakut.
6: Oh
2: yeah.
1: Penakut juga yeah. Ada
6: pernah denger sih.
2: Alhamdulillah
6: banyak sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
6: Om pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Yeah. Oke okay.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: okay.
6: Untuk semuanya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya,
0: oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No, no, oke. No. One, two.
2: Malu kita.
1: Ayo, okay. Yuk, one, two.

0: Lalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Po ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku.
1: Oke deh.
2: Oke.
3: Jesel kan suruh nyanyi.
2: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
1: ya Bidan Allah, Louis. Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
4: Ke Pramita,
1: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
1: Silvana Herman.
4: Kakak satunya
1: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
1: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
1: Ini jadi pink cerah nih. Pink ceria.
2: Okay.
4: Panjang umurnya ya kakak.
1: Amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Kakak cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
1: Ini album pertama Nona Manis. Album pertama.
4: Oh, pantas manis terus.
1: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
4: Kak Ita, ini kan Tiga Darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya, Tiga Darah ini.
1: Halo, silakan, semoga ada yang mengundang.
4: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay. Jepang bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
1: Boleh.
2: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
4: Silakan. Kemesan. Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
1: Oke ya, deh, siap.
3: Ini profesinya bukan Bidan deh.
4: Kak Yudi, Abang Yudi. Dadah,
2: bye-bye. Bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana.
1: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana.
1: Curang.
2: Kita nggak boleh nyontek.
1: Aku nggak nyontek ini untuk Tiga Darah. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
2: Langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
3: 12 lagu.
1: 8 lagu. Malam Minggu.
2: Malam Minggu. Tiga Darah, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
2: Tiga Darah. Itu, ya?
3: Iya.
2: Terus? Malam Minggu.
3: Seperti Mega. Terus? Namanya Sahabat.
1: 8 lagu.
3: Hanya Cinta.
2: Udah
1: 8
2: ya?
1: Lagu.
2: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
3: Kan
2: Tiga Darah
3: iya.
2: Menyanyikan berapa lagu
1: iya.
2: Kan?
1: Ya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
1: Iya. Seputih Mega.
3: Nona Manis.
1: Logika.
3: Lebih dong sahabat.
1: Sahabat Seputih Mega.
2: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
3: Album Malam Minggu. Oh. Apa ya?
1: Ada sendiri. 1999.
2: Aku sebutin judulnya ya.
1: Iya.
2: Malam Minggu, Katamu, Jangan Kira, dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
1: Dia album Malam satu, Minggu itu.
3: Kita sendiri nyanyi satu lagu.
2: Ada sendiri.
1: Iya, dinyanyi Tiga Darah. Ya udahlah, kuetarnya melayang. Kuetarnya melayang.
3: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
1: Apa Mit? Ayo Mit kan di kok kayak nyanyi. Ayo Mit, Amit.
3: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
1: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
1: Ernst F. Mangalo.
2: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
1: Apa Mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
1: Iya.
3: Ya dimasukin dia betul waktu itu.
5: Eren, enggak Pak Ibu, itu mah lagu saya.
3: Ya sendiri, memang ya, ada sendiri. Sendirinya.
5: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
1: Nah lo gimana nih?
2: Coba kita cek nanti ya. Kemudian halo, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
3: Katakan, aduh itu dia lagi
5: Pak. Wah udah.
1: Ah udah laun. Kita udah laun.
3: Anang ya, Mas Anang ya?
2: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah. Iya sayang.
3: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke.
1: Okay.
2: Ya udah, Mas Wiwi GV.
1: Ya Allah. Oh ya Allah.
3: Ya dulu
1: Mas Wiwi. Iya iya iya.
3: Iya lupa.
2: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
5: Iya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
5: Aduh.
3: Ini kita lucu banget sumpah.
1: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
5: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil. Ya benar-benar judulnya.
2: Lupa ya.
5: Apa judulnya?
2: Pinus dan Cinta.
1: Pinus dan Cinta.
2: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
1: Apalagi Fatima.
2: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
1: Sirna.
3: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu
2: tuh gitu. Enggak salah.
3: Benar.
2: Bukan salah.
1: Kok salah?
2: Salah.
3: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: yakin ya.
3: Sirna.
1: Sirna kan?
2: Enggak.
1: Apa?
2: Lah, ya ampun.
1: Aduh, enggak tahu dong. Apa ya, Mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
5: Apa? Dara.
1: Dara.
5: Doro.
1: Apa sih, Mas?
2: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
1: Ah, benar ya. Lupa.
3: Menggapai buih, tar dulu.
2: Coba dicek menggapai buih ya.
1: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget salah.
1: Kenceng salah pula.
2: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
1: seru-seruan.
2: Iya.
3: Iya
1: benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
2: Hasilnya
1: adalah nol.
2: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
1: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Ya sudah kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
6: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Ya.
3: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besari, Tiga Dara, Silvana Herma.
3: Jadi kembalikan maksudnya Blantika permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
3: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
3: Ya, rumah karena sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
3: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu. Sukses pula bertiga. Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat buat Mbak Ita. Terima
1: siap
2: kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
3: Dari Kediri, hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya, selamat malam, izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Waktunya mau undur pamit diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Rame banget.
2: Rame banget.
1: Tiga darah ya.
2: Kue hadiahnya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya,
1: ya at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas, terima kasih. Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Ano. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan. Yeay.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada malam itu ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?"
1: "Ya, tetapi saya tidak membawa uang,"
0: jawab gadis itu dengan malu-malu.
1: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
1: "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu menghantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
1: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
1: "Bahkan seorang yang baru saya kenal tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu menarik nafas panjang dan berkata, "Nona, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan kamu begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak bakmi dan nasi untukmu saat kamu kecil sampai saat ini. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepadanya?" Gadis itu terhenyak mendengar hal tersebut.
1: "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibu saya sendiri yang memasak untuk saya selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu."
0: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
1: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, Nak."
0: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang menguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: digantian si Konsa di menit ke-70 tadi, menurut saya itu cukup baik bagi Inggris. Tetapi yang saya agak sedikit pertanyakan adalah setelah itu Inggris setelah itu Argentina mengganti 4 pemain langsung. Ada Giuliano Simone, ada Nahuel Molina, ada Lisandro Martinez diganti oleh Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel dan juga Nico Otamendi. Dan itu ternyata memperkuat lini serang setelah sebelumnya Nicolas Gonzalez dimasukkan. Tetapi kenapa Inggris di menit 80 ada tambahan lagi, Nico Tagliafico digantikan oleh Lautaro Martinez. Artinya ada bek kiri yang digantikan oleh striker. Ada 4 pemain sama dengan ketika lawan Swiss, ada yang tipe menyerang, Julian Alvarez dipertahankan, Lautaro Martinez dimasukkan tentunya dengan kondisi segar, Nicolas Gonzalez dimasukkan dalam kondisi segar. Tetapi Inggris justru mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Menurut saya ini ada sedikit, kenapa tidak memasukkan pemain dengan tipe lebih menyerang ketika mereka tertekan? Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ketika Harry Kane terus membantu ke depan, harus ada satu pemain yang bisa mengubah keadaan dari tengah. Dan itu mungkin menggantikan Rashford lebih awal, menurut saya salah satu pilihan yang menarik. Ataupun kalau Noni Madueke atau Bukayo Saka, mungkin cara bertahan mereka lebih ke sayap ya. Tapi kalau memainkan mungkin mengganti Declan Rice dengan Marcus Rashford dari awal akan membantu membuka celah untuk menyerang. Jadi ketika tertekan kan, ketika Inggris tertekan dan berhasil menetralisir tekanan, otomatis kan mereka melakukan bull up serangan ya.
1: Iya. Dan butuh counter attack yang cepat dan itu dimiliki oleh Rashford.
0: Betul. Dan ketika kondisi Harry Kane harus ke belakang segala macam, sebenarnya butuh pemain-pemain yang bisa menjembatani ya, menjembatani serangan. Tapi dengan memainkan banyak pemain bertahan, termasuk mengganti Declan Rice dengan Dan Burn, memasukkan Nick O'Reilly, mengganti sebenarnya kalau Richie James dikantikan Nick O'Reilly tidak ada perubahan ya. Tapi justru yang membuat ada perubahan dan itu sedikit merugikan Inggris adalah ketika mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Karena sudah ada di situ Enzi Konsa dimasukkan tadi, lalu ada Nick O'Reilly, lalu ada Dan Burn. Artinya ada 5-6 pemain bertahan dengan tipe back tengah. Jadi ini tentunya akan berpengaruh ketika melakukan counter attack ataupun mencoba membangun serangan. Dan tentunya ini keputusan sudah terjadi.

Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, sudah kami hadirkan laga pertandingan di perempat final ya, yang mempertemukan Argentina melawan Inggris dengan skor 2-0 untuk kemenangan Argentina yang mengantarkan Argentina nanti untuk masuk ke final Piala Dunia 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Surah Al-Anfal ayat 61-62 bersama Dr. Anda Haja Amira C dan Linda SAG.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, melengkapi kebersamaan kita di hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Lagu-lagu religi juga masih akan kami hadirkan. Nah, sembari sebentar kita bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk saat ini. Tetap bersama kami.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita kembali berjumpa lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar lanjutan tafsir surah Al-Qiyamah. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat ya Pak Ustadz ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baiklah Pak Ustadz, sebelum kita masuk di sesi diskusi, ada tausiah seputar lanjutan tafsir surah Al-Qiyamah untuk saat ini, Pak Ustadz, silakan.
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar siaran Mutiara Pagi Radio RRI dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa silaturahim untuk melanjutkan ya dialog agama Islam. Dan sebagaimana biasa, insya Allah kita awali dulu dengan pembahasan beberapa ayat dalam Al-Quran yang pada pagi hari ini kita melanjutkan surat Al-Qiyamah, ya, mulai dari ayat ke 16 ya sampai beberapa ayat setelahnya. Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia. Sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Qiyamah yang secara umum menjelaskan tentang fenomena atau peristiwa yang akan terjadi nanti ketika kiamat ya terjadi, dan juga beberapa saat setelah kejadian hari kiamat itu. Ya, maka pada ayat yang ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala kemudian secara khusus menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu juga menjadi pembelajaran kepada kita semua bagaimana sikap yang terbaik terhadap ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Janganlah engkau gerakkan dengannya lidahmu wahai Muhammad, lita'jala bihi, supaya kamu terburu-buru ya ingin menguasainya. Nah, ini adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, bahwa ketika Jibril alaihi salam yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan berarti diajarkan, disampaikan ayat-ayat itu, maka Rasul itu awal-awalnya langsung mengikuti ya, mengikuti apa yang diucapkan ya, tidak mendengarkan dulu dengan baik sampai selesai, tapi langsung diikuti dengan lisannya, berarti dengan suaranya ya, supaya apa? Supaya Rasul ini cepat menghafal ya dan menguasai apa yang disampaikan. Beliau khawatir kalau nanti setelah disampaikan kemudian Jibril alaihissalam sudah pulang, maksudnya sudah tidak ada lagi di samping beliau, maka beliau kemudian lupa dengan apa yang disampaikan, sehingga mumpung Jibril alaihissalam masih ada di hadapannya, maka beliau segera supaya mau menghafal itu ya dengan terburu-buru. Maka kemudian ayat ini turun untuk memberikan nasihat kepada beliau. Maka Allah mengatakan, wahai Muhammad, jangan ya, jangan engkau terburu-buru atau cepat-cepat mengiringi ucapan dari lisan Jibril alaihi salam, tapi dengarkan dulu dengan baik-baik ya, tidak perlu terburu-buru. Kenapa? Inna alaina jama'ahu wa qur'ana. Ya. Sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang akan mengumpulkannya dan membacakannya ya kepadamu. Maksudnya tidak perlu khawatir kamu terlewatkan ya, engkau terlewatkan dengan ayat-ayat yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam. Kata Allah, kami yang akan mengumpulkan itu semua ke dalam dadamu. Engkau akan menghafal wahai Muhammad dengan segera dan juga Quran ya, membacakannya. Maksudnya engkau akan dengan mudah menyampaikan itu kepada umatmu, kepada sahabat-sahabatmu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Dengarkan dulu dengan baik, lalu setelah itu engkau akan menghafalkannya dan juga mudah untuk mengajarkan dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat ya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya. Jika kamu telah selesai membacakannya ya, mengajarkan ayat-ayat itu kepada sahabat-sahabatmu, berarti mereka adalah umatmu wahai Muhammad, fattabi' qur'ana ya. Maka ikutilah bacaan itu ya. Ada juga yang mengatakan setelah Jibril menyampaikan kepadamu wahai Muhammad, nah setelah itu giliranmu menyampaikan kepada sahabat-sahabatmu. Jadi sabar dulu sampai kemudian Jibril menjelaskan, dengarkan saja dengan baik. Nah lalu setelah itu giliran engkau menyampaikan kepada yang lain ayat-ayat tersebut. Summa inna alaina bayana. Kemudian kata Allah, sungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Maksudnya tujuan dan maksud ayat yang disampaikan oleh Jibril kemudian akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu juga melalui malaikat Jibril ya, supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam memahami dan juga tidak salah menyampaikan maksud ayat kepada umatnya. Ya, jadi ada dua hal ya, atau bahkan tiga. Pertama, dengarkan dulu ayat yang disampaikan, lalu kemudian setelah itu engkau mendengarkan, menyimak dengan baik, maka Allah akan menjelaskan pemahaman ayat itu, maksud ayat itu, dan setelah itu tugas engkau wahai Muhammad meneruskan menyampaikan ayat tersebut kepada sahabat-sahabatmu. Ya, Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, inilah beberapa ayat yang menjadi panduan kita di dalam memahami ya, atau mempelajari Al-Quran, yang mudah-mudahan menjadi petunjuk pada kita semua. Dan insya Allah Al-Quran yang menjadi pedoman kehidupan kita sebagai umat Islam akan menuntun dan mencerahkan kehidupan kita, tentu dengan catatan kita baca, kita pelajari dan memahami maksudnya dan mengamalkan dalam kehidupan. Insya Allah seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah wawasan kita. Insya Allah.
1: Baik.
2: Sekira demikian sebagai pengantar.
1: Iya. Yeah. Demikian pendengar tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA terkait lanjutan tafsir surah Al-Qiyamah ya. Anda boleh bergabung bersama dengan kami pendengar, bertanya langsung baik itu secara live ataupun juga langsung di pesan singkat ya, lewat WhatsApp Rosato dari Makassar. Kita terima dulu ini Pak Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Iya. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana ini?
3: Dari Pak Mulis ini.
1: Oh, Pak Mulis di Polman ya, Pak Mulis ya?
3: Iya, di Polman ya.
1: Lama tak terdengar suaranya nih Pak Mulis. Ya, lama, sehat-sehat ya. Ya Pak Mulis.
3: Iya sehat, alhamdulillah. Ya,
1: baik Pak Mulis, silakan. Ada yang ditanyakan ini.
3: Saya tadi ke masjid saat subuh. Setelah sampai di masjid, sementara ini saya salat sunat, sementara juga ribut di masjid. Ya.
1: Ribut maksudnya, karena apa ini?
3: Ribut karena ini masalah permainan bola.
1: Oke. Okay.
3: Iman ini yang bicara ini, sama jamaah, sama jamaah.
1: Baik, baik.
3: Iya, jadi saya ini syarat saya ini apakah sah atau bagaimana ini pahalanya ini karena ini iman ini. Bercerita masalah pemain bola.
1: Baik, baik.
3: Dikeraskan ini sama jemaah. Jadi mau penjelasannya nih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya Pak Ustaz, tadi itu lagi seru-serunya gitu. Seru, iya. Oke deh, bagaimana ini? Sahkah atau dapat pahala atau seperti apa ini Pak Ustaz?
2: Baik. Tentu kan indikator sah dan tidaknya ya untuk kita itu hanya melihat pada syaratnya dan rukun yang terlaksana dengan baik. Kalau sudah terlaksana rukunnya, syaratnya dan seterusnya, maka insya Allah kita bisa mengatakan itu sah. Nah, mungkin ya maksudnya apakah diterima salatnya atau tidak?
1: Yeah.
2: Nah, itu tentu kita kembalikan kepada Allah ya. Jadi masalah sahnya ya selama syarat dan rukunnya terpenuhi, maka insya Allah sah itu salatnya. Adapun bahwa ada yang ribut, ada yang apa, itu ya kita fokus saja dalam salat kita.
1: Yeah.
2: Kita perlu ikut mengikutkan pikiran kita ke sana.
1: Ya. Atau bahkan langsung berkomentar ya. Oke deh, baik, terima kasih Pak Mulis yang ada di Polman. Kita terima lagi nih Pak Ustadz. Oke, terputus ya. Dicoba kembali pendengaran 0821333339440. Kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Mutiara Pagi ya untuk hari ini. Oke, kita terima lagi nih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Baik, kita terima ini. Halo, assalamualaikum.
4: Ya, dari mana ini?
1: Pak Bahar di Bone.
4: Iya betul.
1: Sehat-sehat ya. Pak Bahar.
4: Ya, begini Pak Ustaz. Apa yang dimaksud salat duha sunnah syuruk? Ya, kami ulangi, apa yang dimaksud salat sunnah duha syuruk?
1: Salat sunnah duha?
4: Bukan pemain bola, bukan.
1: Oh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak tadi ini Pak Ustad yang disampaikan oleh Pak Bahar langsung kalau begitu Pak Ustad?
2: Ya baik, makasih Pak Bahar. Jadi memang salah satu sholat sunat yang dicontohkan ya dan bahkan ada landasan riwayat dari hadis Nabi SAW adalah salat syuruk. Atau juga kadang disebut salat isyrak ya, jadi itu juga ya, syuruk dan isyrak dua rakaat ya, itu adalah salat yang dilakukan pada awal waktu duha, jadi sudah habis waktu subuh, nah masuk waktu duha, nah mengawalinya itu, awalnya waktu duha itu, itulah disebut dengan salat syuruk. Kapan itu waktunya? Kurang lebih 1 jam setelah ditunaikannya salat subuh.
1: Yeah.
2: Anggaplah kalau kita tadi salat subuh jam 5 lewat 10 atau lewat 12 menit ya. Maka waktu syuruk masuk itu 1 jam setelahnya jam 6 lewat sekian menit. Anggaplah misalnya 15 menit. Itulah kita boleh salat syuruk atau salat isyrak. Nah, itu sudah masuk waktu duha sebenarnya walaupun awal ya, awal waktu duha. Walaupun kalau kita menyebutkan awal atau waktu duha terbaik itu ya antara jam 8 sampai jam 9 sekian lah begitu ya. Itu yang terbaik karena matahari mulai naik ya. Tapi itu juga keutamaannya bagi orang yang salat yang isyrak itu, kata Nabi SAW, siapa yang salat subuh ya, salat subuh di masjid kemudian duduk sejenak menunggu sampai kemudian datang waktu isyrak, lalu dia salat 2 rakaat, maka kata Nabi SAW, pahalanya itu seimbang atau setara dengan haji atau umrah tamah ya, sempurna, kata Nabi SAW. Itu bukan janji pahala biasa, tapi itu luar biasa diberikan ya. Tapi dengan catatan salat subuhnya di masjid, menunggu ya sampai waktu itu, berarti menunggunya itu ya diisi dengan zikir, diisi dengan baca Quran, ya. Oh, mungkin tidak termasuk diskusi bola di situ.
1: Oke, terima kasih Pak Bahar ini di Bone Jamming ini. Ada Ibu Yuni juga yang ada di Kabupaten Baru ini, Pak Ustadz. Tadi kan disampaikan ini dalam Al-Qur'an ada kata jangan terlalu cepat-cepat begitu menguasai sesuatu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari kan serba instan, harus serba cepat. Kalau tidak kita ketinggalan ini, Pak Ustadz. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan modern yang serba instan saat ini? Yang apakah memang juga ada kaitannya begitu dengan surah Al-Qiyamah tadi ini, khususnya di ayat 16 ini, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalam. Silakan, Pak.
2: Iya, baik. Terima kasih, Ibu Yuni. Jadi saya dalam pandangan saya perlu dibedakan antara instan dengan terburu-buru, ya. Jadi instan ini kan maksudnya anggaplah kalau makanan instan kan cepat ya, cepat saji, tapi bukan terburu-buru. Jadi tetap ada proses.
1: Ada prosesnya.
2: Mungkin kalau biasanya itu ada step-step yang prosedur yang banyak itu dipersingkat, tapi tetap tidak terburu-buru. Nah, itu bedakan antara instan dengan terburu-buru. Nah, yang tidak atau tidak diinginkan dalam hal ini itu adalah terburu-buru. Terburu-buru itu ya seharusnya begini tapi ingin cepat selesai tanpa memperdulikan hal-hal yang ini ya, ada yang hilang maksudnya begitu ya, dan mengurangi daripada substansi dari apa yang seharusnya. Nah, itu terburu-buru. Makanya dalam riwayat Nabi sebutkan al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu bagian dari pengaruh setan.
1: Okay.
2: Nah, kita jangan terburu-buru. Tapi kalau yang namanya instan, jadi ada memang instan yang hari ini itu misalnya, mohon maaf ya, ada mie instan. Nah, ya sudah dibeli, tinggal dikasih apa namanya
1: air panas.
2: Di tunggu sebentar jadi. Nah, kalau dulu kan orang tua kita harus buat mie-nya dulu ini lama. Nah, itu ya jadi dibedakan.
1: Baik.
2: Walaupun kadang-kadang disamakan artinya, tapi wallahualam menurut saya itu berbeda.
1: Okay. Yeah. Baik, ada yang sudah bergabung juga kita ini ya, Pak Ustadz. Yeah. Kita menyapa kembali. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Daeng Nompo kayaknya nih di Jeneponto ya.
5: Iya.
1: Iya, silakan ini Daeng Nompo.
5: Iya, boleh bertanya dulu masih sedikit.
1: Iya.
5: Saya ini pertanyaan.
2: Silakan, mudah-mudahan bisa dijawab.
1: Iya. Yeah.
5: Tentang soal ini, Ustaz, saya bertanyakan, ada yang bilang itu, Ustaz, kalau iman makmum itu, ada yang bilang itu boleh bersamaan dengan iman membaca Al-Fatihah, dalam penting tidak dianu imannya, dia dilutang, cuman bersamaan. Apa boleh begitu, Ustaz?
1: Jelaskah ini, Pak Ustaz?
2: Iya.
1: Baik, oke.
5: Ya,
1: oke, terima kasih Daeng Nompo.
5: Ya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini Pak Ustadz, silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih Daeng Nompo. Pertama, yang namanya makmum kan berarti mengikuti imam. Makmum itu artinya mengikuti imam. Kalau dia bersamaan, ya berarti kan tidak mengikuti. Ya, jadi yang benar itu adalah biarkan dulu selesai bacaannya Pak Imam, ya. Baru kemudian makmumnya mengikuti, ya, membaca juga Fatihah setelah itu. Nah, di situ ada dua cara. Ada yang mendengarkan sampai selesai Al-Fatihah, jadi selesai 7 ayat, baru kemudian dia mulai, si makmumnya ini mulai dari ayat 1 sampai ke 7. Ada juga setiap selesai 1 ayat, jadi 1 ayat selesai, kemudian dia baca, lalu kemudian ayat berikutnya diikuti lagi. Jadi boleh tergantung mana yang dipilih. Itulah juga sehingga Pak Imam jangan Fatihahnya itu satu nafas, tidak ada jeda per ayat. Kasihan makmumnya itu kan mengikuti. Iya.
1: Baik.
2: Ya, jadi tetap harus ada jeda satu ayat supaya kesempatan kepada makmum itu untuk mengikuti atau mengulang lagi bacaan dari Pak Imam. Iya, seperti itu. Allahu'alaikum.
1: Baik, terima kasih ya Daeng Nompo di Jeneponto ini sudah bergabung juga bersama dengan kita saat ini. Baiklah Pak Ustadz, karena waktu kita juga terbatas ini, sebentar ada informasi lewat warta berita di pukul 6 ya. Mungkin ada yang disampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk dengan doa penutup saat ini, Pak Ustadz, silakan.
2: Iya, baik Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sebagai kesimpulan dari tiga ayat yang menjadi fokus kita pada kesempatan pagi hari ini, bahwa sekali lagi sikap kita terhadap Al-Qur'an ya adalah kita perlu dengarkan dulu, simak dulu dengan baik ya. Itu juga dalam ayat yang lain kan disebutkan, apabila dibacakan kepadamu Al-Qur'an, ansitu ya, dengarkan, wastami'u ya, simak dengan baik-baik. Supaya apa? Supaya itu meresap dalam diri kita dan diharapkan memberikan hidayah ya, petunjuk dalam kehidupan. Ya, lalu setelah itu baru kita juga berusaha mengamalkan dan menjelaskan. Insyaallah dengan cara seperti itu maka Al-Qur'an akan betul-betul memberikan pengaruh dan manfaat yang positif untuk kehidupan kita insyaallah. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i was-sayyidil mursalin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kita sudah bersama ya lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Kita tutup kebersamaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPPRRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Terima kasih berikan untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sejumlah informasi aktual lewat warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh, mulai

0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, Sekolah Rakyat Sudiang jadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Bea Cukai Sulbaksel telah menindak 83 juta batang rokok ilegal. Pendengar dan pemirsa, inilah warta berita selengkapnya. Warga Makassar terbantu dengan adanya stan pemeriksaan kesehatan gratis di setiap event atau kegiatan yang terselenggara di Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
1: Sejumlah warga di Makassar menyambut baik hadirnya program pemeriksaan kesehatan gratis yang tidak hanya bisa diakses di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, tetapi juga hadir di beberapa event atau kegiatan yang diselenggarakan di Makassar. Salah seorang warga Makassar, Dewi, yang juga merupakan salah satu penerima manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mengaku sangat terbantu dengan adanya stan pemeriksaan kesehatan yang tersedia di berbagai kegiatan atau event. Menurutnya, layanan seperti pemeriksaan gula darah dan tekanan darah memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pekerja yang memiliki keterbatasan waktu untuk memeriksakan kondisi kesehatannya di puskesmas atau klinik.
2: Menurutku, sebagai penerima manfaat untuk pemeriksaan gratis itu di beberapa event, misalnya cek gula darah sama tensi, itu bermanfaat sekali. Karena kenapa? Kita sebagai pekerja yang mungkin sibuk dan tidak terlalu sempat untuk pemeriksaan kesehatan di puskesmas misalnya atau di klinik, itu pas ada event dan kita ada di situ tuh dan tidak bayar, kayak satu privilege. Jadi menurutku itu bermanfaat sekali, apalagi kalau gratis. Perlu lebih ditingkatkan lagi event-event yang ada CSR-CSR pemeriksaan kesehatan gratisnya.
1: Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Kafrawi Sayenong menilai program tersebut harus dibuat merata hingga ke masyarakat pelosok dan kepulauan. Ia menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis ini belum dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Indonesia.
3: Ya, kalau kita melihat ya, saya sebagai masyarakat dan melihat juga dari pendapat masyarakat, dari pemberitaan-pemberitaan yang ada ya, media-media, ya memang ini hanya terlihat di lapisan masyarakat yang ya kita bisa bilang yang mungkin paling dekat fasilitas puskesmas, yang paling terbawah ya. Mungkin yang di bawahnya sedikit puskesmas ya pustu, tapi kita harus lebih bijak, seperti bagaimana misalnya masyarakat yang ada di dataran tinggi, ada yang di pulau-pulau, ada yang di, ya yang 3T, itu yang harusnya menjadi perhatian utama, yang sehingga kesehatan gratis ini betul-betul menyentuh masyarakat yang memang.
1: Adapun data Dinas Kesehatan Kota Makassar per Juli 2026, penerima manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebanyak 19,71%.
0: Sekolah Rakyat Sudiang jadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudiang Makassar resmi dimulai. Para siswa baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenal berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah. Saat meninjau pelaksanaan MPLS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat Sudiang. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang representatif, masjid, kantin, ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Ia mengatakan, tahun ini Sulawesi Selatan memperoleh 9 sekolah rakyat

0: mebel ruangan kelasnya itu wah mewah loh ya, dan lengkap itu yang utama. Terus di sini prasarananya lengkap sekali, mulai dari ada masjidnya, ada ini malah tempat penginapan untuk orang tua ketika datang menjenguk anak-anaknya, guesthouse-nya. Terus kantinnya besar banget. Terus kita lihat juga tadi penampungan airnya, belum lagi ruangan gurunya, aduh itu mewah sekali.
1: Maka itu Walkadri Basri, salah seorang orang tua siswa, mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama.
2: Ya senang, bangga juga dengan
3: Sebelumnya dia sekolah di mana?
2: Di STIP 2
3: di
2: Layang.
3: Terus dengan sekolah kayak gini, kita gak rindu sama dia ini?
2: Ya rindu sih, tapi lebih bagus deh, lebih kebaikannya juga.
3: Iya.
1: Hal senada disampaikan Muhammad Akri, siswa baru jenjang SMP yang mengaku senang memiliki banyak teman baru dan bercita-cita menjadi anggota TNI. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Relawan Literasi Masyarakat Lokus Sinjai bersama Perpustakaan Sipaka Inge menggelar pelatihan public speaking untuk menumbuhkan kepercayaan diri siswa UPTD SMP Negeri 12 Sinjai. Laporan Ayunia Nidiati.
5: Relawan Literasi Masyarakat atau RELIMA Lokus Sinjai berkolaborasi dengan Perpustakaan Sipaka Inge UPTD SMP Negeri 12 Sinjai menggelar pelatihan public speaking bagi para siswa pada Rabu 15 Juli 2026. Fasilitator RELIMA Lokus Sinjai Irmayanti mengatakan, kegiatan ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan berbicara di depan umum sebagai salah satu keterampilan penting di era saat ini. Dijelaskan, dalam pelatihan tersebut, siswa mendapatkan materi mengenai teknik dasar berbicara di depan umum, mulai dari olah vokal, penggunaan gestur tubuh, hingga cara mengatasi rasa gugup saat tampil. Para peserta juga diberi kesempatan mempraktikkan langsung kemampuan berbicara di hadapan teman-temannya, sehingga suasana belajar berlangsung interaktif dan mendorong rasa percaya diri.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmayanti, Relawan Literasi Masyarakat Lokus Kabupaten Sinjai. Hari ini memberikan pelatihan public speaking di UPTD SMP Negeri 12 Sinjai. Nah, hari ini saya memberikan pembekalan terkait dengan kemampuan berbicara di depan umum. Bukan hanya sekedar teori yang dihafal, melainkan keterampilan yang harus diasah. Jadi kuncinya adalah keberanian untuk mencoba. Oleh karena itu, hari ini kita tidak hanya belajar teori, tetapi langsung mempraktikannya di depan teman-teman mereka. Setelah diberikan pondasi dasar mengenai teknik olah vokal, gestur tubuh, dan cara mengatasi rasa gugup, para murid langsung diberikan tantangan untuk berdiri dan berbicara di depan teman-teman mereka untuk menceritakan pengalaman mereka, menceritakan hobi mereka, dan
5: sementara itu, Kepala UPTD SMP Negeri 12 Sinjai Najamuddin mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kemampuan komunikasi menjadi salah satu soft skill yang harus dimiliki generasi muda. Ia berharap Perpustakaan Sipaka Inge tidak hanya menjadi tempat pembaca, tetapi juga berkembang sebagai pusat literasi, kreativitas, dan pengembangan bakat siswa di lingkungan sekolah.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Sulbaksel telah menindak 83 juta batang rokok ilegal, dilaporkan Sarifuddin.
8: Salah satu peran tugas dan fungsi Bea Cukai melakukan penindakan untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. Fungsi penindakan Bea Cukai salah satunya terhadap rokok ilegal dengan melakukan penindakan operasi pasar dan penyitaan, pencegahan, sosialisasi dan operasi gabungan, serta penegakan hukum untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai. Hal itu telah dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan, DJBC Sulbaksel, dalam semester 1 tahun 2026, melakukan penindakan masif dengan penyitaan puluhan juta batang rokok ilegal atau

0: atau peredaran rokok tanpa dilengkapi pita cukai ataupun dilekati pita cukai palsu. Kepala Kantor DJBC Sulbaksel, Marta Octavia, kemarin menjelaskan penindakan rokok ilegal dilakukan DJBC Sulbaksel dalam tahun 2026 meningkat tajam mencapai 634% penindakan atau melampaui penindakan rokok ilegal tahun sebelumnya. Marta Octavia mengungkapkan DJBC Sulbaksel telah menindak 83,9 juta batang rokok ilegal dalam semester 1 tahun 2026 yang berpotensi merugikan negara hingga 83 miliar rupiah.
1: Selama tahun 2026, untuk semester 1 tahun 2026, barang hasil penindakan untuk hasil tembakau ini sudah mencapai angka 83 juta batang dengan nilai barang 129 miliar dengan potensi kerugian negara 83 miliar.
0: Menurut Marta Octavia, modus operandi penyelundupan rokok ilegal paling banyak ditemukan tanpa dilengkapi pita cukai yang disita dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan melalui operasi darat maupun pengiriman logistik. Peredaran rokok ilegal terus ditekan melalui sinergi antara Bea Cukai dan pihak kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan, TNI Angkatan Laut Kodam RL 6 dan Polisi Militer Kodam 14 Hasanuddin. Dari 83 juta batang rokok ilegal yang ditindak Bea Cukai Sulbaksel dalam tahun 2026 telah dimusnahkan sekitar 43,40 juta batang rokok ilegal bernilai puluhan miliar rupiah yang berpotensi merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.
2: Peredaran rokok ilegal akan ditanggapi pengamat hukum pidana Dr. Ririn Nurfaatirani Heri dalam wawancara sorotan berita di Pandu Alfianus Baka.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Ririn Nurfaatirani.
4: Selamat pagi.
3: Ya. Baik, Mbak Ririn, kita tahu bahwa rokok ilegal merupakan salah satu masalah yang saat ini terus diupayakan untuk diselesaikan pemerintah karena menyebabkan kerugian bukan hanya bagi negara saja tetapi juga bagi kesehatan masyarakat. Nah, Ririn sendiri mungkin ditinjau dari sudut pandang hukum, bagaimana Anda melihat anatomi dan struktur jaringan peredaran rokok ilegal saat ini? Apakah ini masih dalam kategori kejahatan ekonomi konvensional skala lokal atau mungkin pergerakannya sudah mengarah pada sindikat transnational organized crime begitu?
4: Baik, terima kasih banyak di pagi hari yang ceria ini. Dari kita melihat sudut pandang hukum pidana dan kriminologi, perdagangan rokok ilegal ini saya rasa bukan hanya sekedar pelanggaran administrasi semata, baik di bidang cukai maupun perkembangan sebagai suatu kejahatan ekonomi atau economic crime, tetapi lebih ke arah yang lebih merugikan keuangan negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, dan saya rasa berpotensi untuk membiayai jaringan kejahatan yang terorganisasi seperti yang dibahasakan tadi. Sehingga menurut saya penanganannya ini tidak dapat hanya berorientasi pada penindakan semata, namun juga harus dilakukan melalui pendekatan-pendekatan penegakan hukum yang sifatnya lebih komprehensif. Nah, kalau kita melihat dari perspektif penegakan hukum, tantangan utamanya ini sebenarnya terletak pada masih tingginya disparitas antara regulasi yang memadai dengan efektivitas implementasinya. Nah, di Indonesia ini memang memiliki aturan-aturan yang mengatur terkait ini, dasar hukum yang kuat, khususnya dalam ketentuan mengenai cukai maupun sanksi pidana, termasuk juga dengan praktek perdagangan termasuk dalam rokok ilegal ini. Namun saya rasa ini terus berlangsung karena adanya pengawasan distribusi yang tidak terlalu kuat atau lemah, sehingga keterbatasan-keterbatasan aparat penegak hukum serta rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat serta saya rasa tingginya insentif ekonomi yang diperoleh oleh pelaku-pelaku perdagangan rokok ilegal ini. Seperti itu.
3: Ya, Mbak Ririn, kita mungkin sering melihat begitu ya, bahwa seringkali aparat negara dalam hal ini mungkin Bea Cukai melakukan operasi dan berupa penindakan menyita barang bukti, sudah sering dilakukan. Namun kemudian pasokan rokok ilegal ini kan seolah tidak ada habisnya begitu. Dari kacamata kriminologi, mengapa penegakan hukum yang ada saat ini belum mampu menciptakan deterrence effect begitu atau efek jera? yang kuat bagi para, terutama mungkin ini bagi aktor intelektual begitu di balik produsen rokok ilegal ini.
4: Oke, baik. Terima kasih. Menarik sekali apabila kita memang melihat dari perspektif kriminologi ini. Nah, apabila kita melihat dari perspektif kriminologi, perdagangan rokok ilegal ini sebenarnya merupakan bentuk kejahatan yang rasional atau biasa juga disebut dengan rational choice crime. Nah, di mana pelaku ini sebenarnya menghitung atau melakukan kalkulasi terkait keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan resiko-resiko yang diancamkan terhadap perilaku tersebut. Nah, fenomena ini saya rasa juga dipengaruhi oleh faktor struktural ya, seperti tingginya tarif cukai, permintaan pasar terhadap rokok murah, kemudian serta adanya jaringan distribusi yang kemudian memanfaatkan kelemahan dari sistem pengawasan kita. Nah, kalau kita tadi melihat dari perspektif kriminologi, secara umum kan sebenarnya titik utamanya di sini kan adanya keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan mungkin ancaman-ancaman terhadap perilaku-perilaku peredaran rokok ilegal ini. Nah, sebenarnya masih maraknya peredaran rokok ilegal dalam perspektif kriminologi ini, meskipun sebenarnya dibahasakan tadi aparat sudah rutin melakukan operasi-operasi penindakan, namun persoalan ini tidak semata-mata berada pada aspek penegakan hukum, tetapi juga efektivitas sistem pencegahannya dan tata kelola pengawasannya. Sehingga meskipun penindakan terus dilakukan, tetapi kita tidak mengevaluasi efektivitas dari sistem pencegahan dan tata kelola pengawasan, saya rasa ini akan tetap berkesinambungan. Karena dalam perspektif kriminologi kan ini jelas ada keuntungan yang tinggi yang diperoleh oleh pelaku. Kemudian penindakan yang lebih banyak menyasar kepada pelaku di lapangan. Operasi ini kan sering berhasil menyita barang seperti yang dibahasakan tadi, kemudian menangkap pengedar, tetapi belum selalu mampu memutus rantai produksi, distribusi, kemudian pendanaan di balik perdagangan rokok ilegal ini, yang ibaratnya ketika satu jalur ditutup, jalur lain ini akan muncul. Jadi yang ditindak di lapangan ini kan hanya ibaratnya seperti gunung es, yang di bawah ini tidak terlihat.
3: Terakhir Mbak Irin, ini jika pendekatan represif atau rahasia ini belum terbukti cukup untuk menyelesaikan persoalan peredaran rokok ilegal ini, menurut pandangan Anda dari strategi pencegahan kejahatan atau crime prevention yang komprehensif seperti apa begitu yang harus dibangun pemerintah untuk memutus mata rantai rokok ilegal ini dari hulu ke hilir?
4: Iya baik, kalau kita berbicara perspektif penegakan hukum dan kriminologi, kondisi ini sebenarnya menunjukkan operasi penindakan bersifat necessary but not sufficient. Jadi perlu tetapi saya rasa belum cukup. Penegakan hukum yang efektif itu harus diiringi dengan strategi preventif, kemudian pemutusan jaringan kejahatan, penguatan pengawasan rantai distribusi, saya rasa ini sangat penting, kemudian peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan teknologi untuk melacak produksi, distribusi, dan peredaran rokok tersebut. Nah, sehingga dengan demikian, saya rasa masih ada rokok ilegal setelah operasi ini, bukan berarti sebenarnya aparat gagal, tetapi menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal ini merupakan kejahatan ekonomi yang dinamis dan sudah pasti terorganisasi dengan sangat baik. Sehingga saya rasa perlu pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekedar diukur, bukan hanya diukur bukan hanya dari segi jumlah operasi atau barang bukti yang disita, saya rasa ya, tetapi juga dari kemampuan negara untuk bisa mengurangi tingkat peredaran rokok ilegal secara berkelanjutan melalui pemutusan jaringan dan pengurangan permintaan pasar, sehingga kesadaran masyarakat saya rasa di sini menjadi kunci utama untuk bisa bagaimana meminimalisir hingga menghilangkan peredaran rokok ilegal tersebut.
3: Baik, baik, baik. Mbak Ririn, terima kasih banyak untuk waktunya bersama RRI. Terima kasih ulasannya.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat selalu.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
2: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pendengar, tim akuatik Kabupaten Bantaeng pasang target 3 besar dalam ajang Porprov mendatang. Laporan Zainal Abidin.
5: Tim Akuatik Kabupaten Bantaeng terus mematangkan persiapan dalam rangka menyambut persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau PORPOV Sulsel yang akan berlangsung di Bone dan Wajo pada bulan Oktober mendatang. Sekretaris Umum Cabang Olahraga Akuatik Kabupaten Bantaeng Abdul Rafiq saat dihubungi RRI pada Rabu kemarin menyampaikan pihaknya terus mempersiapkan para atletnya dengan tetap berlatih secara mandiri namun tetap dalam pantauan dari pihak pelatihnya. Ia menambahkan hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan target yang telah dipasang pihaknya dalam PORPOV mendatang yakni meraih posisi 3 besar dalam beberapa kategori yang akan diperlombakan.
6: Kalau target kami dari PORPOV mendatang ini insya Allah berusaha semaksimal mungkin meskipun saingan terbesarnya adalah Kota Makassar itu sendiri di mana Kota Makassar kan dilihat dari track record-nya mereka yang selalu juara umum, tapi insya Allah dari beberapa nomor yang dilombakan kami dari pengurus akuatik Kabupaten Bantaeng akan berusaha maksimal untuk merebut beberapa medali yang memang diperlombakan nantinya terutama pada kategori-kategori jarak pendek pada beregu seperti itu Pak.
5: Rafiq juga menyampaikan apresiasinya kepada pihak pemerintah dan elemen olahraga di Kabupaten Bantaeng yang terus mendukung persiapan dan latihan para atlet tersebut meskipun di tengah pembatasan anggaran yang harus dihadapi oleh seluruh bidang khususnya keolahragaan. Ia berharap para atletnya bisa menunjukkan performa terbaiknya dalam ajang multi olahraga antar daerah sesulsel tersebut serta meraih prestasi tertinggi yang bisa membawa harum nama Kabupaten Bantaeng di hadapan daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Rokok ilegal, ancaman bagi penerimaan negara dan kesehatan masyarakat. Demikian topik komentar pagi ini disampaikan Rahmadani.
7: Saudara, peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Selain merugikan penerimaan negara dari sektor cukai, praktik ini juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memperkuat pengawasan. Sepanjang Januari 2026, Bea Cukai melakukan 1.243 penindakan dan berhasil mengamankan sekitar 249 juta batang rokok ilegal. Jumlah tersebut meningkat hampir 296% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga kuartal pertama 2026, jumlah penindakan mencapai 3.851 kasus dengan barang bukti sekitar 422 juta batang rokok ilegal. Data ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi ancaman yang harus ditangani secara serius. Rokok ilegal dijual dengan harga lebih murah karena tidak memenuhi kewajiban membayar cukai. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, industri hasil tembakau yang mematuhi aturan menjadi dirugikan karena harus bersaing dengan produk yang dipasarkan secara tidak sah. Dari sisi kesehatan, rokok ilegal juga tidak dapat dijamin mutu maupun standar produksinya. Produk yang beredar di luar pengawasan resmi berpotensi meningkatkan resiko bagi konsumen. Terlebih, konsumsi rokok sendiri telah diketahui menjadi faktor resiko berbagai penyakit serius seperti kanker paru, penyakit jantung, stroke, dan gangguan pernafasan. Karena itu, peran masyarakat sangat penting dalam menekan peredaran rokok ilegal. Jangan membeli rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan. Laporkan apabila menemukan indikasi peredaran rokok ilegal kepada Bea Cukai atau aparat penegak hukum. Melawan rokok ilegal berarti ikut menjaga penerimaan negara, mendukung iklim usaha yang sehat sekaligus melindungi masyarakat dari produk yang tidak terjamin kualitasnya. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, media, dan masyarakat, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat terus ditekan demi mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih sehat serta taat hukum.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Informasi cuaca.
3: Pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan seperti apa informasinya, kami sudah bersama dengan perakirawan UPI dari BMKG Wilayah 4 Makassar. UPI, silakan.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali kami informasikan update perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Pagi hari ini cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Selatan, namun masih berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Bone dan Luwu. Selanjutnya pada siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, sebagian Sidrap dan Tanah dan Toraja Utara. Selanjutnya pada malam hari cuaca diperkirakan umumnya berawan serta berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Timur dan Wajo serta hujan sedang di wilayah Luwu Utara. Pada dini hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Luwu, Luwu Utara, dan Wajo. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin permukaan umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Kami sampaikan peringatan dini untuk hari ini, waspada akan potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar dapat mengakses website cuaca.bmkg.go.id atau di media sosial @bmkgsulsel. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, sudah kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini Kamis 16 Juli 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Padahal ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Informasi Media Pro 1.
1: Kami hadirkan juga informasi media di ruang dengar Anda mendengar yang kami lansir dari rri.co.id. Penyebaran lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT di Kota Bekasi, Jawa Barat dinilai mengkhawatirkan. Selain angkanya yang bisa dibilang fantastis, kelompok LGBT juga sudah mulai berani terang-terangan menunjukkan keberadaannya. Berdasarkan penuturan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi Abu Dedat, baru-baru ini MUI disambangi kelompok LGBT. Bahkan kepada MUI mereka mengklaim jumlah individu LGBT di Kota Bekasi saat ini mencapai 6.000 individu. Meski data yang disampaikan bukanlah data resmi dan bisa disebut klaim sepihak, namun hal itu tidak bisa diabaikan dan perlu ada penyikapan serius dari pemangku kepentingan khususnya di Kota Bekasi. Informasi lainnya untuk Anda pendengar terkait Timnas Basket U18 Putri lolos ke perempat final FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 di Division B. Mereka finish sebagai runner-up grup A. Dari luar negeri kami juga hadirkan informasi untuk Anda terkait jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dahsyat yang menguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 yang lalu kembali bertambah. Dan hingga Minggu 12 Juli 2026 tercatat korban meninggal dunia mencapai 4.490 orang. Demikian informasi Media Pro 1.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya, nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Padang, ikon kebanggaan Sumatera Barat dari kota Bukit Tinggi, sudah sangat dikenal. Tapi tahukah Anda bahwa jam ini memiliki keunikan yang jarang kita perhatikan? Angka 4 pada jam gadang ditulis dengan 4 huruf I kapital, bukan dengan angka Romawi 4, seperti yang kita lihat pada jam lainnya. Lalu, mengapa angka 4 ditulis bukan dengan angka Romawi? Ternyata, ada beberapa alasan. Pertama, penulisan dengan 4 huruf I kapital memberikan tampilan yang lebih simetris dan seimbang, sehingga terlihat lebih estetika. Selain itu, ini juga mengikuti tradisi desain jam kuno yang digunakan pada jam-jam besar di abad ke-17 dan ke-18. Tak hanya itu, penggunaan penulisan ini juga memiliki makna simbolis. Ini menjadi bagian dari sejarah dan kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Jam gadang bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga simbol yang melestarikan tradisi dan memperkuat identitas kota ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar pagi ini.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
3: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita muka petani saja sampai ditempuh 1 jam. Jalan sambangnya yang rusak.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
6: Dalam informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat yang menyapa Anda kembali di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi untuk hari ini ya. Hari Kamis 16 Juli 2026. Salam sehat, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Dan mungkin banyak sekali tanggung jawab ataupun juga tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tetapi intinya tetap semangat ya dalam menjalani segala rutinitas yang ada. Saya gak sendiri, ada rekan Sahrul yang juga tetap setia yang menemani Anda di meja operator di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Selain sebentar, Anda bisa bergabung lewat line telepon di 0812133339440. Namun sabaran ya, Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda di live chat TikTok RRI Pro 1 Makassar. Kita sedang live di situ. Pinisi Online Losari juga selamat pagi, sudah join di aplikasi TikToknya Pro 1 RRI Makassar dan semuanya ini. Kita akan membahas mendengar seputar rokok ilegal, mengapa masih sulit diatasi. Anda boleh bergabung sebentar, namun sebelum itu kami hadirkan dulu informasinya di ruang dengar Anda bersama reporter RRI Makassar Sarifuddin terkait Bea Cukai Sulbaksel telah menindak 83 juta batang rokok ilegal. Hadir informasinya untuk Anda.
8: Salah satu peran tugas dan fungsi Bea Cukai melakukan penindakan untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. Fungsi penindakan Bea Cukai salah satunya terhadap rokok ilegal dengan melakukan penindakan operasi pasar dan penyitaan, pencegahan, sosialisasi dan operasi gabungan, serta penegakan hukum untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai. Hal itu telah dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan, DJBC Sulbaksel dalam semester 1 tahun 2026 melakukan penindakan masif dengan penyitaan puluhan juta batang rokok ilegal atau peredaran rokok tanpa dilengkapi pita cukai ataupun dilekati pita cukai palsu. Kepala Kantor DJBC Sulbaksel Marta Oktavia kemarin menjelaskan penindakan rokok ilegal dilakukan DJBC Sulbaksel dalam tahun 2026 meningkat tajam mencapai

0: 129 miliar dengan potensi kerugian negara 83 miliar.
1: Menurut Martha Octavia, modus operandi penyelundupan rokok ilegal paling banyak ditemukan tanpa dilengkapi pita cukai yang disita dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan melalui operasi darat maupun pengiriman logistik. Peredaran rokok ilegal terus ditekan melalui sinergi antara bea cukai dan pihak kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan, TNI Angkatan Laut, Polda RL 6, dan Polisi Militer Kodam 14 Hasanuddin. Dari 83 juta batang rokok ilegal yang ditindak bea cukai Sulbaksel dalam tahun 2026, telah dimusnahkan sekitar 43,40 juta batang rokok ilegal bernilai puluhan miliar rupiah yang berpotensi merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.
2: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Sarifuddin bahwa bea cukai Sulbaksel ini telah menindak 83 juta batang rokok ilegal. Lantas bagaimana kalau kita berbicara seputar rokok ilegal ini? Mengapa masih sangat sulit diatasi begitu? Anda boleh bergabung bersama dengan kami pendengar di 0821333349440. Kita terima dulu pendengar kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi opini publik.
3: Selamat pagi Karti.
2: Junaidi di Makassar, udah pulih Junaidi?
3: Belum sih,
2: baik.
3: Belum sih, baik ini pasti sebentar perbaikan.
2: Ya, tetap istirahat ya, Junaidi. Oke, langsung mungkin komentari mengapa rokok ilegal saat ini masih sulit begitu untuk diatasi.
3: Kalau misalnya diatasi sangat susah, karena ini anu banyak kartu.
2: Iya.
3: Jadi ini sangat susah kalau misalnya yang perokok itu kalau saya itu. Bagaimana cara ada saya bisa merokok? Saya hanya merokok karena sebenarnya.
2: Iya.
3: Yeah. Tapi saya tahu bilangin itu rokok sebenarnya
2: merusak kesehatan.
3: Merusak kesehatan. Dan kalau saya sebenarnya suka rokok tapi saya tidak merokok memang.
2: Apalagi mungkin kalau rokok ilegal kan mungkin harganya lebih murah begitu dari rokok legal ya. Jadi masih susah begitu.
3: Iya. Kita tidak bisa menyebut si merek, tetapi apalagi kalau untuk misalnya ada harga 15.000, 20.000, ada 23.000.
2: Oke.
3: Okay. Harga rokok. Jadi kalau menurut saya ini kartu ini layak yang rokok legal itu harus dihapus. Begitu kan?
2: Baik.
3: Iya.
2: Oke, terima kasih Junaidi.
3: Makasih aja Kerti.
2: Selamat pagi. Ada Junaidi yang ada di Makassar. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kita saat ini ya. Kita terima komentar selanjutnya. Ada Pak Ahmad Kadir dari Kabupaten Bulukumba. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ahmad Kadir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti.
2: Udah habis begadang jik ini nonton Argentina tadi sama Inggris.
4: Alhamdulillah nonton. Tapi saya tetap unggulkan Spanyol nanti.
2: Senin depan kayaknya ya. Oke deh, kita tinggalkan Piala Dunia ini, kita bahas seputar rokok ilegal ini. Kalau di pelosok-pelosokin biasanya masih banyak ditemukan gitu. Tapi mengapa masih sangat sulit diatasi?
4: Ya, menarik untuk dibahas. Tapi saya tidak masuk di rokoknya, tapi harusnya kinerjanya.
2: Kinerjanya.
4: Jadi kinerja bea cukai, kolaborasi tentara, polisi, dan angkatan laut.
2: Yeah.
4: Apakah selama ini efektif atau tidak? Karena rokok itu adalah salah satu bagian dari yang harus diawasi oleh mereka. Tapi ada yang lebih besar yang selama ini kita tidak luput dari pengawasan kayaknya, karena itu BBM.
2: Oke.
4: Kebetulan, jadi sekedar cerita dulu.
2: Iya.
4: Kebetulan saya punya teman yang kerja di kapal tanker BBM. Nah, dia pernah cerita sama saya tidak akan sebut namanya karena menjaga
2: privasi, Pak.
4: Dia pernah cerita sama saya bahwa setiap dia angkut BBM itu dari dia kan beli harga subsidi di Pertamina itu.
2: Iya.
4: Kemudian di tengah laut itu dia bongkar di tengah laut itu setengah dari kapal itu. Jadi misalnya kalau kapal itu membawa 3.000 ton, maka yang hanya sampai ke darat itu hanya 1.500 ton.
2: Oh.
4: Itu dia

0: diceritakan mas saya.
1: Iya.
0: Nah, berarti yang diuntungkan selama ini oleh subsidi BBM sebenarnya rakyat itu hanya barang jualan, tapi yang diuntungkan lebih banyak adalah mereka-mereka ini.
1: Jadi oknum begitu ya.
0: Inilah yang harus diawasi selain rokok. Ini yang lebih, karena ini saya belum pernah dengarkan ditangkapnya kapal-kapal tanker yang menjual di tengah laut itu.
1: Baik.
0: Saya kira itu, Mbak. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa bukan rokoknya saja yang perlu diapresiasi memang temuan ini, tapi yang paling penting diawali adalah apakah kinerja, kolaborasi kinerja antara bea cukai, polisi, angkatan laut dan tentara itu sudah efektif selama ini.
1: Baik.
0: Sekira begitu.
1: Terima kasih Pak Ahmad Kadir.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya Pak Ahmad Kadir di Kabupaten Bulukumba. Banyak modus operandi begitu yang dilakukan oleh oknum ya dalam tanda kutip yang boleh dikatakan ini mencari keuntungan sendiri. Terima kasih sudah bergabung juga ini Pak Ahmad Kadir di Bulukumba. Silakan yang lain, kita masih membahas seputar rokok ilegal, mengapa masih sulit diatasi. Kalau tadi Junaidi mengatakan ya kalau perokok berat ya biasanya setiap pagi ya pasti yang dicari adalah rokok begitu, apapun caranya. Apalagi kalau berbicara seputar rokok ilegal dengan harga yang murah, kualitasnya mungkin sama, pasti masih banyak yang akhirnya membeli ya. Mungkin di sini lebih kepada kesadaran masyarakat barangkali. Oke, silakan mendengar 082133339440. Kami nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi ini. Dimana kalau kita berbicara seputar tadi Pak Ahmad Kadir sempat mengaitkan dengan bea cukai ya. Memang salah satu peran tugas dan fungsi dari bea cukai ini adalah melakukan penindakan untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. Dan tadi sudah disampaikan informasinya ya, bahwa untuk bea cukai Sulbaksel sendiri telah menindak 83 juta batang rokok ilegal. Kita terima lagi komentar selanjutnya. Ada Pak Ahmad Tarjuna di Baruga Antang Makassar. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ahmad Tarjuna.
2: Selamat pagi Mbak Arti. Alhamdulillah.
1: Iya, sehat. Sudah diprediksi memang nih.
2: Iya.
1: Tapi memang agak seru juga ini karena sudah di injury time tapi masih bisa menyamakan kedudukan dan akhirnya menang begitu.
2: Jadi seperti kemarin waktu berhasil lawan Jepang.
1: Jadi mungkin, tapi pelajarannya sih sebenarnya kita tidak boleh menyerah kayaknya. Meskipun waktunya ini, waktu sudah sangat singkat begitu, tapi kalau ada usaha kayaknya bisa membalikan keadaan gitu.
2: Kapan ada kesalahan ya, jadi untungkan bagi lawan.
1: Oke deh. Baik,
2: karena kalau tim-tim, tim-tim besar itu kan dia tunggu ada kesalahan Mbak.
1: Oke, kita tinggalkan ini Argentina lawan Inggris karena Argentina sudah menang. Kita bahas seputar rokok ilegal. Mengapa masih sulit begitu diatasi kalau menurut Anda ini?
2: Ini rokok ini kan semacam bisnis. Berarti jadi namanya bisnis itu kan sudah dihentikan ya, kata keuntungan ya. Karena di Indonesia ini ya banyak yang suka ini rokok, apalagi dijadikan bisnis ya. Meskipun tidak suka merokok, tapi karena ini ada keuntungan kalau kita ini kan.
1: Kalau jual.
2: Ya, jadi susah ini dihentikan. Ini sama. Ini anu berarti ini persoalan judi-judi online itu.
1: Okay.
2: Susah diberantas itu karena banyak yang suka.
1: Jadi sebenarnya kuncinya ada pada diri masing-masing orang gitu, karena kesukaan.
2: Ya.
1: Kalau masyarakat sadar ya mungkin ini bisa teratasi dengan mudah.
2: Tapi kayaknya susah orang sadar berhenti merokok karena dijadikan juga ini juga semacam apa ya.
1: Artinya mau tanya dulu Pak Ahmad Arjuna merokok nggak sih?
2: Kalau saya sesekali.
1: Ya.
2: Karena rokok kan dapat merusak mata juga.
1: Iya,
2: berarti.
1: Baik.
2: Mata pencarian tapi
1: selain mata pencarian kesehatan juga sih Pak Ahmad Arjuna, hanya meskipun sudah tahu nih dampak negatifnya, tetapi seperti yang Pak Ahmad Arjuna katakan tadi ya, rasa suka itu yang akhirnya membuat orang mau lagi. Oke deh. Baik, itu saja Pak Ahmad Arjuna.
2: Ya itu saja.
1: Oke, terima kasih.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang Makassar, sudah bergabung juga bersama dengan kita saat ini di Opini Publik Makassar pagi. Selanjutnya ini ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Pak Iwan, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arti.
1: Selamat beraktivitas Pak Iwan. Semangat terus. Oh, mungkin habis begadang ini agak lemas.
3: Udah
1: ya.
3: Bisa semangat lo. Lemas ini, Mbak.
1: Oh, arti masih ingat ini kemarin Inggris kayaknya jagoannya.
3: Andalan ini Inggris ya di kala 2-1 ya.
1: Padahal sebenarnya sudah memimpin tadi ya.
3: Apapun dia kan yang gol pertama ya, harapan kita ini ditambah ya. Akhirnya di stop di saat ini. Tapi apapun apapun itu, saya kira itulah pembelajaran yang namanya pertandingan ya.
1: Ada dan menang ada kalah Pak.
3: Jadi saya selaku pendukung Inggris ini tetap sportif ya. Walaupun orang mengatakan bahwa ada titipan tuan rumah, tapi ya tidak boleh juga kembangkan itu.
1: Betul.
3: Yang jelas kalah ya kalah sudah, sportif aja lah.
1: Iya, nanti setelah komentar ini langsung istirahat Pak Iwan supaya semangat lagi Pak Iwan ya. Oke deh. Gimana nih soal rokok ilegal? Mengapa masih sulit diatasi ini? Kalau menurut pendapatnya Pak Iwan seperti apa?
3: Ya, saya kira rokok ilegal ini memang yang penting di sini yang menangani ya memang aparat dan pemerintah itu Mbak.
1: Iya.
3: Karena kalau masyarakat itu paling diam aja. Karena sudah ditentukan bahwa rokok adalah pengganggu kesehatan itu Mbak.
1: Iya.
3: Walaupun di sisi lain rokok ini masih menjadi sumber pendapatan negara. Iya, sumber pendapatan negara dari pajaknya, kedua katanya membuka lapangan kerja. Nah, saya kira sebenarnya hal seperti ini yang muncul sebenarnya sudah harus berubah mindsetnya juga negara ini, bahwa tidak boleh lagi diandalkan menjadi sumber pendapatan berarti menurut saya.
1: Jadi kalau mata rantai diputus ini untuk produksi rokok ya otomatis tidak akan ada lagi nih, apalagi rokok ilegal Pak Iwan.
3: Rokok ilegal kan begini, mau ilegal mau legal, orang kan sama-sama mengatakan, orang mengatakan hati-hati ilegal itu di kesehatannya tidak, yang legal aja itu sudah ada malah yang tertulis di situ awas rokok bisa membunuhmu kan. Jadi apalagi yang kita mau bela, terutama saya kan bukan perokok saat ini, iya, otomatis ya cekin aja yang begitu, walaupun kita temukan begitu ya ini aja. Malah kalau saya ya mungkin inilah upaya yang bisa membunuh produksi ini.
1: Baik.
3: Iya, jadi saya kira intinya kalau menurut saya
1: penindakan
3: negara harus negara harus bertindak, tetapi janganlah negara ini mengandalkan pendapatan dari rokok ya, Mbak.
1: Baik, Pak Iwan.
3: Ada usaha lain lah yang bisa ini, supaya sebenarnya kita diketawain negara lain. Di sini pembungkusnya mengatakan rokok ini kemudian dilegalkan juga. Aduh.
1: Oke.
3: Okay. Itu logika kita berpikir kan ada apa ini Indonesia?
1: Baik, Pak Iwan.
3: Jadi saya kira itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan langsung istirahat Pak Iwan ya, supaya semangat lagi begitu. Oke, silakan yang lain pendengar 082133339440. Kita terima lagi pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Opini Publik.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Cantik. Apa kabar?
1: Nah, aku tahu ini pendukungnya Argentina dari kemarin. Mina bilang.
4: Ini menang guys 2-1.
1: Meskipun sempat tertinggal ya Indah.
4: Itulah Argentina, itulah Meksiko. Walaupun tertinggal pasti dia bisa kejar.
1: Ini keren. Oke deh, kita tinggalkan Argentina nanti.
4: Bola bulat nah.
1: Dinonton kembali pada laga finalnya melawan Spanyol ini Indah.
4: Jadi yang mau mendukung Argentina silakan tunggu tanggal banyak.
1: Oke. Baik, gimana tanggapannya rokok ilegal ini mengapa masih sulit diatasi? Kalau versinya ibu rumah tangga ini gimana nih?
4: Bagaimana bisa diatasi? Karena banyak juga oknum yang ini kan mendukung yang pengedar ini. Jadi jam di herang Kak Arti. Apapun bentuknya sulit itu dihapus yang namanya ilegal-ilegal ya.
1: Kalau kan ada keuntungan di dalamnya.
4: Iya, karena ada yang bermain di dalamnya. Jadi kalau mau sih itu rokok-rokok ya, bukan saja dari rokok Kak, atau dari semua yang ilegal-ilegal itu bersihkan dulu itu pendukung-pendukungnya. Tapi sulit juga karena pintarnya bermain di. Jadi kalau dibilang mau di ini, di itu sulit tidak arti. Tapi sebenarnya itu kenapa bisa di yang ilegal-ilegal itu banyak anunya, penggemarnya.
1: Murah mungkin.
4: Ini kurang, tidak tahu. Mungkin karena murahnya atau kualitasnya, tidak tahu deh. Karena di sini kan yang membedakan cuma earphone-nya Kak Arti kan. Nah sebenarnya beng itu bedeng karena belum pi juga kut kuliah atau ku ini, apakah betul itu sama di yang legal dengan ilegal. Cuma yang membedakan di sini earphone-nya belum terdaftar katanya. Orang yang mempunyai seperti itu urus ke itu supaya dia juga dia bisa jadi legal bukan ilegal. Itu syaratnya. Berarti ya supaya kalau memang itu di, kau bilang sama di atau asli di, ya urus itu persyaratannya supaya dia bisa jadi legal bukan ilegal. Oke,
1: terima kasih.
4: Sukses terus dan sukses selalu ya. Semangat pendukungnya Argentina. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Indah yang ada di Sopeng. Terima kasih Indah sudah bergabung juga. Berharap kalau memang rokoknya ilegal ya bisalah diurus dengan segala dan sejumlah syarat yang ada untuk menjadi legal begitu. Oke. 082133339440 pendengar, kita terima lagi komentar selanjutnya. Kita menyapa pendengar kita. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Aldi di Pinrang tadi begadang nggak, Pak Aldi?
5: Iya, lumayan sih. Jam 3 mulai.
1: Jam 3 mulai tidurnya jam berapa? Jam 5.
5: Jam 9.
1: Oh, kan belum jam 9.
5: Awal.
1: Oke deh, gimana kita tinggalkan Piala Dunia deh ya. Kalau berbicara seputar rokok ilegal, mengapa masih sulit diatasi nih kalau menurut Pak Aldi?
5: Rokok ilegal, perokok ulung itu kan tidak peduli mana ilegal mana legal.
1: Yang penting merokok.
5: Yang penting terbakar.
1: Iya.
5: Merokok. Saking enaknya merokok dalam satu lagu dangdut itu.
1: Iya.
5: Jadi apa ya, dalam hal ini ada oknum mungkin ya merokok keuntungan di balik itu ya.
1: Iya.
5: Karena biasa itu kan ada juga yang sering mengecek di setiap toko-toko. Toko-toko besar. Ada apa namanya itu pemeriksa ya. Tidak ada juga bajunya, saya lihat di tiga itu bagi seragamnya. Tapi saya sempat tanya-tanya, bapak maaf pak, bapak dari mana? Katanya saya dari badan apa kayak
1: biaya cukai mungkin atau apa, atau orang yang oknum yang mengatasnamakan.
5: Iya, jadi sempat tanya-tanya cari yang begini-begini. Dia bilang mungkin kalau di toko-toko seperti yang besar ini tidak ada, tapi kalau yang kecil itu ada.
1: Ya
5: karena biasa ada pemilik dalam satu toko bilang ini barang tidak boleh dijual di sini, dibawa sana di daerah situ yang kecil-kecil toko berapa penjual-penjual kecil. Nah ketika masih di penjual-penjual kecil, pak beli merokok ini murah sekali ini, sama gitu terbakar juga. Wajahnya ini murah ini. Iya, karena ada sampai rokok 30-40 ribu. Nah ini sekitar berapa itu kalau menculitnya warna-warna hitam tanda
1: urut. Banyak untungnya juga ya kalau begitu.
5: 8 ribu. Iya, karena ini nggak ada rokok. Dalam satu pabrik itu pakai karyawan banyak. Kalau ditutup, berapa karyawan yang tidak bekerja? Jadi ya diupayakan supaya dilegalkan. Karena ini pajaknya tinggi.
1: Pajaknya tinggi dan tapi memang memberikan tinggi keuntungan kepada negara juga daripada keuntungan pribadi ya Pak.
5: Iya
1: ya.
5: Betul. Di tipi swasta itu kan ada iklan rokok di situ.
1: Iya.
5: Dalam putaran dalam 16 jam itu kan berapa triliun itu ya pajaknya itu. Iklannya. Cuma ada batasan waktu untuk putar iklan.
1: Baik.
5: Iya, jadi diupayakan supaya pemiliknya itu
1: ditindaki apa?
5: Iya, supaya karyawan yang bekerja di situ tetap bekerja.
1: Baik, Pak Aldi.
5: Ya, saya kira itu saja.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Terima kasih juga sudah memberikan komentarnya pagi hari ini. Ini sudah ada tadi dengan Indah ya. Kalau memang punya usaha rokok, kenapa tidak memenuhi semua syarat yang ada sehingga dari rokok ilegal ini bisa berubah menjadi rokok legal. Oke. Kita terima lagi pendengar kita menyapa ya untuk pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, opini publik, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Arti.
1: Pak Abdullah Sewang di Makassar, begadang kita di Pak Abdullah Sewang.
6: Ah, ini baru saya mau tahu ini siapa yang menangin.
1: Oh, Arti lupa ini kalau Pak Abdullah Sewang Spanyol kayaknya itu hari ini dia sempat bilang semoga menang Spanyol, dan akhirnya menang.
6: Dia pendukung Spanyol.
1: Bertemu nanti Spanyol dengan Argentina. Tadi menang ke Argentina lawan Inggris.
6: Berapa?
1: 2-1 di injury time. Sebenarnya Inggris sudah memimpin ini di kisaran 80 menit ya. Namun akhirnya Argentina bisa menyamakan kedudukan 1-1 dan di menit-menit terakhir, mungkin sekitar 3 menit terakhir ini gol kembali hadir dari Argentina dan skor 2-1 begitu untuk kemenangan Argentina. Ketemu nanti Spanyol ini Argentina, Pak Abdullah Sewang.
6: Iya, Spanyol dengan Argentina, tetapi Spanyol pasti.
1: Kembali lagi Spanyol, artinya nggak berani bilang ya, karena banyak juga pendukungnya Argentina di sini.
6: Spanyol pasti pegang jempol.
1: Oke deh, baik, kita tinggalkan Piala Dunia Senin depan ini baru mempertandingkan kembali ini Argentina melawan Spanyol. Gimana tanggapannya nih Pak Abdullah Sewang seputar rokok ilegal? Mengapa masih sangat sulit untuk diatasi?
6: Ya begitulah. Prinsip pebisnis, karena mereka mau mencari keuntungannya lebih banyak.
1: Ya,
6: bukan sebenarnya bukan rokoknya yang ilegal, yang ilegal itu bisnisnya. Rokoknya itu tetap enak itu rokoknya itu sama aja. Karena seandainya ini rokok dibayar pajaknya.
1: Iya.
6: Pasti tidak ilegal. Tapi kan itu dibayar pajaknya dikatakan ilegal. Padahal rokok itu sama di semua. Sama semua. Yang dipermasalahkan itu adalah pajaknya.
1: Makanya disebut ilegal begitu.
6: Iya, jadi sampai dikatakan rokok ilegal.
1: Dan mungkin pajaknya. Akhirnya masyarakat lebih memilih yang ilegal dong karena harganya murah.
6: Iya, pasti dia beli yang murah itu. Karena dia tiga sih. Sama-sama di ngepul. Sama-sama di berasap.
1: Tapi kalau akhirnya masyarakat tahu begitu lokasi atau tempat membelinya rokok ilegal, kayaknya ini bisa melaporkan juga ini ya. Berkoordinasi mungkin dengan pihak-pihak terkait seperti Bea Cukai begitu untuk menindak ini keberadaan rokok ilegal begitu ya.
6: Masyarakat itu terlalu berpikir soal itu. Iya, yang penting dia bilang yang penting dia merokok. Karena merokok itu yang mana dia rasakan rasa enak.
1: Ayo
6: itu dia boleh terus itu.
1: Okay. Dan kalau udah lapor mungkin juga nanti mahal ki harganya.
6: Iya.
1: Baik-baik, oke okay deh Pak Bila Sewang.
6: Oh, berarti sekarang
1: jawaban yang ya. Sama.
6: Ya. Jadi saya bilang pendukung Spanyol angkat jempol.
1: Oke deh, terima kasih Pak Abdullah Sewang.
6: Selalu berarti sukses.
1: Amin amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang yang ada di Faisal 17 Makassar sudah bergabung juga di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ya. Kita berbicara pendengar seputar rokok ilegal mengapa masih sulit diatasi. Yang ingin bergabung sabaran ya, karena kita masih akan hadirkan dulu informasi-informasi di ruang dengar Anda untuk terus melengkapi kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026.

0: Eh, besok kamu masuk shift apa?
1: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
0: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
1: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus, biaya kuliahnya juga terjangkau.
2: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @utmakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau
2: Kilau Pancasila.

0: Kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini Kamis 16 Juli 2026 dan masih membahas seputar rokok ilegal mengapa masih sulit diatasi ya. Anda boleh bergabung bersama dengan kami, silakan 08213333944. Kita akan terima ya pendengar kita selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, Marti.
0: Dari Bang One.
1: Bang One di Parepare.
0: Gimana Bang One? Salam sehat.
1: Benak Bang One tinggal satu langkah ini.
0: Apa itu?
1: Argentina oh. Sudah tinggal melangkah satu.
0: Oh iya, ya, arti lupa kalau Bang One ini pendukungnya Argentina.
1: Oh saya itu dari belajar mendam bola itu berarti SD saya sudah Argentina itu.
0: Tetap setia sampai sekarang Bang One.
1: Iya sampai sekarang. Mm-hmm. Banyak orang itu hanya mencaplo-caplo saja karena ya mungkin hobinya saja ya. Mm-hmm. Tapi saya itu dari SD Argentina terus sampai sekarang.
0: Oke deh, baik kita tinggalkan Argentina. Hari Senin baru dia tampil lagi melawan Spanyol ya, cari 1-2, cari juara. Kita bahas topik kita ini seputar rokok ilegal. Ya. Kalau Bang One, mengapa masih sulit diatasi ini rokok ilegal?
1: Begini Mbak Arti, ini kan merokok itu kan merugikan kesehatan.
0: Ya, itu sudah sebenarnya semua orang sudah tahu itu.
1: Ya, tapi tidak merokok merugikan negara.
0: Mm-hmm. Dari segi pajaknya?
1: Jadi sebenarnya, kalau mau diberantas, jangan terlalu mahal rokok yang ilegal. Karena apapun namanya Mbak Arsi,
0: ya.
1: Namanya kita mencari palsu banyak sekali. Kalau di Indonesia gampang memalsukan sesuatu.
0: Mm-hmm.
1: Orang saja di Indonesia bisa dipalsukan kok, apalagi kalau rokok sih.
0: Oke.
1: Jadi Anda mungkin yakin bahwa ini tidak masuk pajak, tapi ini kan ada backing di belakangnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kadang negara mau dirugikan, ya betul di sisi Anda bilang dirugikan, tapi ada oknum yang diuntungkan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi begini saja kalau saya, kalau Anda mau pajak tidak terlalu banyak hilang, kan tadi disebut di berita itu sekian miliar hilang, mm-hmm. Bagaimana Anda bisa mencatat miliarnya hilang? Karena ini kan kita tidak tahu namanya manusia, bea cukai apa semua itu kan. Tangkap sebagian, dapat sebagian. Jadi kita mengharap kalau memang Indonesia mau memperkecil ya, kurangi harga rokok, jangan terlalu mahal.
0: Baik, bagaimana?
1: Karena orang itu merokok, prinsipnya apakah legal, tidak legal. Kalau kita mau melapor mbak, itu terlalu lama, terlalu berbelit-belit. Lebih baik masyarakat beli yang murah, duduk santai, minum kopi. Argentina menang, mari kita merokok, apakah ilegal atau tidak.
0: Baik-baik, Pak Gore.
1: Jadi, saya harap begini, oknum ini kita harus melihat bagaimana oknum tidak merajalela di Indonesia.
0: Yeah.
1: Dan sekarang ini meratulela lagi oknum. Jadi semua ini akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan karena merajalela pemalsuan, merajalela minyak, merajalela. Yang paling merajalela itu adalah korupsi.
0: Baik.
1: Merajalela dan meratulela.
0: Baik, Bang One.
1: Itu meratulela, ada bupati yang sudah terjaring, itu lagi yang menjadi meratulela. Oke, Mbak Arti.
0: Oke, terima kasih, Bang One.
1: Ini Argentina pun kalau tidak juara, tetap saya salut dengan Argentina karena Messi sudah mendapatkan sepatu emas kembali ke Buenos Aires.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang One dari Kota Parepare. Banyak juga pendukungnya Argentina saat ini ya. Oke. Silakan yang lain, kita masih punya waktu 08213333944. Kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini masih membahas topik kita seputar rokok ilegal mengapa masih sulit diatasi. Ahsan yang saat ini lagi join di aplikasi TikTok dari Pro 1 Makassar, selamat pagi. Ada juga Irfan Pratama tadi. Terima kasih, selamat beraktivitas untuk Anda ya. Kita terima pendengar kita kembali saat ini, pendengar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa, di mana ini?
2: Dari Selayar, Mbak Arti.
0: Arfa di Selayar mungkin.
2: Iya betul.
0: Oke, sehat Pak Arfa?
2: Ya alhamdulillah, kalau Mbak Arti bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga bersama rekan saya Sahrul ini di meja operator. Oh iya, kemarin di program acara Halo RRI tadi pertanyaannya Pak Arfa sudah dijawab ya Pak Arfa, kalau berbicara
2: walaupun
0: seputar
2: kalah, tetap mendukung Inggris.
0: Walaupun kalah tetap mendukung Inggris, oke deh. Oke, Pak Arfa di Selayar, rokok ilegal mengapa masih sulit diatasi? Tanggapan Anda seperti apa?
2: Bukannya susah untuk mengatasi Mbak Arfa.
0: Tapi
2: yang mengatasinya itu biasa yang teratasi.
0: Begitu?
2: Ya, kata orang pengaman diamankan. Nah itulah berarti susahnya.
0: Iya.
2: Jadi kalau memang mau jadi legal itu, kata Mbak Indah tadi, harus diizin urus itu surat izinnya untuk perusahaan rokok itu, Pak.
0: Harusnya, supaya legal.
2: Seharusnya. Harus diurus itu surat-surat supaya jadi legal, bukan ilegal.
0: Gak main kucing-kucingan lagi begitu ya?
2: Iya, baru saya juga berarti saya suka yang bakar-bakar kayak ikan bakar, tapi saya tidak suka rokok, saya tidak suka yang dibakar kayak rokok dengan banyak mobegon.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arfah di Kepulauan Selayar. Terima kasih sudah bergabung juga. Senada tadi dengan Inde, kemudian siapa lagi tadi yang bergabung yang menyampaikan kalau memang rokok ilegal itu mau dilegalkan ya udah pada pengusaha rokok ini bisa melihat syarat apa saja yang akhirnya ini bisa melegalkan rokok tersebut ya, jangan main kucing-kucingan lagi begitu dengan pihak-pihak terkait ini. Silakan 082133339440, kita akan menyapa pendengar kita kembali. Halo, assalamualaikum, opini publik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, opini publik.
0: Pak Hendro di Polman, Sulawesi Barat, alhamdulillah sehat. Pak Hendro gimana? Salam sehat terus Pak Hendro.
3: Salam sehat, kemungkinan musuh tidak berarti semangat sekali ini karena Argentina menangkah atau memang sudah
0: enggak. Kalau Pak Hendro sering menyimak saya, kayaknya setiap hari saya semangat ya. Kecuali kalau lagi kurang fit baru suaranya kayaknya rada turun ini tonnya.
3: Semangat sekali, alhamdulillah, semangat pagi Indonesia.
0: Memang Pak Hendro ini menjagokan Argentina juga ya Pak Hendro?
3: Saya favorit juara tahun ini Spanyol.
0: Oh Spanyol.
3: Tapi mendukung fanatiknya Argentina.
0: Bagaimana jadi bagaimana caranya kalau hari Senin ketemu ini?
3: Sudah biarkan saja mereka berjuang.
0: Yang penting dua-duanya udah masuk ke final ya Pak Hendro ya.
3: Masuk di final sesuai dengan hati nurani.
0: Oke deh Pak Hendro, kita bahas seputar rokok ilegal. Mengapa masih sulit diatasi ini? Kalau menurut Anda seperti apa?
3: Kalau saya berarti bukan tidak bisa diatasi, karena memang tidak disengaja untuk tidak diatasi.
0: Dengan alasan?
3: Kenapa? Sebetulnya kalau mau diatasi apa sih sulitnya?
0: Yeah.
3: Tapi ini kan yang jelas berarti ketika tidak ada rokok ilegal, tidak ada lagi operasi pasar. Kalau operasi pasar berarti,
0: yeah,
3: semua ada uang di dalamnya, ada cuan. Biaya operasi secara, kalau operasi pasar itu punya duit juga loh.
0: Ujung-ujungnya uang artinya.
3: Ini politik ekonomi.
0: Oke.
3: Disengaja dibiarkan supaya ada lagi yang dikerjakan. Nah kalau ada yang dikerjakan ujung-ujungnya duit. Minta maaf ini, mudah-mudahan saya keliru. Kenapa saya katakan itu Mbak Arti? Kalau mau menyelesaikan, jangan menyelesaikannya di hilir, tapi selesaikannya di hulu. Di mana hulunya? Di produksi, produsennya. Gak ada yang sulit kok, tapi ini kan dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Lagi-lagi di sana ada pertimbangan-pertimbangan lain, hitungan-hitungan secara finansial.
0: Oke.
3: Iya, kalau tidak ada, itu kan tidak ada lagi yang dikerjakan. Kan ada satkernya tersendiri.
0: Baik, bagaimana?
3: Iya, kan? Minta maaf ini. Itu tanggapan saya.
0: Iya, siap. Nah, namanya opini ya, Bang One.
3: Apa sulitnya? Karena yang jelas itu kalau kita mau menyampaikan di hilir, tidak. Di hulu tidak pernah diselesaikan.
0: Okay.
3: Selalu ada produksi. Kenapa bukan tempat produksinya kita santori? Contohnya
0: supaya selesai.
3: Oh, di sini. Di kenapa enggak dipaksakan buat izin?
0: Iya
3: sih. Tapi kenapa kok begitu? Jadi pertanyaannya kenapa? Ya sudah, yang disengaja politik ekonomi supaya ada perputaran uang di dalamnya. Yang pikir juga operasi dapat duit, yang dioperasi juga ya sudah menjadi kurmang lah orang yang sudah beli. Kalau diangkat ya sudah.
0: Baik Pak Hendro.
3: Mudah-mudahan ya diangkat barangnya, bukan lagi ada hitung-hitungan.
0: Yeah.
3: Sekian yang dibawa. baru sekian lagi dibayar. Oke deh.
0: Terima kasih kalau begitu Pak Hendro. Salam sehat.
3: Terima kasih Mbak Arti. Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Pendengar, memang kalau kita berbicara seputar penindakan rokok ilegal ini, mengapa masih sulit diatasi? Beragam versi tadi disampaikan oleh pendengar kita yang nanti akan menjadi bahan diskusi kami lewat dialog interaktif Makassar pagi ya. Sebentar, di dialog ini kita akan bersama dengan tim dari Bea Cukai Sulbaksel ya, karena memang sesuai dengan informasinya, salah satu peran tugas dan fungsi Bea Cukai ini yakni melakukan penindakan untuk melindungi masyarakat khususnya dari peredaran barang ilegal. Salah satunya adalah pasti rokok ilegal begitu. Dan dari informasinya juga, Bea Cukai Sulbaksel ini telah menindak 83 juta batang rokok ilegal. Sebentar, kita akan diskusikan bersama dengan narasumber kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua yang sudah memberikan komentarnya, opininya pagi hari ini, menjadi bahan diskusi kami nanti lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi ya. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Sahrul di meja operator menutup kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar Pagi hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan